0: penerjemahan konten visual hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stuter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut, pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap kita akan pakai gabungan data di Capil maupun data di BI, di APEC juga, nanti akan dicek setiap orang yang kemudian di atas 18 tahun kali ini akan dibutuhkan rekening sama rekening yang belum punya rekening.
7: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, pertama kita kasih 10.000 pertama. Ada juga kemungkinan ini sudah selesai belum sih diskusi itu?
7: Belum,
8: ya masih terus belum. Dalam diskusi ya. Oke. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
7: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?

0: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
1: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
2: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
3: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
2: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
1: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
5: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
6: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
7: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
4: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
9: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
9: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
10: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
11: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
10: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
4: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
13: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
14: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Semoga hip-hipura ini memberikan keceriaan di tempat Anda hari ini mendengar. Dan saya Wulan Anita kembali menyapa Anda di pukul 8:30 pagi hari ini dalam Opini Publik. Kemudian lanjut nanti di pukul 8 ada Dialog Jogja Menyapa. Tema kita hari ini adalah juga dalam rangka 81 tahun RRI. Masihkah radio menjadi pilihan Anda? Masihkah radio di hati Anda, pendengar? Iya, dan tema kita hari ini adalah Masihkah radio di hati pendengar? Dan dua narasumber nanti di pukul 8 pagi, saya akan berbincang dengan Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah Esos MSI. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi UMY. Dan juga dengan Dr. Fajar Dwi Putra SPT MSI dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Juga beliau adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Anda bisa bergabung pagi hari ini juga, pendengar. Anda bisa menelpon 580333, juga bisa lewat WhatsApp 0811-2711-911. Apakah radio masih menjadi pilihan Anda untuk mendapatkan informasi, hiburan, dan juga mungkin menjadi teman Anda di segala situasi? Silakan Anda bisa menyampaikan opini Anda, pendengar, 580333. Dan saya sempat juga kemarin beberapa ngobrol-ngobrol begitu ya dengan anak-anak muda. Beberapa ada yang sudah tidak sesering itu mendengarkan radio. Kalau zaman saya sekolah dulu, radio ini menjadi teman untuk belajar, menjadi teman untuk berkirim-kirim salam, ditunggu playlist lagu-lagu hits terbaru. Kemudian juga kita mengetahui informasi-informasi juga dari radio. Nah, sekarang ini bagaimana? Apakah sudah bergeser? Seperti apa tantangannya juga? Saya hadirkan dulu sebuah informasi dari rekan saya, Andrian Aji Permono. Ini akan menginformasikan tentang RRI yang akan memperkuat kualitas jurnalisme.
1: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, Rifa Hanafi temani di Indonesia Barat.
2: Di tengah kemudahan akses internet, informasi di media digital dapat tersebar dengan begitu cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik. Namun, kecepatan ini seringkali tidak terjamin kebenarannya, serta rentan memuat berita palsu. Kondisi ini mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI semakin memperkuat kualitas jurnalisme di tengah pesatnya perkembangan media informasi. Langkah tersebut demi memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah terverifikasi. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas menyatakan, dalam 3 tahun terakhir RRI terus mengembangkan jurnalisme berkualitas dengan mengedepankan akurasi dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam setiap pemberitaan. Upaya menjaga mutu tersebut bahkan diperkuat dengan pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas mengawasi dan mengendalikan kualitas berita yang dihasilkan. Dengan menggandeng berbagai organisasi pers, langkah strategis ini bertujuan untuk menghadapi disrupsi media dan memerangi hoaks di ruang publik.
3: Bagaimana agar jurnalisme ini kita betul-betul presisi, betul-betul bisa bertanggung jawab, betul-betul dia bisa memberikan informasi yang baik benar terhadap masyarakat. Nah, kenapa kita lakukan? Kita tahu bersama bahwa ini disrupsi informasi yang sangat luar biasa sekali. Kita sekarang sudah tidak lagi harus cepat, tidak, tetapi berita-berita RRI, informasi RRI dari manapun kanalnya harus terverifikasi. Jadi lebih menyejukkan, lebih memberikan semangat, lebih memberikan motivasi, nilai-nilai keindonesiaan itu yang kita harapkan dari jurnalisme dan penyiaran RRI.
2: Taufan menambahkan, di tengah disrupsi informasi yang semakin kuat, RRI tidak menjadikan kecepatan sebagai satu-satunya ukuran dalam menyampaikan berita. Menurutnya, kecepatan mengunggah informasi menjadi ciri khas media sosial yang mendapat tuntutan untuk mendapatkan perhatian masyarakat.
3: Terverifikasi ini tidak harus segera, gitu kan. Berita didapatkan, informasi didapatkan tidak harus cepat-cepat ini. Itu urusannya media sosial, gitu ya. Teman-teman dari media sosial itu urusannya dia, karena dia berkait dengan algoritma, berkait dengan ini, dia mengejar itu. Tapi RRI tidak. RRI sebagai media verifikator. Apa artinya? Bahwa semua informasi, semua berita, bahkan semua hiburan-hiburan yang disajikan harus terverifikasi.
2: Sebagai media publik, RRI juga terus berupaya menjadi media pilihan masyarakat dengan menghadirkan informasi serta hiburan yang mengedepankan kepercayaan publik. Tidak sekadar menjadi media yang menyampaikan informasi dengan cepat, RRI berupaya hadir sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya.
4: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas!
6: Anjir, goblok banget. Din,
7: lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
8: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
9: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
10: Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah lima agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagatnata bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Yogyakarta ini berada di peringkat kedua di Indonesia untuk tingkat kesetiaan pendengar radio. Dan memang tren nasional pendengar radio itu sekitar 9,48% penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas ini masih mengakses siaran radio, dengan kelompok usia 60 tahun ke atas sebagai pendengar paling loyal. Dan eksistensi di era digital ini, radio ini terbukti masih tetap diminati berbagai kalangan termasuk Gen Z, dan bertransformasi melalui konvergensi ke platform digital atau streaming. Dan survei di tahun 2026 juga, sejumlah lembaga penyiaran seperti KBS World Radio ini sedang mengadakan survei kepuasan pendengar tahun 2026 begitu ya. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan siaran radio. Ya, dan Yogyakarta tadi berada di peringkat kedua di Indonesia untuk tingkat kesetiaan pendengar radio di Jakarta ini, yang memang masih menjadi warga dengan banyak pendengar radionya itu masih berada di Jakarta. Karena mungkin juga traffic ya, di kondisi arus lalu lintas yang padat, mendengarkan radio menjadi alternatif, menjadi pilihan begitu ya. Untuk berbagi informasi, untuk mendengarkan informasi, juga menjadi teman. Ya, dan pendengar warga Bali ini juga ternyata masih cukup banyak mendengarkan radio. Kemudian di Papua Pegunungan, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta ini yang paling teratas begitu ya, menempati di survei ini yang paling banyak mendengarkan radio. Dan mendengar, di pukul 8 nanti saya akan berbincang dengan dua narasumber. Tema kita pagi hari ini adalah 81 tahun RRI, masihkah radio di hati pendengar? Dan nanti dengan Dr. Tri Hastuti Nurrohimah Esos MSI, beliau adalah dosen ilmu komunikasi UMY, dan juga dengan Mas Dr. Fajar Dwi Putra SPT MSI, beliau dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI, juga dosen ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, saya Wulan Anita memulai dialog Jogja menyapa pagi hari ini dengan tema 81 tahun RRI, masihkah radio di hati pendengar? Dan Anda bisa bergabung perbincangan pagi hari ini dengan menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Juga bisa menyaksikan tayangan siaran kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Dan sudah terhubung lewat Zoom Meeting pagi hari ini dua narasumber yang segera saya sapa. Yang pertama dengan Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah, SOS MSI. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Tri.
1: Ya, selamat pagi Mbak Wulan. Selamat pagi seluruh pendengar dan sahabat RRI di mana saja ya.
0: Baik, matur nuwun Bu Tri. Ini di tengah kesibukan baru landing kemarin, pagi hari ini sudah dengan berbagai kesibukan. Baik, dan narasumber yang kedua dengan Dr. Fajar Dwi Putra, SPT MSI, MPSI dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Beliau juga dosen ilmu komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Selamat pagi Mas Dwipa.
2: Assalamualaikum, Mbak Wulan.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu, sehat Ibu.
1: Salam, Mas Fajar.
0: Baik, dan pendengar, nanti langsung Anda bisa juga berinteraksi dengan kami, bisa menelpon dan juga bisa mengirimkan WhatsApp. Baik, Bu Tri dan juga Mas Dwipa, ini RRI berusia 81 tahun. Dan radio ini juga merupakan salah satu media massa yang memiliki sejarah panjang begitu ya dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak hadir di tengah masyarakat, radio ini tidak terlepas dari sarana untuk menyebarluaskan informasi. Kalau RRI dulu menyebarluaskan informasi kemerdekaan, dan saat ini juga menyebarluaskan informasi hiburan dan juga menjadi penyejuk begitu, informasi-informasi yang dihadirkan. Nah, Butri dulu, Butri dari kacamata dunia ilmu komunikasi begitu, Butri. Yeah. Saya ingin bertanya juga perjalanan panjang RRI, bagaimana Ibu melihat posisi radio saat ini di tengah perubahan besar ekosistem media, Putri?
1: Terima kasih. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat hari radio ya, dan saya selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 bersamaan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Saya kira ya 81 Betul. Tahun ini kesejarahan yang sangat panjang sekali. Bicara tentang radio saat ini, saya kira juga kita melihat sejarah bahwa RRI di awal-awal adalah RRI itu sebagai media atau ya alat komunikasi untuk perjuangan seperti itu. Nah, kemudian menjadi sumber yang sangat terpercaya untuk orang mencari informasi dan kemudian juga hiburan ya. Kalau kita dulu mau mendengarkan drama radio itu, semua orang udah mantengin di depan radio, termasuk saya, era saya mungkin ini generasi X itu ya, seperti itu. Nah, saat ini saya kira seperti Mbak Wulan sampaikan, posisi RRI tentu harus bertransformasi dan melakukan adaptasi gitu ya. Jadi kalau dulu itu kita menjadi media yang sangat dominan, artinya radio itu dicari banyak orang gitu ya, karena tidak ada temennya gitu ya. Nah sekarang di saat tadi sudah disampaikan telah terjadi transformasi digital yang sangat luar biasa ini, maka posisi RRI saya kira tidak lagi dominan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa apa-apa, tetapi saya justru ke perkembangan digital itu menjadi opportunity atau kesempatan bagi RRI untuk terus tumbuh dan berkembang menjalankan perannya. Jadi menurut saya bahwa kalau saya sering ini ya pendengar RRI ya yang ada di mana saja itu sering mendapat SMS dari teman saya, Mbak, saya itu teman setia RRI kemarin waktu ketemu Bu mantan wali kota Jogja Budia Suminar. Putri, saya itu pendengar RRI yang sangat setia loh gitu ya, sampai hari ini begitu. Terus teman saya yang ada di sini, Mbak Senja, dia selalu bilang, Bu, saya itu pendengar RRI sampai hari ini. Keren banget kemarin menyiarkan radio, menyiarkan sepak bola.

0: punya apa, kita bisa dengerin di sana gitu ya, seakan-akan kita berada di sana. Saya hafal semua penyiarnya seperti itu. Tadi pagi baru saja ketika saya poster itu, teman saya dari Kementerian Kelautan, Mbak, itu teman saya itu pergi penyetir seperti itu. Artinya sebenarnya banyak peluang-peluang RRI yang sebenarnya masih di hati pendengar seperti itu. Nah, saatnya maka kemudian bertransformasi begitu. Nah, saat ini saya kira ketika RRI sudah punya podcast, sudah ada YouTube, punya streaming, ini sebenarnya sudah melakukan transformasi yang sangat luar biasa. Hanya kemudian sekarang itu pendengar itu kan sangat tersegmentasi ya, sangat tersegmentasi, maka kemudian segmentasi inilah yang kemudian harus digarap. Tetapi bahwa tetap menurut saya ini tetap di hati pendengar, hanya kemudian nanti perlu upaya-upaya yang sangat keras, meskipun saat ini sekali lagi bentuk-bentuk komunikasi sudah kita sesuaikan ya, tadi seperti misalnya podcast, kemudian bahkan radio sendiri yang secara tradisional saya setiap pagi itu selalu membuka setiap jam 5 itu sudah klik radio. Nah, itu sudah ada seperti itu. Kemudian juga bisa streaming untuk anak-anak muda seperti itu. Tapi kemudian nanti kita perlu bermain dengan konten ya, kalau yang tentu akan berbeda ya, tentu akan berbeda isinya antara yang di podcast, antara yang di YouTube, antara yang streaming dengan yang radio yang tradisional seperti dulu kita mencari gelombang seperti itu. Meskipun gitu ya isinya sama, tetapi nanti akan dikemas secara berbeda dengan bentuk-bentuk channel yang beragam tadi. Tapi saya akan mengatakan bahwa sampai hari ini masih di hati, meskipun juga saya tidak akan terlalu banyak memuji, karena ketika saya tanya ke mahasiswa saya sekelas gitu ya, saya kebetulan mengajar teori komunikasi, siapa yang tahu RRI? Wah, nggak ada yang tahu, sedikit sekali, mungkin hitungannya di bawah 5%. Nah, ini juga PR bagi kita untuk terus mengenalkan kepada anak muda gitu, Mbak Wulan.
1: Ya. Ya, di tengah berbagai platform digital begitu ya, YouTube, podcast tadi, RRI hadir, tapi tentu saja masih menjadi tantangan karena generasi muda ini tadi masih sedikit yang mendengarkan radio. Nah, Bu, digitalisasi ini apakah menjadi peluang atau mungkin tantangan yang harus serius digarap gitu, Bu?
0: Ya, kalau saya ini adalah pertama tadi seperti saya sampaikan, itu adalah peluang ya. Peluangnya apa? Karena sebenarnya ini kita membuka akses ya, membuka akses untuk semua yang misalnya teman-teman yang misalnya kalau saya melihat ya, kebetulan saya kemarin baru dari daerah-daerah terpencil di daerah Sulawesi Tenggara di Muna Barat, kemudian saya pergi ke Marigi Mautong yang jauh sekali. Nah, itu sebenarnya ketika mereka tidak punya akses apa jaringan jaringan HP gitu, tapi RR itu bisa ada di sana. Termasuk sebenarnya kan orang yang tidak punya kuota bisa mendengarkan sebenarnya ya kan, tidak butuh kuota untuk mendengarkan ini seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini sebenarnya fungsi-fungsi layanan publik yang harus kita perkuat, terutama di daerah-daerah perbatasan, di daerah-daerah remote area, yang sebenarnya Indonesia itu daerah remote areanya banyak sekali, yang orang kalau mau butuh sinyal masih harus naik ke pohon itu. Nah, makanya disitulah peran-peran RRI perlu diperluas, mungkin dengan menambah stasiun-stasiun ya, memberi pemancar yang untuk menjangkau daerah-daerah itu. Saya kira peran-peran itu tetap harus dimainkan seperti itu. Nah, kemudian menurut saya kecepatan sekarang, apalagi kalau info-info misalnya info gempa yang kemarin terjadi di banyak daerah. Nah, salah satu kekuatan RRI menurut saya pada akurasi. Akurasi ini harus dipegang, akurasi ya. Kalau orang kadang kita, mana sih yang dipercaya di tengah dunia digital yang sangat luar biasa, informasi menet dan ini. Nah, kekuatan RRI ada di akurasi, karena kita mengandalkan jurnalis-jurnalis handal yang kemudian ada proses editor seperti itu. Nah, menurut saya kekuatan kita di akurasi inilah yang harus tetap dipertahankan, yang harus tetap dipertahankan dan dijaga seperti itu. Nah, karena platform digital itu juga rawan hoax ya. Nah, kekuatan RRI kan di sini. Gimana RRI jangan pernah sekalipun akan terlibat hoax, karena itu akan menjadi satu-satunya kekuatan RRI seperti itu. Nah, kemudian RRI juga bisa, okay, berita apa-apa kita break news gitu ya. Dulu kan ada breaking news. Nah, okay, berita yang sangat penting sekali. Nah, sebenarnya banyak strategi-strategi yang bisa kita ambil di tengah platform digital yang muncul ini. Saya kira keunggulan radio itu beberapa yang sulit digantikan oleh platform digital adalah tadi keakurasian. Terus kita bisa melakukan breaking news seperti itu. Terus kita juga itu tadi bisa melawan hoax tadi ya, karena orang sangat percaya. Kita harus mendukung RRI itu tetap menjadi sumber radio, sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Itu yang terus-menerus menurut saya harus dipegang teguh sampai hari ini untuk melayani publik. Nah, peran untuk melayani publik termasuk tadi membuka akses di ruang-ruang yang tidak ada kuota, yang tidak punya frekuensi digital, itu bisa dilakukan oleh RRI dengan membangun pemancar-pemancar baru di daerah-daerah yang sulit sinyal. Itu saya kira.
1: Baik, ya, fungsi layanan publik gitu ya, terus meningkatkan akurasi, terus kemudian ketika ada bencana bisa langsung dipotong untuk breaking news, dan juga aktif untuk memberikan informasi dan melawan hoax begitu ya, Putri.
0: Ya, ya.
1: Baik, saya ke Mas Duipa, Mas Fajar Dwi Putra. Mas Fajar, ini juga dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Bagaimana Mas, sebenarnya posisi RRI di hati pendengar saat ini, Mas Duipa?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan dulu, ada beberapa hal yang perlu direvisi, Mbak Wulan. Ulang RRI itu tidak pernah namanya ulang tahun. Yang betul ulang tanggal itu, karena tahunnya tidak diulang. Gitu. Jadi ulang selamat ulang tanggal buat RRI ya.
1: Baik.
2: Itu yang pertama. Kemudian kita coba ubah sudut pandangnya. RRI tidak hanya sebagai radio, tapi menurut saya RRI itu Radio Revolusi Indonesia ya. Bukan hanya Radio Republik Indonesia, karena kalau pakai istilah republik itu yang bekerja adalah kekuasaan, tetapi RRI insya Allah netral ya. Artinya ini bukan hanya radio tapi alat perjuangan, karena 11 September 45 kalau nggak salah ya RRI itu lahir, itu beberapa minggu setelah kemerdekaan ya. Jadi bagi saya RRI tidak hanya sebagai alat broadcasting, tapi dia mempunyai berbagai macam apa ya, semacam unsur ya. Yang pertama itu infrastruktur jelas mengalami perubahan atau deformasi yang sangat luas sekali. Jadi Ibu Tri sudah menjelaskan dengan sangat baik penggunaan teori komunikasi, dan itu betul ya. Ya, ada, tapi saya masuk ke dalam sudut pandang yang berbeda kan. Nah, jangan lupa juga bahwa RRI itu menurut kami sebagai semacam identitas nasional terutama ya. Jadi secara umum begitu Mbak Wulan, tidak hanya semacam pesan yang disampaikan, tapi kesan yang disampaikan. Jadi berubah dari huruf P menjadi huruf K. Jadi dari pesan menjadi kesan, artinya tidak hanya informasi tapi kesan psikologis melekat kepada masyarakat Yogyakarta yang lebih kental dengan budaya-budaya lokalnya. Kira-kira begitu Mbak Wulan.
1: Iya, dan kalau misalnya mungkin dari interaksi gitu ya dengan pendengar RRI, mungkin apa yang paling diharapkan begitu para pendengar RRI ini dari RRI saat ini nih Mas Dwi Pak?
2: Ya, beberapa waktu yang lalu itu ada semacam apa ya, diskusi kecil-kecilan. Jadi yang diharapkan dari pendengar RRI itu ada dua. Satu, jelas itu informasi yang bermanfaat. Yang kedua adalah transformasi. Jadi transformasi yang dimaksud adalah perubahan. Jadi teman-teman di lapangan, misalnya pendengar itu lebih memerlukan perubahan-perubahan informasi ya. Tidak redundant ya, tidak ada pengulangan sesuatu yang diulang-ulang terus ya. Misalnya berita-berita yang disiarkan oleh RRI itu yang jelas pasti berimbang ya, sehingga dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu berubah. Jadi transformasi itu tidak hanya berubah pesan, tapi bisa merubah psikologis orang, bisa merubah sudut pandang orang, bisa merubah kehidupan orang. Jadi tujuan akhir dari RRI cuma tidak hanya sekedar sebagai alat informasi ya, tapi sebagai landasan filosofis kehidupan orang, terutama di Indonesia. Begitu Mbak Wulan.
1: Iya. Kalau sekarang ini juga RRI merambah ke digital begitu. Informasi-informasi yang RRI sampaikan itu juga didapatkan lewat aplikasi, kemudian lewat streaming di YouTube seperti siaran kita pagi hari ini. Dan apakah ini bisa menjangkau lebih banyak atau menjangkau lebih banyaknya itu karena faktor usianya, kemudahannya, atau seperti apa Mas Dwi memandangnya?
2: Nah, sekarang Mbak Ulan tak kasih pilihan ganda itu. Yang pertama, pasti. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, selalu. Milih yang mana?
1: Pengennya selalu, Mas.
2: Artinya jelas, dengan munculnya digitalisasi, itu pasti. Itu pasti. Oh, ibu saya sekarang nonton kok. Artinya, apa namanya, sudah merambah kemana-mana. Dan ini strategi yang luar biasa ya. Teman-teman muda, itu ngerti RRI, berarti tadi linknya saya sharekan, ternyata RRI iso anu toh Mas, iso nonton toh. Oh iya, jadi teman-teman di lapangan, di masyarakat pun juga mereka antusias pagi ini itu, saya rasa kok yang nonton banyak ya Mbak ya, karena mereka bisa sambil aktivitas. Dan kalimat yang paling penting bagi saya adalah bisa ditonton secara video. Nah itu kan berarti RRI benar-benar sudah merevolusi dirinya, berubah dari yang tadinya berbentuk suara kemudian menjadi video. Dan ini buat teman-teman di RRI semua, banyak yang apa namanya itu kurang mengalami apa belum memenuhi atau belum mengerti filosofi dari kenapa RRI itu mengudara. Sekarang kan berarti mengudara kan, artinya mengudara itu artinya orang yang dibutuhkan karena dia bekerja dalam nafas orang kan. Jadi RRI itu tidak boleh berhenti, dia harus terus gerak supaya bisa hidup. Kira-kira begitu.
1: Ya. Yeah. Baik, baik pendengar, kami persilakan juga untuk Anda yang pagi hari ini mendengarkan dan juga melihat tontonan untuk bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan dua narasumber saya pagi hari ini, dengan Dr. Tri Hastuti Nurrohima dan juga dengan Mas Dr. Fajar Dwi Putra. Silakan Anda bisa menelpon 580333, juga bisa lewat WhatsApp 0811-2711-911. Ini sudah ada WhatsApp, sepertinya kita langsung bacakan saja dari Mas Momo. Selamat pagi, saya Mamo. Saya tetap salut dengan RRI dan tetap menjadi pendengar RRI. Salut karena siaran RRI menjangkau seluruh wilayah NKRI. Kemajuan teknologi internet telah membuat saya bisa mendengarkan RRI dari semua stasiun di seluruh NKRI. Baik, matur nuwun Mas Mamo, bisa mendengarkan RRI dimanapun berada dengan RRI digital begitu ya. Baik, kemudian juga ada Dr. Wing Wahyu Winarno, dosen STIE YKPN Yogyakarta. Selamat pagi Dr. Wing. Saya pendengar setia RRI, saya juga anggota Indonesia Radio Listener Club sejak tahun 1977 dan masih aktif hingga sekarang. Usia saya 65 tahun. Selamat ulang tahun RRI, sekali di udara tetap di udara. Salam untuk kedua narasumber. Ini dari Dr. Wing Wahyu Winarno, ini dosen STIE YKPN Yogyakarta. Baik, kemudian juga ada Mbak Lala di Jalan Magelang. Menurut Bapak Ibu, apakah transformasi radio menjadi radio streaming dan podcast mampu menarik generasi muda? Baik, monggo di Putri dulu menjawab. Ini yang setiap hari juga berinteraksi dengan generasi muda nih Putri, mahasiswa-mahasiswanya. Apakah streaming dan podcast ini menarik, bisa menarik generasi muda? Monggo Putri.
0: Ya, oke. Yang pertama gitu ya. Apa memang anak-anak muda kita sekarang itu ketika ditanya, bahkan tidak hanya RRI ya, ketika saya tanya misalnya sebutkan radio apa saja yang ada di Yogyakarta, saya gitu ya, mulai dari pengkategorian dulu radio swasta, radio berjaringan, radio komunitas, LPP, aduh ini padahal mahasiswa komunikasi ya gitu ya, ada banyak yang belum mengenal seperti itu. Nah kemudian fokus ke RRI ini karena kita punya SDM yang, menurut saya kekuatan RRI itu punya SDM yang sangat tertata begitu ya, sangat tertata dan menjadi kekuatan besar karena banyak jumlahnya begitu. Oleh karena itu memperkenalkan baik secara offline maupun online itu menjadi sangat penting sekali. Maksudnya di tengah konvergensi media saat ini gitu ya. Jadi saya membayangkan misalnya, anak-anak kan perlu kayak di-spill-spill dulu ya. Kalau ada acara yang bagus misalnya, oke okay, hari ini akan ada diskusi tentang radio dengan Mas Fajar gitu ya. Itu saya kira poster harus terus anu, harus di blasting kemana-mana agar orang juga ngeh dan tahu gitu ya. Mungkin jangan-jangan karena belum tahu gitu ya. Jadi saya menyadari karena belum tahu maka kemudian memblasting lewat misalnya lewat Instagramnya RRI kah, lewat semua staff RRI kah, lewat semua itu lewat jaringan-jaringannya RRI itu menjadi sangat penting sekali gitu untuk kemudian mengenalkan. Jadi kan kita saya percaya dengan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan anak-anak muda ini jangan-jangan gitu ya tidak dikenalkan atau belum dikenalkan. Nah maka kemudian mengenalkan lewat back offline misalnya RRI goes to campus, RRI goes to school gitu saya kira atau kemudian membuat event-event lomba yang melibatkan anak-anak muda gitu menjadi strategi-strategi untuk mengenalkan ke mereka. Tapi saya yakin karena nilai keakuratan tadi karena anak-anak kita tuh juga nggak mau berita-berita itu tidak akurat. Nah karena kekuatan kita pada akurasi dan intimasi artinya kan misal disapa oleh Mbak Wulan, oke okay, Pak Edi, oke okay, Bu Lala, oke okay, Bu Dia, Bu Siti. Orang kan merasa sangat, siapa yang bisa melakukan itu? Hanya radio. Ya karena inilah sebenarnya potensi-potensi yang harus kita perkuat. Dari akurasi dan intimasi tadi harus kita perkuat. Nah, oleh karena itu mengenalkan itu menjadi sangat penting sekali. Jadi saya usulannya tadi, yuk kita bersama-sama kita kenalkan biar kita apa kalau perlu seperti kelompok-kelompoknya Mas Fajar ini kita rangkul, ayo Mas kita ajak gitu ya komunitas-komunitas itu kita ajak untuk mengenalkan RRI pada kepada kelompok-kelompok muda. Yang kedua adalah menurut saya pada konten. Anak-anak muda itu kan sering bisa relate ya. Relate enggak ya ini dengan isuku gitu ya. Sekarang kan isu yang nah ini makanya ketika bicara tentang agenda setting media itu yang harus kita cari kalau kita memang mau segmennya anak muda, cari isu apa yang sedang menjadi tren di anak muda, isu apa yang sekarang sedang menjadi pemikiran anak muda gitu ya. Ini saya kira kita harus menjadikan itu agenda media gitu. Nah, itulah kemudian isu-isu yang misalnya sekarang anak-anak sekarang itu bicara tentang mental health. Ya kan, kita mungkin bisa curhat, minta spesial, minta. Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi isu yang dibahas secara berseri, baik-baik di podcast, baik di radio yang kita ngeklik cari frekuensi, baik di. Nah, dengan mengundang narasumber-narasumber yang sesuai ini sangat penting pada relate-nya gitu. Kalau saya lebih ke situ, tapi media-medianya saya kira anak-anak muda kita itu TikTok. Nah, ini sekarang saya tanya anak-anak muda itu paling banyak TikTok. Ini RRI harus menghidupkan TikTok nih. Podcast itu anak-anak muda kita sekarang itu kalau memang belum mengenal betul nggak akan suka mendengarkan terlalu panjang, ya. Yeah. Jadi kan paling kekuatan itu 5 menit, 3 menit lah gitu tuh. Nah, menurut saya TikTok itu juga harus menjadi kekuatan bagi RRI sehingga platform kita itu menjadi sangat beragam dan sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi nafas dari anak-anak muda kita itu. Itu saya kira, Mbak Wulan.
1: Baik. Ya. Sebelum ke Mas Dwipa, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi. Halo.
3: Pagi, Mbak Wulan.
1: Selamat pagi, Pak Joni Susanto.
3: Yeah.
1: Yeah. Monggo, Pak Joni.
3: Pagi, Bikri, Mas Fajar, salam.
0: Pagi, Pak Joni, salam kenal.
3: Yeah. Selamat dari ulang tahun ya, hari ulang tanggal kata Mas Fajar.
1: Matur nuwun, Pak Joni.
3: Yeah. Begini, radio-radio juga RRI ini masih mampu beradaptasi sampai di era digital ini ya, karena mampu beradaptasi melalui teknologi streaming dan memiliki sifat auditory ya, yang praktis. Jadi bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas yang lain. Cuman perlu diingat ini, kita, negara kita ini negara agraris ya. Banyak saudara-saudara kita di pedesaan-pedesaan itu mencintai RRI. Harapan saya, ya nyun sewu, kan banyak saudara-saudara kita yang belum melek literasi ya. Harapan saya RRI juga di samping bisa streaming digital, juga yang non digital, yang konvensional juga harus diperkuat. Karena ya itu tadi, mereka mengharapkan tidak semuanya mampu melakukan ini ya, memakai radio online streaming dan sebagainya digital. Ini harus diperhatikan juga untuk yang non digital. Kemudian lantas ada stigma RRI itu kok radionya orang-orang tua katanya. Nah, ini stigma ini harus didongkrak sama RRI. Keliru itu. Jadi begini, luar biasa bagi saya pribadi RRI. Itu banyak edukasi-edukasi yang justru memperkaya literasi kita. Ini yang untuk generasi-generasi ke depan. Harapan saya harus memahami, harus rajin mendengarkan RRI. Nah, RRI harus kerja keras ini untuk menghilangkan stigma tadi kepada generasi-generasi kita ke depannya. Saya rasa itu.
1: Baik, matur nuwun, selamat pagi Pak Joni Susanto di Sleman. Baik, ini radio orang tua ini yang harus di ini. Padahal RRI ada Pro 1, Pro 2 untuk anak muda, Pro 4 untuk budaya. Jadi segmentasi-segmentasi ini ternyata memang betul ya, kita harus selalu difokus begitu. Nah, Mas Wipa juga bisa menanggapi Pak Joni tadi, termasuk tadi Butri juga bilang segmentasi ini yang harus digarap dengan serius untuk bisa menggait lebih banyak pendengar. Mas Wipa dulu, monggo Mas Wipa.
2: Baik, terima kasih Pak Joni ya. Sebenarnya bagi saya RRI itu bukan segmentasinya, menurut saya tidak ada orang tua orang muda, karena menurut saya tidak ada orang tua. Misalnya ada orang umur 70 tahun, sebelahnya 71, dia lebih muda. Logikanya begitu kan. Jadi mungkin yang dimaksud adalah segmen-segmen segmen yang lebih berpengalamannya, lebih bisa dihargai di situ. Jadi RRI karena sudah bertransformasi sampai dengan hari ini, apakah pernah semacam membuat sebuah survei anak-anak muda zaman sekarang, teman-teman di kampus dengerin RRI enggak? Karena kalimatnya adalah dengerin RRI, bukan lihat RRI. Coba kita ubah paradigmanya. Ayo teman-teman, nanti malam kita lihat RRI ya. Mereka akan ngomong lihat RRI, bukan RRI itu radio. Kamu belum tahu ya bahwa sekarang begini. Itu semacam strategi komunikasi untuk, tadi Bu Tri mengatakan, menggait teman-teman generasi sekarang untuk nongkrong di media yang disebut dengan RRI itu. Artinya konten-konten RRI memang mau nggak mau harus merangkul media sosial zaman sekarang. Misalnya bikin current affair, misalnya bikin tema-tema yang dulu zaman, orang bilang zaman tua katakanlah begitu, zaman sudah sepuh itu diingat, misalnya ketoprak. Kita recycle lagi misalnya. Apakah ada ketoprak anak-anak muda? Ada. Banyak. Nah, apakah RRI bisa sampai ke sana? Saya yakin bisa kok. Tinggal, saya yakin teman-teman di RRI, terutama di Pro 2 ya, itu teman-teman muda semua, pola pikirnya juga bagus-bagus semua, artinya mampu untuk ke sana. Cuman tinggal masalah strateginya aja sekarang. Kira-kira begitu, Mbak Wulan.
1: Baik. Ya, baik Butri, mungkin juga bisa menanggapi Pak Joni Susanto tadi di Sleman.
0: Terima kasih Pak Joni, salam kenal Pak, kita sesama warga Sleman nih Pak. Ya, saya sepakat Pak Joni bahwa itu tadi, saya kira ketika pemerintah masa Orde Baru gitu ya, punya namanya kelompok pencapir gitu ya. Nah, saya kira apa mungkin nanti pengemasan yang berbeda, tapi ide atau gagasan untuk memberi ruang, karena saya sepakatnya begini juga Pak. Petani itu kan sebenarnya masuk kelompok marginal. Kenapa kelompok marginal? Kelompok yang tidak pernah didengar suaranya gitu ya. Ketika sebenarnya kita mengatakan negara kita adalah negara agraris, tapi sebenarnya suara-suara mereka itu tidak terdengar. Nah, sebenarnya RRI yang harus memerankan diri sebagai pelayan publik. Ini yang sejak awal, karena namanya LPP ya, apa, Lembaga Layanan Publik. Nah, ini saya kira menguatkan positioning ini menjadi sangat penting sekali. Siapa publik yang penting? Salah satunya adalah petani. Oleh karena itu, Saya sepakat Pak Joni, misalnya kita ada acara kayak kemarin di Bantul ya, ketika ada juga pertemuan dengan para petani, itu saya kira perlu menjadi program nasional. Kalau kita pergi dari Merauke ya, kebetulan kalau saya misalnya pergi ke Merauke itu, di sana itu kan sebagian besar juga petani ya, petani. Pergi ke Aceh itu sebagian besar petani. Nah, saya kira ini adalah audien yang sangat penting sekali. Misalnya sekarang di tengah perubahan iklim yang sangat luar biasa, gimana sih para petani harus menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu, dan ini berdampak pada hasil hasil pertaniannya. Sekarang saya harus menanam apa, dengan cara apa, kita hubungkan. Nah, di sinilah RRI juga perlu menjadi fasilitator di dalam kelompok capir itu, menghadirkan pemerintah, Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, untuk kemudian memberikan masukan, termasuk sebenarnya petani mana yang sebenarnya belum dapat bantuan. Ini saya kira keren sekali ya, peran-peran yang sangat keren sekali untuk menguatkan positioning kita sebagai radio publik. Termasuk mungkin salah satunya, saya mungkin izin menambahkan ya Pak Joni, selain petani, saya kira teman-teman kita, saudara-saudara kita pekerja migran, itu karena RRI sekarang mereka itu kan sangat rindu sekali dengan suara-suara disapa Mbak Wulan misalnya dengan bahasa Jawa, nanti di Aceh dengan bahasa Aceh, dan ini tuh kan mereka sangat rindu sekali. Mungkin kita bisa bikin acara bahasa Jawa itu, karena kan banyak sekali saudara-saudara kita migran, misalnya di Taiwan aja 350.000. Itu baru di Taiwan, belum yang di Arab, belum yang di Malaysia. Itu semua kan perlu. Nah, kapan misalnya siaran khusus pekerja buruh migran yang ada di luar negeri, seperti itu, dengan misalnya musik apa lagu-lagu Jawa, kemudian ketoprak seperti disampaikan oleh Mas Fajar tadi ya, dengan hiburan, dengan kemudian dialog dan sebagainya, mungkin sekaligus meliterasi agar mereka tidak terjebak pada scamming atau TPPO. Nah, itu saya kira luar biasa sekali. Ini sudah dua kekuatan yang sangat-sangat-sangat bisa dimainkan, dan tentu anti hoax gitu ya, oleh RRI. Saya kira itu ya Mbak Wulan ya, nanti Mas Fajar mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Pak Joni, salam kenal ya.
1: Iya, tadi Pak Joni juga menyinggung tentang memperkuat yang non-digital atau terestrialnya begitu ya. Tidak hanya yang online-onlinenya saja, karena masih banyak, tadi Putri mengatakan bahwa di petani, di luar daerah itu juga nelayan juga saat melaut, ini masih bisa mendengarkan informasi lewat radio. Karena tentu saja sinyal di laut itu susah begitu, dan sinyal radio ini yang masih ada. Baik, kita ke penelpon lagi. Selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi Mbak Ulan.
1: Ini dengan?
4: Dengan Pak Denny.
1: Pak Denny?
4: Ya.
1: Pak Denny di mana nih Pak?
4: Di Condong Catur.
1: Oh, di Condong Catur, monggo.
4: Selamat pagi Bapak, Ibu, Bapak Ibu narasumber. Begini, kalau sepengetahuan saya, perusahaan RRI itu ada empat. Jadi empat channel ya. Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Pro 1 itu kemasannya itu umum. Lalu kalau Pro 2 itu kemasannya itu remaja. Dan ketiga itu untuk nasional. Dan yang keempat itu budaya. Budaya itu yang dimaksudkan apa yang dikendidati, apa tadi, agraria, pelaut desa, itu ada di Pro 4. Ya, kalau seperti itu kontennya mestinya juga empat. Jadi yang di YouTube itu mestinya juga Pro 1 ada sendiri, Pro 2 sendiri, Pro 3 sendiri, dan Pro 4 sendiri. Sehingga dan itu jaraknya kalau untuk di radio itu sebaiknya tidak jauh-jauh antara, kalau Pro 1 itu 91, berapa? 9, untuk Pro 2 itu ya sebaiknya jangan jauh-jauh, artinya tidak jauh dari Pro 1, 91, kalau Pro 2 ya kira-kira 101 atau bagaimana, Pro 4 juga begitu, kalau Pro 3 kan nasional. Lah, yang maksud saya maksudkan sekarang itu antara Pro 1 dengan radio-radio itu kegeser sedikit, sudah ganti gelombang, itu Pro 1 sudah hilang. Sedangkan kalau Pro jaraknya jauh itu, misalnya kalau misalnya sedang mengendarai mobil misalnya, itu mendengarkan Pro 1, nanti mau diganti, mau ganti Pro 2 itu tidak terlalu jauh, jadi merubahnya ke Pro 2 itu tidak terlalu jauh keluarnya. Kemudian ini yang saya tanyakan juga Mbak Ulan, apakah Pro 1, Pro 2 Boot dan Pro 4 itu sudah ada kontennya masing-masing di YouTube atau belum? Sebaiknya kalau belum, masing-masing diberikan Pro 2 dan Pro 4, sehingga genset itu kan banyak yang begitu lahir seprot itu sudah tahu TV, film tidak didengarkan oleh orang tuanya, itu lho radio itu begini gitu, enggak ditunjukkan ini TV di depan rumah, di ruang tamu itu sudah ada TV sebesar itu, sehingga tahunya kalau anak-anak yang sekarang itu tahu begitu lahir TV tidak radio, kecuali kalau yang dulu-dulu, kalau dulu itu sampai ke kos aja, sampai dibawa tidur ya. Sehingga bedanya ada di situ. Sedangkan kalau Pro 4 itu memang ya harus cari, mencari apa yang khususnya yang tahu Pro 4 itu orang-orang yang mau tahu budaya masing-masing gitu. Mengatakan kau
1: baik,
4: matur nuwun sangat.
1: Matur nuwun Pak Deni di Condong Catur ya. Ini hafal banget ini tentang tentang Pro 1, ada RRI ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Baik, sebelum Putri ini akan pamit karena Putri tidak bisa berlama-lama, kita akan menelpon satu Putri nggih. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan Pak siapa nih, Pak?
5: Dengan Pak Joko di Prambanan.
1: Pak Joko di Prambanan, monggo, Pak.
5: Kami sangat terima kasih atas kalau siaran dari RRI. Namun demikian ada satu hal yang dirasa masih ada kekurangan, yaitu tentang karakter BD masyarakat melalui kebijakan pemerintah yang itu merupakan produk kearifan lokal. Jadi ini misalnya di DIY ini sebagai kota budaya, ini bagaimana sebenarnya pendidikan itu seperti apa, lingkungan hidup itu seperti apa, pemerintahan itu seperti apa, itu melalui bentuk kearifan lokal. Jadi memang itu harus dari pemerintah daerah yang di DIY ini. Monggo, ini menjadi usulan kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Joko di Prambanan. Baik, Putri bisa menanggapi sebentar sebelum nanti bisa meninggalkan Zoom nih. Monggo Putri.
0: Ya, Anje. Terima kasih Pak Joko. Salam kenal Pak Joko. Ini kayaknya pendengar RRI yang juga sangat ini ya Pak, setia ya, sangat loyal ya. Ya Pak, saya kira penting sekali tadi seperti disampaikan oleh Pak Joni tadi, saya kira memang jadi penting ya, karena tidak semua orang pun sebenarnya Pak tahu bahwa sebenarnya oh kalau mendengarkan tentang budaya itu ada di Pro 4 gitu ya. Nah ini saya kira nanti menjadi tugas RRI untuk kemudian mengenalkan lebih jauh acara-acara di masing-masing channel itu apa, Pro 2, apa Pro 3. Nah itu saya kira menjadi PR penting. Nah yang kedua, sepakat Pak, nanti saya kira perlu menambah program-program sehingga kemudian inilah gunanya, apa bukan-bukannya, bagaimana menguatkan positioning sebagai layanan publik tadi sekaligus menguatkan budaya Jogja. Itu nanti bagaimana dinas-dinas itu juga bisa menginformasikan program-program unggulan itu melalui Pro 4 khususnya yang terkait dengan budaya lokal tadi ya Pak ya. Misalnya tadi saya kira semua dinas itu akan menggunakan pendekatan-pendekatan lokal. Nah itu saya kira nanti perlu dikemas acara dan sehingga akan menjadi rujukan gitu ya, rujukan, dan masyarakat jadi tahu oh sebenarnya dilakukan oleh pemerintahku itu apa terkait dengan pendekatan lokal di dalam pemerintahannya seperti itu. Saya kira oke sekali Pak ya, terima kasih ya.
1: Baik, sebelum saya ke Mas Joni, saya persilakan dulu untuk Putri untuk menyampaikan kalau kita melihat bagaimana perkembangan beberapa tahun ke depan dunia radio ini, Putri, untuk langsung.
0: Ya, saya kira pertama saya jelas sangat optimis ya, Mbak, sangat optimis. Tetapi memang yang perlu kita perkuat sebenarnya pada ini sumber daya yang kita miliki untuk kemudian menjadi inovatif dan adaptif. ya, kita semua gitu ya harus inovatif dan adaptif sehingga akan relate dengan kebutuhan pendengar seperti itu. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting karena sebenarnya opportunity atau kesempatan kita dengan platform digital itu banyak, hanya perlu tadi segmented dan kemudian mengemas secara tepat isu-isu yang sesuai dengan pendengar. Itu saya kira.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih saya kira Mbak Wulan atas kesempatan dan juga Mas Fajar sekali lagi selamat ulang tanggal gitu ya untuk RRI sebagai sebagai radio perjuangan yang saat ini harus terus berjuang membuat masyarakat itu menjadi lebih literate gitu ya sesuai dengan perannya. Terima kasih semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Tri sudah berkenan pagi hari ini harus meninggalkan Zoom ini untuk kegiatan selanjutnya. Baik, Mas Fajar, Mas Dwipa, kita lanjutkan dialog Jogja Menyapa dan kita ke penelpon lagi. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa nih, Bu?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesenara sumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Busri Jalan Watus, Mbak.
1: Ibu siapa nih, Bu?
6: Busri.
1: Busri, monggo Busri.
6: Ini penggemar RRI ini.
1: Alhamdulillah.
6: Ini jenis yang pertama, RRI itu penyiar-penyiarnya itu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ini senang saya senang Mbak. Tidak sambil kebuyon dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
6: Yang kedua, saya senang Mutiara Pagi, Mbak.
1: Mm-hmm.
6: Mutiara Pagi. Jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6 ya, Mbak, ya?
1: Iya, yeah, jam 5 sampai jam 6.
6: Yang ketiga, saya itu agak kecewa sedikit. Ya senang, ya kecewa.
1: Mm-hmm.
6: Mengenai latihan membaca Al-Quran.
1: Mm-hmm.
6: Dulu itu 1 jam, ya, Mbak.
1: Okay.
6: Sekarang cuma setengah jam.
1: Oh,
6: 8 sampai jam 8. Gimana kalau saya usul iya seperti dulu. Jadi cuma sekilas ya Mbak ini kok kurang gimana ya Mbak Yani?
1: Mm-hmm. Baik.
6: Usul 1 jam. Sekarang kan setengah 8 sampai jam 8. Dulu itu jam 8 sampai jam 9, 1 jam.
1: Mm-hmm.
6: Ini syukur kalau usul saya itu diperbolehkan.
1: Baik.
6: Ini mohon pada penyiar atau mohon kepada penyiar atau dalam acara membaca Al-Quran itu untuk 1 jam, tidak cuma setengah jam.
1: Baik.
6: Yang terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Sri di Jalan Wates. Baik, ini nanti saya sampaikan juga untuk program, bagian program. Baik, Mas Dwipa, ini tadi ada beberapa penelpon, ada Pak Denny, ada Pak Joko di Prambanan yang tadi dikuatkan konten lokal, kearifan lokal, kemudian ada Bu Sri. Ini banyak pendengar yang mengharapkan itu memang radio itu lebih ke lokal begitu. Monggo Mas Dwipa tanggapannya.
2: Ya, baik. Sebelumnya saya revisi dulu, tidak ada radio lokal ya, yang ada radio bersiaran lokal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32. Nah, kemudian begini Mbak Wulan, ada satu dari semua penelpon tadi saya merangkum ada satu kalimat yang mungkin perlu digarisbawahi yaitu local wisdom ya, tentang kearifan lokal. Persepsi orang kalau radio di Jogja itu bayangan mereka adalah pelosok. Kemudian isinya adalah gamelan, kemudian tari-tarian. Enggak begitu. Tetapi lokal di sini bukan hanya sekedar tarian dan budaya, tetapi pesan intelektual dari RRI ke masyarakat kan. Nah, artinya apa? Coba kita ambil satu kata dari Pak Joni tadi, siapa ya tadi ya, yang mengatakan petani. Kita bisa membayangkan dua konsep. Satu, petani itu artinya petani itu dari kata pembela tanah air Indonesia. Jadi makanya disebut dengan petani itu. Dulu ada namanya tentara peta, pembela tanah air. Kemudian muncul yang konsep yang kedua adalah penyelamat bangsa. Jadi kalau RRI itu ditaruh di tengah-tengah gubuk, kemudian didengarkan oleh petani, apakah informasi hanya sampai pada satu petani? Tidak. Ada budaya namanya ketok tular. Nah, itu yang apa namanya disebut dengan local wisdom, menyampaikan pesan berantai dari A ke B dan segala macam itu. Nah, apakah itu masih perlu? Perlu, tapi hanya sekedar sekian persen saja. Menurut saya begitu, karena eranya sudah digital. Kita yang sasar adalah teman-teman, anak-anak zaman sekarang. Kemudian, coba kita bayangkan satu konsep bahwa ada satu acara di RRI, setengah jam mungkin satu jam, yang dia membuat kita, para pendengar itu kembali ke zaman 90-an. Nah, apa itu yang kita bisa ambil pesannya? Zaman tahun itu, orang ngobrol itu memperhatikan. Sekarang orang ngobrol main handphone. Nah, di situ RRI bisa menjadi semacam sumber edukasi. Oh, di kampus-kampus terdengar kalimat begini, kata RRI, ngobrol itu harus memperhatikan loh, nggak boleh main handphone loh. Nah, dari situ kita bisa mengambil pesan bahwa, oh, RRI yang kemarin ngomong begitu. Padahal itu sudah lama disampaikan ke beberapa seminar, kan? Artinya ada satu pijakan khusus yang diambil oleh masyarakat bahwa RRI hari ini apa yang aku dengar adalah ini, Senin, Selasa ini, nah Selasa, Rabu dan segala macam itu ada membekas dalam benak masyarakat. Kira-kira begitu, Mbak Pola.
1: Mas, ada banyak perubahan perilaku begitu ya. Tadi sempat disebutkan berbicara gitu sambil menatap dan lain sebagainya, termasuk juga perubahan perilaku pendengar. Kok dulu kan kita, saya ingat simbah saya, bapak saya itu mendengarkan radio, radionya tune in 24 jam menyala begitu. Nah, di tengah perubahan perilaku pendengar yang paling terasa beberapa tahun terakhir ini, apa, kenapa, atau mungkin apa yang perlu diperbaiki RRI sehingga bisa membuat seperti itu lagi? Pendengar itu tune in panjang begitu, Mas Dwipa.
2: Iya.
1: Sebelum itu kita telepon Mas Dwipa sebentar.
2: Oh iya, oke.
1: Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Pak siapa nih, Pak?
5: Dengan Pak Joko lagi, Bu.
1: Oh, Pak Joko, monggo, Pak.
5: Iya, maksud kami tentang kearifan itu tidak hanya semata-mata hanya budaya yang dikonsumsi oleh panca indera. Tetapi kearifan lokal ini nanti menuju kepada kebijakan publik yang harus diambil oleh pemerintah. Misalnya tentang kearifan lingkungan itu apa, sehingga nanti perda lingkungan itu tidak lepas dari hal itu. Misalnya kearifan tentang pemerintahan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan itu juga dari kearifan-kearifan lokal itu. Jadi kearifan itu tidak semata-mata budaya murni, tapi itu mengandung nilai-nilai sebagai sumber hukum. Mungkin itu masukan kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Joko. Pak Joko di Prambanan. Kearifan lokal laku begitu ya, Pak ya. Baik, monggo Mas Wipa.
2: Ya, tadi apa tadi? Saya di spill dulu, Mbak.
1: Tentang perubahan perilaku.
2: Oh, perubahan perilaku.
1: Perubahan perilaku pendengar.
2: Iya. Ada satu percakapan di sebuah, ini terjadi ya, di sebuah warung nasi rames suatu ketika, itu malam-malam ya, sekitar jam 9, jam 8 itu. Saya datang ke situ, nanya, ada, bisa dibilang agak sepuh ya. Dia bilang begini tuh, tak tanya, Pak De baru dengerin apa? Aku nggak dengerin RRI. Wah, saya pikir itu, loh itu kan radio RRI. Iya, tapi saya tidak mendengarkan. Lalu panjenengan sedang apa? Saya sedang menikmati era-era saya dalam diri saya. Saya masih mencerna kalimat itu. Ternyata yang didengarkan waktu itu adalah ketoprak. Tapi ketika mendengarkan ketoprak itu, beliau membayangkan imajinasi yang luar biasa. Artinya apa? Hal-hal seperti itu tuh sudah sedikit demi sedikit hilang di era sekarang kan. Sekarang kan yang kalau ditanya orang ya handphone dan segala macam, bahkan makan pun tidak bisa lepas dari handphone itu. Padahal Mbak Ulan dan para pendengar, studi, ini saya pakai ilmiah, studi psikologi itu mengatakan bahwa pendengaran telinga kanan itu untuk laki-laki, telinga kiri untuk perempuan itu jauh 3 kali lebih dahsyat untuk menangkap pesan. Misalnya ada A, si A itu nakal misalnya, laki-laki, bisikin kalimat-kalimat pada telinga sebelah kanan dan perempuan pada kiri. Insya Allah itu akan dia ingat terus selamanya. Jadi RRI meskipun sekarang sudah berubah menjadi digital, tetapi tetap kekuatan itu ada pada kekuatan verbal. Ya, bukan non-verbal tapi verbal, dengan kalimat-kalimat yang enak, dengan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, sehingga orang akan, oh, bahkan anak muda pun sekarang akan meninggalkan sepersekian detik acara-acara yang ribet. Wah, ribet ini ngapain? Nah, kantin-kantin kampus itu kan beberapa dipenuhi oleh TikTok, Instagram, macam-macam. Apakah ada yang nonton RRI? Belum tentu. Tetapi dengan strategi yang misalnya anak Gen Z sekarang nongkrong, gimana sih, apa yang diobrolin sih, mungkin mereka akan nyangkut di situ, karena itu juga bisa dipakai mereka untuk riset tugas-tugas kuliah dan segala macam. Kira-kira begitu, Mbak Ulan.
1: Jadi artinya bukan hanya platformnya aja, tapi bagaimana treatmentnya si penyiarnya ini menggait pendengar itu agar tidak hanya memindahkan medianya saja, tapi ya kekuatan audio itu kan perlu di sudah sangat jarang ya. Mungkin ada beberapa gaya MC yang basicnya penyiar radio sama gaya MC yang memang di audiens begitu ya Mas ya. Jadi kekuatan audio untuk mengirimkan pesan ini yang perlu diperkuat begitu. Baik, Mas Mas Dwipa, apa yang mungkin juga perlu dipertahankan RRI sehingga tetap di hati pendengar, Mas Dwipa?
2: Ya, ini pertanyaan bagus ya. Apa yang tetap dipertahankan oleh RRI itu adalah keakraban. Saya merasakan, saya dulu pernah jadi narasumber RRI itu setahun dua tahun, Mbak Bulan. Kenapa? Off air, saya merasa bukan tamu tuh, saya merasa sebuah keluarga. Itu yang pertama ya. Saya merasa loh, aku gitu, kutunya tamu gitu, tapi ternyata saya keluarga. Nah, yang perlu dipertahankan ya, bahkan dikembangkan lebih baik lagi soal keakraban. Bagaimana caranya RRI mengakrabkan? Sentuh tadi Pak Joko tadi, sentuh bagian-bagian local wisdom-nya tuh. Misalnya dengan, kalau bahasa Jawa, upokoro-upokoro ya, apa namanya, istilah-istilah dulu zaman saya kecil itu didongengin bapak saya. Sakwijining dino segala macam. Tidak usah satu program, tapi pada setiap percakapan itu sapalah para warga dengan istilah-istilah yang, oh, iki zaman aku cilik ono iki gitu kan. Ini ada dalam sama sekecil, sehingga ada dimensi orang yang masih utuh setelah mendengar RRI selama satu jam. Orang ini mematikan radio, dia tetap utuh bahwa aku dianggap oleh RRI kok. Aku masih ada di sela-sela udara di RRI. Jadi itu yang perlu dikembangkan lagi. Insya Allah bisa itu RRI itu. Itu Mbak Ulan.
1: Baik. Baik Mas, karena waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri dialog kali ini. Apa yang mungkin ingin disampaikan Mas Dwipa juga ini dari forum komunikasi pendengar dan monitor RRI, agar RRI 81 tahun ini bisa tetap berada di hati masyarakat. Monggo Mas Dwipa.
2: Iya, 81 itu adalah angka yang bagi saya sangat sakral ya. Angka 8 adalah angka yang tidak pernah putus-putus. Dan angka 1 adalah RRI punya satu tujuan, yaitu untuk masyarakat luas ya. Kemudian ketika dijumlahkan, 8 tambah 1 sama 9. 9 adalah angka paling maksimal ya. Kemudian ketika dikurangkan, 8 kurangi 1, 7. Dia punya tujuan. Jadi ketika dikesimpulkan, RRI harus punya tujuan, tidak pernah putus-putus, kemudian hanya satu tujuan, dan itu adalah secara maksimal. Terima kasih Mbak Ulan.
1: Matur nuwun Mas Dwipa pagi hari ini. Luar biasa sekali. Baik, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan Mas Dwipa.
2: Matur nuwun, terima kasih.
1: Matur nuwun, dan terima kasih juga untuk pendengar yang pagi hari ini sudah menelpon banyak sekali tadi. Semoga perbincangan kali ini bisa memberikan informasi, memberikan pencerahan juga untuk Anda. Saya Ulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka. RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun itu tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolo, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman komdici.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

album Cinta Pertama yang dirilis tahun 1988, terdapat single Kisah Cintaku. Yang menjadi hits dalam album ini dilantunkan Krisya berkolaborasi dengan Atik Sebe. Mengapa terjadi kepada lagu ciptaan musisi Tito Sumarsono ini dirilis ulang dengan aransemen baru oleh kelompok Peter Pan dalam album terakhir mereka, Sebuah Nama Sebuah Cerita, yang rilis di tahun 2008. Peter Pan kemudian berganti nama menjadi grup Noah.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

0: Misi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
2: ...91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari pantauan Studio Pro 1, memang nampak cuaca ini cerah pendengar. Tetapi beberapa hari ini gitu ya, mungkin tepatnya dua hari ini ya, ketika malam itu turun hujan. Nah, di hari ini pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini memang memperkirakan cuaca pada umumnya cerah berawan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tetapi pendengar perlu diwaspadai adanya potensi hujan ringan di wilayah Kulon Progo bagian utara dan juga Sleman bagian utara pada siang hingga sore hari. Dan juga ini pendengar, tinggi gelombang ini di perairan DIY ini antara 1,25 hingga 2,5 meter termasuk kategori sedang. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
1: Nah, terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
1: Kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Anda masih bersama kami di Jogja pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Memang ketika kita berbicara tentang pinjaman online dan juga judi online gitu ya, seakan tidak ada habisnya. Nah, pendengar, Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bantul ini mencatat sebanyak 9.216 keluarga penerima manfaat atau KPM terlempar dari penerima bantuan sosial atau bansos karena terindikasi terlibat judi online. Nah, fenomena ini hampir ditemukan di seluruh Kapanewon. Kepala Seksi Pengelolaan Bansos dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul, Jasim Ahmadi, ini mengungkapkan temuan ini berdasarkan akumulasi data sejak Januari hingga Agustus 2026. Secara teknis, KPM yang terindikasi terlibat judol dapat diidentifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, sehingga memang KPM yang terlibat judol ini langsung dicoret dari penerima bansos. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

Tahukah Anda siput mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan cahaya selayaknya kunang-kunang? Pendaran cahaya pada diri siput berfungsi sebagai komunikasi antar individu. Ketika siput melihat pendaran cahaya siput lainnya, maka ia akan mendekati. Ketika kedua siput saling mendekat, maka disitulah terjalin proses komunikasi dan berkelompok untuk berbagi sumber makanan atau untuk mencari pasangan. Fakta unik lain dari siput adalah cangkangnya. Selain berfungsi sebagai perlindungan, cangkang siput juga dapat berfungsi sebagai paru-paru.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, mari kita sejenak hentikan aktivitas, bangkit berdiri, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu, garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Masih melaju di Jogja siang ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang ya sekarang ini adalah era digital, apa-apa serba cepat dan informasi apapun bisa kita dapatkan. Tinggal klik, kita pengen cari informasi apa nih, langsung keluar gitu ya. Nah, tetapi di tengah kemudahan akses internet ini, informasi di media digital bisa tersebar begitu cepat dan hanya dalam hitungan detik. Tapi kecepatan ini seringkali tidak terjamin kebenarannya serta rentan membuat berita palsu atau hoax. Nah, kondisi ini mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI ini semakin memperkuat kualitas jurnalisme di tengah pesatnya perkembangan media informasi. Langkah ini memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah terverifikasi. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhendra Jaya menyatakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, RRI terus mengembangkan jurnalisme berkualitas dengan mengedepankan akurasi dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam setiap pemberitaan. Nah, untuk informasi lebih lanjut, pendengar, Anda bisa mengakses, bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
1: Iya, memang. Tapi coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
0: Hah?
1: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
2: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Mengenal lebih dalam Jenderal Sudirman via museum. Jenderal Sudirman, siapa sih yang tidak kenal pahlawan satu ini? Sosoknya dikenal sangat gigih, pantang menyerah, berjuang memimpin gerilya melawan penjajah Belanda. Generasi penerus wajib mengenal lebih jauh tentang sepak terjang pahlawan ini. Masyarakat dapat mencari info tentang Jenderal Sudirman di Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman, letaknya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Menurut Kepala Museum, Mayor Heru, Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman dimaksudkan sebagai tempat untuk mengingat perjuangan Jenderal Sudirman.
2: Bertepatan pada tanggal 30 Agustus 1982, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman oleh Bapak Kasat Jenderal Poniman. Nama Sasmitaloka Pangsar Jenderal Sudirman diambil dari bahasa Jawa, yaitu Sasmita artinya pengeleng-eleng, loka artinya adalah tempat. Jadi tempat untuk mengingat-ingat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian sejak tahun 2012, karena almarhum Dirman mendapatkan kenaikan pangkat Jenderal Bintang 5 pada tahun 1997 atau Jenderal Besar, akhirnya tahun 2012 museum ini berganti nama menjadi Museum Jenderal Besar Sudirman sampai dengan sekarang.
1: Dikutip dari website tirto.id, Jenderal Sudirman merupakan anak dari pekerja pabrik gula Banyumas yang kemudian diangkat anak oleh Camat Rembang, Raden Cokrosunaryo. Jenderal Sudirman juga pernah menjadi guru di SD Muhammadiyah Cilacap dan SD Wirotomo. Ia juga pernah bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang akhirnya berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dari sana, pangkatnya terus menanjak mulai dari letnan, kolonel, jenderal, sampai jenderal besar. Meski dalam keadaan terbatas, Jenderal Sudirman punya taktik bergerilya yang mumpuni saat melawan penjajah. Selain memiliki keberanian, Sudirman juga dikenal sebagai pemimpin yang pintar bernegosiasi. Menurut Mayor Heru, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gedung Museum Sasmitaloka dipergunakan sebagai rumah dinas seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman hingga pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya pada 1945 sampai 1948 digunakan sebagai kediaman resmi Jenderal Sudirman usai dilantik menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Koleksi yang dimiliki Museum Sasmita Loka diantaranya berupa patung-patung Jenderal Sudirman, ada pula patung Jenderal Urip Sumoharjo, koleksi persenjataan dan berbagai piagam penghargaan, peralatan dan seragam yang sehari-hari digunakan pada saat bertugas, termasuk replika tandu yang dipergunakan saat perang gerilya, serta pecahan uang asli keluaran Bank Indonesia yang bergambar wajah Jenderal Sudirman.
2: Pengelolaannya ataupun ya, perawatannya adalah dari Angkatan Darat. Dia setelah dijadikan koleksi keluarga, pada tanggal 14 Juni 2016 itu diserahkan ke Museum Jenderal Besar Sudirman oleh Insinyur Haji Muhammad Teguh Sudirman, yaitu putra bungsu beliau, putra bungsunya Pak Sudirman.
1: Museum Sasmita Loka juga memiliki diorama yang menceritakan perjalanan Jenderal Sudirman ketika melakukan perang gerilya, serta diorama saat ia menjalani perawatan di rumah sakit Panti Rapi. Pendengar, tahukah Anda bahwa Jenderal Besar Sudirman pernah menggunakan kereta semacam andong, namun bukan ditarik oleh kuda, melainkan oleh pengawal dan orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Rute yang dilalui Playen hingga Semanu Gunung Kidul. Padahal pada saat itu, kondisi kesehatan Jenderal Sudirman sudah mulai melemah. Namun ia tetap bersikukuh untuk memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda dan sekutu. Mayor Heru mengatakan Jenderal Sudirman wafat di usia 34 tahun karena mengidap sakit TBC paru-paru. Wah, sangat besar sekali ya jasa Jenderal Sudirman untuk memerdekakan Indonesia ini, walaupun ia sendiri sudah sakit-sakitan. Tapi semangatnya bergerilya demi Indonesia merdeka tidak pernah padam. Semoga kita juga mempunyai tekad jiwa nasionalisme tinggi dan bela negara yang kuat.

Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY ini terus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual guna merespon pesatnya pertumbuhan industri kreatif dan UMKM di wilayah DIY. Dan langkah ini sejalan dengan kebijakan terbaru Kementerian Hukum terkait penyesuaian tarif PNBP yang memberikan kemudahan penuh bagi para pelaku usaha lokal dan kreator muda. Nah, dan juga ini pemerintah menghadirkan tarif afirmatif ya, salah satunya pembebasan biaya pendaftaran hak cipta lagu dan juga subsidi tarif pendaftaran merek bagi pelaku UMKM. Dan kebijakan ini memang dinilai sangat relevan dengan karakteristik Jogja sebagai kota pelajar, budaya, dan pusat ekonomi kreatif. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman digital kami rri.co.id.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tak terasa ya, usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Tapi jangan khawatir ya, pendengar, nanti akan ada rekan Dina Febrina temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang pasti, tetap sehat ya, pendengar. Dan pastinya bahagia bersama keluarga tercinta.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil

0: Mi rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Taka. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup. Ya, pastinya karena ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tetap. Ya, pastinya hasilnya lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Okay, pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan siang kali ini. Jumpa kita di hari yang ke-10 September 2026 dengan cuaca kota Yogyakarta yang cukup panas, cukup terik di luar sana. Anda yang mungkin beraktivitas tetap bersemangat, dan yang pasti kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Mungkin juga menggunakan tabir surya, itu salah satunya yang bisa dilakukan. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbagi informasi untuk azan zuhur hari ini pada pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, lagu rohani yang kali ini hadir dari Sabian Ia Maulana.

0: Baik pendengar, Rahmanomani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, sekali lagi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan zuhur hari ini pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan siang kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-shihhatu wal faraghu. Rawahul Bukhari.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, kesehatan dan kesempatan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: Senyum adalah cara sederhana dalam menikmati hidup.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Okay, pendengar mana-mana untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, kita akan mengetahui beberapa harga-harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di beberapa pasar tradisional. Dan kali ini kita akan menuju untuk pasar Beringharjo. Pendengar, untuk informasi harga pangan yang saya sarikan dari sistem informasi harga pangan kota Yogyakarta. Untuk daging sapi tetelan 1 kg dengan harga Rp90.000 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan premium 1 liter Rp20.000 per kilogram. Minyak kita 1 liter di pasar Beringharjo adalah Rp15.700 per kilogramnya. Telur ayam ras 1 kilogram Rp25.000 per kilogram. Untuk kacang hijau 1 kg adalah Rp26.000 per kilogramnya. Bawang putih cutting 1 kg Rp36.000 per kilogram. Sementara untuk garam halus 1 kilo sebesar Rp12.000 per kilogramnya. Dan untuk kacang tanah 1 kg Rp38.000 per kilogram. Pendengar, untuk harga lain yaitu ayam kampung utuh 1 ekor Rp105.000 per kilogram, ikan teri 1 kilo Rp40.000 per kilogram, ikan bandeng Rp44.700 per kilogram, pisang lokal 1 kilo sebesar Rp15.000 per kilogramnya, tahu putih 1 kilogram Rp9.000 per kilogram. Baik pendengar, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Nancy Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 10 September 2026, bahwa secara memhasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 9 September 2026, yang pertama kejadian kebakaran rumah produksi mebel di Munggi Pasar, Semanu, Gunung Kidul pada pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Kejadian kedua yaitu kebakaran bangunan di Rejo Winangun, Kota Gede, Kota Yogyakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dampaknya satu gudang rosok, satu rumah hunian, satu bengkel mobil yang diakibatkan karena pembakaran sampah. Yang ketiga, kebakaran bangunan di Jalan Langensari, Kliteren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada pukul 21 waktu Indonesia Barat yang diduga karena korsleting listrik. Dampaknya dua kamar tidur terbakar, satu korban keluhan sesak nafas, dan satu korban luka sobek bagian jari. Kejadian keempat yaitu kebakaran tempat usaha Harsa Cafe, Jalan Kematiran, Pringgo Kusuman Gedong Tengen Kota Yogyakarta pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dampaknya dapur restoran terbakar. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual tidak teramati adanya guguran lava. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Sat atau Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, stop membakar sampah sembarangan, berawal dari api kecil menyebabkan dampak yang begitu besar. Inilah mengapa membakar sampah sembarangan bukan persoalan sepele. Api yang kita anggap aman bisa membesar ketika ditinggalkan, terlebih saat berada dekat tumpukan barang mudah terbakar, bangunan, gudang, atau pemukiman. Jangan tinggalkan api sebelum benar-benar padam. Lebih baik mencegah daripada mempertaruhkan rumah, harta benda, bahkan keselamatan orang lain. Jika menemukan kebakaran, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada petugas. Jangan mencoba menangani api yang sudah membesar seorang diri. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdal BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz, dengar di Blackman 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita di siang kali ini, kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan juga tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Nah, pastinya sudah terhubung nih dengan Mbak Yeni dari Palmerah Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kita sapa selamat siang nih Mbak Yeni.
1: Mbak Dina, selamat siang, okay. Semangat pagi.
0: Waduh, tetap bersemangat ya, walaupun cuacanya di luar kadang terik banget ya.
1: Benar, dan iya, itu bener. Tuh Mbak Dina, okay. Di rumah aja banyak banget ini yang kena flu, udah merasa pusing, okay. Udah merasa bersin-bersin, meler hidungnya gitu ya. Aduh. Kemarin juga sempat kena ini juga di markas, juga ada beberapa teman juga udah mulai nih ya, udah ya, karena itu tuh Mbak Dina,
0: ada
1: karena
0: mungkin flu, minum dingin gitu ya mendadak.
1: Iya. Mungkin okay. Ya, tapi memang flu itu kan memang kelihatannya sepele tuh Mbak Dina, tetapi bener. Kan gampang banget menular gitu ya ke orang betul. Sekitar kita. Nah, kalau kayak gitu kita mesti hati-hati. Jadi kalau kita misalnya sedang flu, sudah ada gejala dan sebagainya, ya ada langkah-langkah sederhana yang biar kita juga melindungi diri kita dan juga orang lain. Salah satunya adalah tetap pakai masker Mbak Dina. Kalau pakai masker itu kan melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain gitu ya. Itu kan masker yang tepat. Kalau pakai masker yang tepat, kadang pakai masker yang dimaskeri mulutnya gitu ya, bukan hidungnya.
0: Wah,
1: gitu ya.
0: Itu dia.
1: Nah, juga perlu. Nah itu. Nah kalau maskernya dipakainya dengan benar dan dengan benar, itu bisa melindungi kesehatan pernafasan dan juga keselamatan kita dan juga orang lain itu Mbak Dina. Jadi diingatkan, kalau pas lagi sudah mau flu, sudah bersin-bersin dan sebagainya, pakai masker gitu ya. Kemudian apalagi ya Mbak Dina. Nah itu tuh Mbak Dina, kadang bersin. Nah kalau bersin nih Mbak Dina, kalau bersin ini kadang-kadang kan kadang ada yang sembrono gitu ya, di aduh macing gitu ya di dekat orang lain gitu. Padahal itu kalau pas kita lagi mau gejala flu dan sebagainya, ada etikanya ya Mbak Dina ya, etika batu dan bersihnya. Jadi ditutup mulut hidungnya dengan tisu atau siku bagian dalam, jadi biar nanti tidak menularkan ke orang lain dan juga untuk melindungi diri kita. Kemudian tangannya, kalau misalnya pakai tisu, jangan buang sembarangan, jangan taruh sembarangan tisunya, masukkan ke tempat sampah gitu ya. Dan setelah itu rajin cuci tangan, pakai sabun di air mengalir. Nah ini penting juga. Kalau ini udah waktunya makan siang lah, itu cuci tangan, jangan lupa untuk makan siang. Kemudian makan siangnya yang bergizi gitu ya Mbak Dina ya. Jadi kebutuhannya vitamin A, C, D, E-nya itu benar-benar dipenuhi, mineralnya, zat besinya dipenuhi biar nanti sistem kekebalan tubuh kita tetap terjaga. Kemudian rutin olahraga jangan lupa, kemudian istirahat cukup. Tidak hanya menghilangkan rasa kantuk Mbak Dina kalau istirahat itu, tapi mencukupi waktu istirahat dan tidur itu dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jadi mesti jaga tubuh kita, jaga badan kita untuk tetap sehat dan juga biar tidak gampang terkena influensanya tadi Mbak Dina.
0: Oke, baik Mbak Yeni. Yeah. Oke, kemudian juga untuk informasi stok darah dan tempat di mana pendengar bisa donor darah nih, silakan.
1: Ya Mbak Dina, ada juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palmerah Indonesia. Hari ini masih ada satu agenda di luar Palmerah Indonesia bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, karena tadi dimulainya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, jadi masih berlangsung gitu ya. Ada di SMA Global Darussalam Akademi di Pandanpuro Argo-Hargo Binangun Pakem Sleman, dimulai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk besok di hari Jumat, hari ke-11 bulan September 2026, ada dua catatan di kita bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Ada di Kedai Kembali Berjaya, ini di Ngeropoh Condong Catur Depok Sleman, dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian masih bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di PT Yogya Presisi Teknik Tama Industri di Kalasan. Nah ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Meski mayoritas mencukupi, namun ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Kita informasikan selengkapnya kepada pendengar di siang hari ini ya Mbak Dina, untuk stok darahnya di siang hari ini. Ya, Mbak Dina ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB hulbat berisi seluruh komponen darah, PRC, pankreasel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB 3, PRC 136, sementara untuk golongan B WB 3, PRC 119, TC-nya ada 3. Golongan O WB 3, PRC 110, TC 9. Golongan AB-nya WB 2, PRC 6, untuk TC-nya ada 29. Nah, untuk unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda membutuhkan pelayanan darah atau mau donor darah, boleh banget gitu ya. Ada di Jalan Raji Mensucan Triharjo Sleman. Layan telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A PRC 7, TC 4. Golongan B-nya WB 2, PRC 13, TC 5. Golongan O WB 6, PRC 39, TC 3. Golongan AB-nya WB 1, PRC 2, TC-nya ada 4. Kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo nih pendengar, kecuali golongan O di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah nih pendengar di seputaran Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Serut Pangasih Kulon Progo. Lain telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk Gunung Kidul, golongan A WB 26, PRC 53. Golongan B WB 26, PRC 24. Golongan O-nya WB 17, PRC 24. Golongan AB WB-nya ada 3. Untuk Gunung Kidul di golongan AB juga masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda semua nih pendengar. Jadi Anda masih ditunggu ya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Bantul. Golongan A WB 10, PRC 69, TC 5. Golongan B WB 10, PRC-nya 176. Golongan O WB 10, PRC 129, TC 6. Golongan AB WB 2, PRC 14. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Citra Sudirman nomor 1 Bantul. Lain teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar golongan A PRC 14, TC 17, golongan B-nya PRC 16, golongan O PRC 84. Sementara untuk golongan AB PRC 77, TC-nya ada 7. Kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta, golongan A dan B nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kota Yogyakarta setelah makan siang, terus langsung donor darah gitu ya. Di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede, line teleponnya 372-176. Mbak Dina.
0: Wah, lengkap ini Mbak Yani. Terima kasih banget ya sudah diinformasikan nih Mbak Yani. Semoga juga bermanfaat ya. Salam untuk rekan-rekan di PMIDI ya.
1: Okay. Matur nuwun, tetap semangat di siang hari ini Mbak Dina, selamat istirahat makan siangnya. Aduh. Saya temani dari kamping ya.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Yani.
1: Matur nuwun, selamat siang.

Ya, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, pastinya juga pendengar informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya masih menemani untuk kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini. Dan semoga juga tetap menjadikan hari-hari yang bersemangat untuk Anda. Dan ini juga dilakukan oleh Pemkot yang menyiapkan 7 event unggulan untuk kemeriahan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Ya, sederet agenda menarik akan mewarnai Kota Yogyakarta sekitar 1 bulan sejak akhir September hingga pada bulan Oktober 2026. Dalam kemeriahan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, total akan ada puluhan event yang melibatkan kolaborasi pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat, kemudian pelaku usaha, hingga industri pariwisata Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga menyampaikan bahwa hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta dikemas dalam bentuk yang agak berbeda. Karena ada filosofi dasar yang diangkat, yaitu otentik, konkret, yang menjadi suatu penguat, dan arah dari semua kegiatan itu semaksimal mungkin mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta. Dan menurutnya, melalui tema ini, Yogyakarta berkomitmen menonjolkan ciri khas atau keotentikan namun konkret berdasarkan pada kesejahteraan masyarakat. Tema otentik konkret ini sangat tepat karena berbicara tentang jati diri Yogyakarta. Dan konkret itu bicara tentang bagaimana jati diri itu bisa diwujudkan dalam bentuk gerak dan karya yang akhirnya bisa bermanfaat bagi semua. Ini yang disampaikan pada Hasto. Terdapat 7 event unggulan peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta yang diadakan pada bulan Oktober melalui Jogja Festival, Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro, Sarkem Fest, kemudian Wayang Jogja Night Carnival, Custom Fest, dan Authentic City Rally. Berupa juga promo dan diskon yang melibatkan berbagai sektor perdagangan UMKM, retail, hotel, dan pelaku usaha lain untuk menggerakkan aktivitas ekonomi.

0: Pak, kula niku wangsa tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya ta. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya ta.
0: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngeten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
5: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
6: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.

Baik pendengar yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Sorry seems to be the hardest word. Blue and Elton John. Baik pendengar, untuk jumpa kita di kesempatan siang kali ini. Di luar cukup cerah ya. Sedikit mendung juga. Dan pendengar menyambut tren kreatif dan UMKM. Ya, Agung Genjot Perlindungan Kekayaan Intelektual Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kantor wilayah Kemenkum DIY terus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual guna merespon pesatnya pertumbuhan industri kreatif dan UMKM di wilayah DIY. Langkah ini sejalan dengan kebijakan terbaru Kementerian Hukum terkait penyesuaian tarif PNBP yang memberikan kemudahan penuh bagi para pelaku usaha lokal dan kreator muda. Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, pemerintah menghadirkan tarif afirmatif, salah satu pembebasan biaya pendaftaran hak cipta lagu serta subsidi tarif pendaftaran merek bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini dinilai sangat relevan dengan karakteristik Yogyakarta sebagai kota pelajar, budaya, dan pusat ekonomi kreatif. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto juga menegaskan bahwa Yogyakarta memiliki potensi ekosistem kreatif yang luar biasa. Mulai dari pelaku fashion, kuliner kekinian, musisi independen, hingga konten kreator. Namun potensi besar tersebut harus dibarengi dengan kepastian hukum agar karya dan merek lokal tidak rentan ditiru atau diserobot pihak lain. Nah, pendengar, informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya, pastinya Anda bisa mengikutinya dalam Warta Siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: atau menanamkanlah budaya anti korupsi itu sejak usia dini. Dalam konteks hari ini kan teman-teman dari anak-anak SMP itu sudah kita mulai.
1: Kita ini bahwa air itu hak publik. Itu adalah simbol bahwa air itu untuk semua makhluk Tuhan di bumi, tidak terkecuali manusia, kira-kira begitu.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, sejumlah pelajar SMP dan MTS di Kota Yogyakarta mengikuti Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi yang digelar Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai wujud usaha untuk mendatangkan hujan di musim kemarau panjang ini, warga Sardono Harjo Sleman menggelar tradisi kenduri Banyu Udan kemarin. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta akan dimeriahkan dengan berbagai acara yang melibatkan peran aktif berbagai sektor. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Hal seperti ini kami berharap suatu saat juga tidak harus menunggu hari jadi Kota Yogyakarta.
2: Sederet agenda akan digelar awal bulan Oktober memeriahkan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Total akan ada 7 event unggulan yang hadir melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga industri pariwisata Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, deretan agenda yang akan hadir, mulai dari pusat pariwisata hingga pusat perekonomian masyarakat tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi upaya dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan tema besar HUT, Authentic Concrete.
1: Authentic Concrete ini menjadi suatu penguat dan juga sebagai suatu arah bahwa semua kegiatan itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin memang bisa mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta karena otentiknya dan kemudian juga bisa membuktikan bahwa ciri khas itu tidak hanya menjadi ciri tapi juga menjadi tertranslasikan menjadi bentuk-bentuk yang bisa bermanfaat mencerahkan masyarakat.
2: Ketua Panitia HUT Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, 7 event unggulan yang akan digelar yakni YK Festisil, Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro, Sarkem Fest, Wayang Jogja Night Carnival WJNC, Custom Fest, hingga Authentic City Rally.
3: Ini kan 270 ya angka-angka di sekitar itu. Ada 7 Oktober sehingga kemudian kita bilang ada 7 event unggulan dan salah satunya Wayang Jogja Night Carnival. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mencerminkan peta helik dari ekosistem ekonomi kreatif. Ada sektor swastanya, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian juga ada komunitas. Ini yang kita perlihatkan. Karena semuanya harus berjalan bersama-sama.
2: Selain 7 event unggulan, total akan ada sekitar 20 event pendukung yang digelar dalam perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta yang diharapkan tidak hanya menjadi rangkaian peringatan, tetapi juga momentum gotong royong seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
0: Sejumlah pelajar SMP dan MTS di Kota Yogyakarta mengikuti Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi yang digelar Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dian Parwanto kembali melaporkan.
2: Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC Anti Korupsi bagi pelajar SMP dan MTS sekota Yogyakarta. Menariknya selain materi anti korupsi dan wawasan kejaksaan, lomba tahun ini juga memasukkan pendidikan khas kejogjaan atau PKJ sebagai salah satu materi kompetisi. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Kuncoro mengatakan, kegiatan ini tidak hanya sekadar menguji pengetahuan pelajar, tetapi juga menanamkan karakter anti korupsi.

0: mungkin rencana minggu depan atau apa itu juga nanti yang tingkat SD juga akan diselenggarakan.
1: Tahun ini sebanyak 47 regu dari total 65 sekolah di Kota Yogyakarta mengikuti LCC Anti Korupsi. Salah satu guru pendamping peserta dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, Yumna Disi, menyebutkan bahwa materi pendidikan khas kejogjaan menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta.
2: Mungkin yang menarik dari ketiga materi itu yang atau yang menjadi tantangan tersendiri bagi siswa atau
3: yang jadi tantangan itu yang pendidikan khas kejogjaan dalam pendidikan anti korupsi karena baru dan juga menggunakan banyak istilah-istilah filosofi Jawa Jogja itu ya, itu yang membuat anak-anak belajarnya berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya pure materi anti korupsi dan kejaksaan aja. Jadi menambah ruang lingkup baru yang ya membuat tantangan itu sih.
1: Melalui LCC Anti Korupsi, pelajar diharapkan tidak hanya mampu berkompetisi secara akademik, tetapi juga mampu menerapkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah panewu dan lurah di Sleman mengikuti workshop pengelolaan keuangan desa yang digelar oleh BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Wika Azalea melaporkan.
5: Yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan resmi dibuka.
6: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bertajuk Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Rabu pagi. Ketua Panitia sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, BPKP DIY Ali Ihsan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa di tingkat kabupaten, kota maupun desa.
7: Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Kemudian mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, mendorong pemerintah desa selaku transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa. Selanjutnya, memberikan rekomendasi strategis agar pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
6: Sementara itu, Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Sleman Abu Bakar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Oleh karena itu, saya memandang workshop ini memiliki arti yang sangat penting. Saya berharap evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai kegiatan untuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan, tetapi menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan, perbaikan tata kelola, dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama ke depan.
6: Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, serta dihadiri ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan dinas, serta tenaga pendamping profesional di Kabupaten Sleman.

0: Ratusan mahasiswa STMM Yogyakarta yang menjalani wisuda diharapkan bisa menjadi talenta kreatif di dunia kerja. Berita selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Karin dari Google sudah kesini untuk memberikan pelajaran mengenai AI terbaru yang diciptakan.
2: Sekolah Tinggi Multimedia atau STMM Yogyakarta menggelar wisuda sarjana dan sarjana terapan periode pertama pada Rabu siang. Sebanyak 188 mahasiswa berhasil lulus, terdiri dari 68 mahasiswa berpredikat cumlaude dan 73 mahasiswa berpredikat sangat memuaskan. Sebagai wadah untuk mengembangkan karir bagi lulusan, Ketua STMM Yogyakarta, Agung Harimurti menjelaskan, Kementerian Komdigi turut membangun Garuda Spark Innovation Hub atau GSIH yang berlokasi di kampus STMM Yogyakarta. Agung menyebut, GSIH menjadi wadah bagi anak muda untuk mendapatkan pendampingan, talent scouting, talent development, hingga pitching dengan sponsor

0: untuk mendapatkan pendanaan.
1: Kemarin dari Google sudah kesini untuk memberikan pelajaran mengenai AI terbaru yang diciptakan dari Google ya. Nah itu kemarin diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi. Saya belum melihat teman-teman STMM ya. Harapannya ke depan ketika ada pendampingan-pendampingan, adik-adik kelas itu bisa mengikutinya. Dan juga kita bisa menjadi leverage perguruan tinggi yang tidak kalah dengan perguruan tinggi yang lain di level Jogja, nasional maupun global.
0: Di samping itu, STMM juga berusaha untuk mewadahi berbagai karya mahasiswa yang mencatatkan rekor MURI kategori karakter animasi dan game terbanyak karya mahasiswa dari satu perguruan tinggi sejumlah 1.541 karakter. Karya dikumpulkan dari 416 orang mahasiswa prodi animasi dan teknologi permainan yang pernah mengikuti mata kuliah desain karakter pada tahun 2021 hingga 2026. Sementara, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto menuturkan, pihaknya turut menaruh perhatian pada berkembangnya kecerdasan buatan belakangan ini. Dia mendorong lulusan STMM untuk bijak menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.
2: Pada 12 Maret 2026, Kementerian Komdigi menetapkan keputusan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 117 tahun 2026 tentang pedoman pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan artifisial di jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ini penting karena kita tidak ingin anak-anak Indonesia hanya menjadi konsumen dari teknologi.
0: Lulusan STMM Yogyakarta diharapkan bisa terus berkarya dengan menjunjung tinggi tanggung jawab sehingga lulusan tidak sekedar menjadi pekerja industri kreatif tapi juga sekaligus bagian dari pembentuk budaya digital Indonesia.
3: Sebagai wujud usaha untuk mendatangkan hujan di musim kemarau panjang ini, warga Sardono Harjo Sleman menggelar tradisi kenduri banyu udan kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
4: Harapannya simbol dari rebutan air ini adalah simbol saat ini. Dan kita di
0: warga Kalurahan Sardono Harjo Ngaglik Sleman bersama komunitas Banyu Bening menggelar tradisi kenduri banyu udan pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan ritual turun temurun untuk meminta hujan di tengah krisis air pada musim kemarau seperti saat ini. Ketua Komunitas Banyu Bening, Sri Wahyuningsih menjelaskan kenduri banyu udan merupakan tradisi sakral yang diawali dengan doa keselamatan. Dilanjutkan dengan prosesi mengelilingi panggung sebanyak 7 kali yang memiliki filosofi sebagai ajang pembersihan diri dan meminta persoalan serta bencana yang ada di Indonesia segera berakhir. Lalu prosesi dilanjutkan dengan kirab bergodo yang turut membawa gunungan hasil bumi dan gunungan air hujan yang dikemas di dalam plastik.
4: Nah, kita ini bahwa air itu hak publik. Itu adalah simbol bahwa air itu untuk semua makhluk Tuhan di bumi, tidak terkecuali manusia, kira-kira begitu. Nah, krisis air menyebabkan di mana-mana menjadi problema yang luar biasa. Harapannya simbol dari rebutan air ini adalah simbol saat ini. Dan kita di sini memberikan satu contoh baik bahwa ketika kita mengelola air hujan dengan baik, maka nanti problema air ini sebetulnya bisa diselesaikan pelan tapi pasti gitu.
0: Tradisi ini diharapkan bisa menjadi pengingat bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam menyelesaikan problem krisis air yang terjadi saat ini dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Di sisi lain, Sri juga mengajak warga untuk menggelar doa bersama bagi korban bencana kebakaran hutan dan lahan sekaligus bencana erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi baru-baru ini. Sementara, salah satu warga Ngaglik, Murniati, berhasil mendapatkan hasil bumi usai berebut bersama warga yang lain. Dia mengaku sayur sawi dan kacang panjang yang dia dapatkan ini akan dimasak dan dikonsumsi bersama keluarga. Murniati mengaku ini menjadi kali pertama baginya mengikuti rayahan gunungan hasil bumi dan berharap sayuran yang dia dapatkan ini turut membawa keberkahan.
5: Ya susah karena dikasih kawat. Ya ini nanti biar dapat berkah dari Banyu Bening. Ya supaya maju aja tambah ini. Airnya tambah banyak, nanti kita buat minum di mana. Ya mudah-mudahan ini cepat diatasi dari itu pemerintah.
0: Kenduri banyu udan tidak hanya menjadi upaya melestarikan tradisi leluhur, tapi juga menjadi pengingat agar masyarakat ikut serta menjaga sumber air dan lingkungan.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pelajar SMP dan MTS di Kota Yogyakarta mengikuti lomba cerdas cermat anti korupsi yang digelar Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai wujud usaha untuk mendatangkan hujan di musim kemarau panjang ini, warga Sardono Harjo Sleman menggelar tradisi kenduri banyu udan kemarin. Demikian Warta Siang kali ini. Saya Dina Febrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Nama Arif Jati Pangestu. Radio adalah alat elektronik yang hanya memancarkan suara saja, Mas. Saya mendengar radio sejak ada radio digital, Mas, yang ada di aplikasi. Saya biasanya sering yang mendengarkan yang di Pro 2 karena Pro 2 itu mendekatkan ke pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, Mas. RRI adalah radio yang memancarkan suara, entah itu ada budaya, terus ada menyiarkan yang Pro 4 itu budaya, Mas. Yang Pro 2 itu anak muda Gen Z, yang Pro 1 itu menyiarkan berita yang ada di Indonesia. Pesan-kesannya untuk RRI Radio Republik Indonesia, semoga RRI tetap mengudara dan jaya terus. Selamat ulang tahun untuk RRI Republik Indonesia yang ke-81. Semoga tetap kompak selalu.

dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center, yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia, menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

0: Hai hai pendengar, selamat siang nih, apa kabar Anda? Wow, seneng ya untuk kebersamaan kita di hari yang ke-10 di bulan September 2026. Kita berjumpa pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dan menjadi momen yang bahagia juga nih pendengar, bahwa besok ini menjadi hari yang membahagiakan, hari yang luar biasa sekali bagi RRI di perjalanan 81 tahunnya. Oke pendengar, tentunya juga di momen yang tidak kalah istimewanya di kesempatan siang kali ini, apa sih yang menjadi doa dan harapan Anda terhadap RRI? Apalagi juga RRI yang ke-81 tahun terus memperkuat transformasi digital berbasis manusia. Ini yang luar biasa ya. Dan perkembangan RRI yang dari masa ke masa terus saja berkembang. Silahkan mendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333, ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Oke, untuk jumpa kita dalam Indonesia banget. Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Waduh, apa kabar? Pak Adi di Pundong.
1: Yo, selamat siang, apa kabar Mbak
0: Dina? Alhamdulillah Pak Adi di Pundong. Seneng banget siang-siang ini Pak Adi bergabung.
1: Sekarang kemes muncul lagi tuh.
0: Iya, khusus satu minggu ini jadwalnya agak beda karena juga teman-teman baru persiapan untuk HUT RRI besok begitu. Oh, tetapi besok pagi saya ada nih. Besok pagi-pagi.
1: Nggak siaran.
0: Di Mutiara pagi besok.
1: Mm-mm. Oh, jadi siangnya yang lain.
0: Ya pasti ada deh besok pagi nih Pak Adi.
1: Oh, iya,
0: ya siangnya beda.
1: Mm-mm. Ya hari ini mewah.
0: Okay. Iya benar. Oke. Okay. Nah Pak Adi, apa sih yang menjadi doa dan harapan Pak Adi nih untuk jelang ulang tahun RRI yang ke-81 ini Pak Adi?
1: Doa dan harapan.
0: Iya boleh.
1: Doanya ya, harapan RRI tetap jaya di udara, karena bagaimanapun juga RRI itu tidak bisa untuk dilupakan begitu saja.
0: Mm-mm.
1: Mengingat jasa-jasanya sudah sangat besar dan untuk menyemangatkan waktu perang kemerdekaan itu. Dan harapannya ya semua pendengar itu terlayani dengan baik. Dan kalau minta lagu itu selalu ada yang diminta itu.
0: Gitu.
1: Dan angkasawan-angkasawati juga tetap tambah semangat dalam menyajikan maupun dalam melaksanakan aktivitasnya dalam 81 RRI mengudara itu.
0: Oke,
1: banyak harapannya.
0: Harapannya banyak kalau Pak Adin bisa 2 jam ya, ini.
1: Iya, kalau ceritakan nanti jam 7 malam enggak
0: selesai. Oke.
1: Okay. Ada yang komplain.
0: Garis besarnya seperti apa sih? Yang
1: garis besarnya ya itu tadi, pokoknya kalau ada yang minta lagu itu bisa terpenuhi terus. Dalam pelayanan misalkan online ini tuh teleponnya tuh enggak ngadat-ngadat kayak gitu.
0: Nah, teleponnya enggak ngadat-ngadat ya.
1: Iya, lancar.
0: Okay.
1: Jadi yang pengen masuk ya masuk, gampang gitu loh bajunya.
0: Oke.
1: Okay. Itu harapannya. Dan jangan lupa berita-beritanya tuh dilekatkan lagi, terutama Pro 1.
0: Oke. Okay. Ya, berita betul. Dalam artian apa nih? Wawancara atau informasi news dari penyiar?
1: Ya, boleh itu, boleh. Dan berita itu tidak harus tiap jam. Jadi kapanpun acara itu bisa diselingi dengan berita-berita ringan.
0: Wah, oke. Okay.
1: Misalnya berita lokal Jogja, kan Jogja ini juga banyak.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya. Empat kabupaten satu kota itu kan tetap luas banyak loh.
0: Oke. Okay.
1: Terutama wisata itu kan perlu juga. Ya, mungkin yang lebih ngerti ya udah nggak bermanfaat, tapi bagi yang belum tahu kan tetap mengharap dan pengen tahu gitu loh. Terutama saya kan gitu
0: yang terjadi di seputar Yogyakarta gitu.
1: Nah,
0: ya oke okay, baik terima kasih banyak Pak Adi, masukannya luar biasa banget. Langsung dirangkum dalam beberapa doa dan harapan ini Pak Adi.
1: Iya,
0: terima kasih sekali.
1: Semangat pokoknya.
0: Oke. Okay.
1: Dalam menjalankan aktivitas.
0: Oke, okay, baik Pak Adi, terima kasih sekali. Silahkan mau dengerin lagu yang mana ini Pak Adi?
1: Ada tawaran
0: apa nih? Penawarannya ada Noah, Bondan Prakoso, yang mana? Nadila, Melly Goeslaw, Garbi, kemudian Farid Harja, ada Malit, kemudian Andre Hianusa, Naif, kemudian Ruth Sahanaya.
1: Farid Harja yang apa tuh?
0: Kalau Farid Harjanya Romantika Diamor.
1: Wah,
0: Indonesia 6 Fata Morgana.
1: Aku tarik saja ya.
0: Boleh. Yang mana?
1: Mayang Sari
0: bisa yang apa?
1: Harus malam ini.
0: Oh, harus malam ini. Wah, malam ini.
1: Iya.
0: Ini apa? Malam ulang tahunnya RRI dong ya. Harus malam ini sudah siap. Ya,
1: okay. Selamat untuk RRI, tetap jaya saudara, sukses selalu.
0: Aduh, amin. Ya. Terima kasih loh Pak Adi, selalu kasih support, kasih semangat.
1: Soalnya aku dari kecil juga mendengarkan RRI.
0: Aduh, terima kasih banyak.
1: Dari dulu waktu masih di SD loh. Iya, dulu belum
0: Aduh,
1: ada
0: RRI, banget ini.
1: Digital belum ada sama sekali.
0: Oke. Iya. Iya, baik. Mau dikirim salamnya, Pak.
1: Salamnya Adi. Buat Bu Lilis Komendaman, Bu Ali Pamekasan, Bu Lutfi Nampaterto. Mas Budi Santoso, 9 ulang tahun, toh.
0: Iya, okay. Baru saja mas, merayakan ulang tahunnya nih, Mas Budi.
1: Panjang umur, sukses selalu, dan mending sehat. Tepat setia dengan ada satunya.
0: Oke, okay, amin
1: juga
0: ya.
1: Juga ada Mbak Christine yang punya Toro Genden, Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novi. Selamat siang, sehat selalu. Ada Mbak Ina Sintan Rahayu yang punya Temanggung kalau mentor ya, selamat siang, mudah-mudahan ya, untuk semua saja yang mas kalau sudah dengan Eri Pro 1, selamat siang, salam sehat, salam sukses, selamat penuh semangat buat kita, sukses selalu, lancar semuanya.
0: Amin. Terima banyak kasih loh Pak Adi. Amin. Wah, Pak Adi kasih doa luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, saya semangat, tetap bahagia. Yang dikerjakan Pak Adi lancar juga gitu ya. Terima kasih untuk Pak Adi yang ada di Pundong atas doa dan harapan jelang HUT RRI yang ke-81. Dimana kalau tadi menyebutkan harus malam ini. Ya betul. Malam jelang ulang tahun RRI yang ke-81 nih pendengar. Apalagi juga banyak transformasi yang sudah dilakukan oleh RRI, tepatnya juga di kanal yang berbasis digital ya. Kalau enggak iya, kalau enggak Pak John, kemudian Pak siapa ya, Pak Ramadan atau Pak Leman yang ada di Lampung gak bisa dengar ya untuk RRI Yogyakarta. Karena melalui kanal digital akhirnya bisa yang ada di luar pulau begitu bisa ikut mendengarkan RRI, bahkan mungkin yang ada di luar negeri, karena dulu saya juga pernah live beberapa kali sih kayaknya ya, live dengan mereka yang ada di Singapura, seperti itu di Singapura. Oke, baik pendengar, silakan Anda bisa bergabung 580333, bisa langsung bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia di 580333, atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Langsung aja pendengar untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dinantikan, bisa langsung bergabung ya bersama Pro 1. Apa sih yang menjadi doa dan harapan Anda untuk RRI? Pastinya dengan doa dan harapan tersebut akan bisa lebih memperkuat RRI dan juga memberikan masukan yang berharga untuk lebih bagus begitu ya. Silakan pendengar, saya tunggu sekarang loh ya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Oke, sudah ada yang bergabung. Oke, ini dari Mas Andika. Alhamdulillah Batam sekarang sudah turun hujan plus deras juga. Harusnya sih Mas Andi, tetapi nggak disebutkan namanya nih. Sebutkan betul nggak sih, takutnya salah juga. Oke, sertakan nama dong ya. Iya deh, baik, silakan yang akan gabung 580333. Oke, Pak Hasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan yang ada di Pelaret Bantu, Bangga Musik Indonesia. Lagunya Jangan Bicara atau Kuda Lumping. Iya, baik. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 dan keluarga besar RRI Song Song Ultah yang ke-81. Semoga tetap ada di hati rakyat. Terima kasih, amin. Amin. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pelaret Bantul sana. Terima kasih Pak Hasan, lagunya apa ini tadi, Kuda Lumping gitu ya. Oke, sebentar. Kuda Lumping. Oke, ditunggu. Ya, Kuda Lumping. Oh lah, sebentar, ditunggu Kuda Lumpingnya. Ditunggu. Kuda Lumping ya. Baik, terima kasih Pak Hasan, ditunggu. Kemudian Bu Umi, Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Terima kasih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri? Saya semangat ya Pak Budi. Salamnya untuk Bu Lilis, kemudian Mbak Ernest, ada Bu Tuti, Bu Ali, Bu Gus, ada Mbak Mawar Kuning, Mas Sipul, Pak Yono, kemudian Pak Adi, Pak Iskandar, Pak Puji, Mas Rianto, dan Mbak semuanya. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Baik, Terima Kasih Cinta. Oke. Terima Kasih Cinta. Ditunggu ya, Afgan. Oke. Terima Kasih Cinta. Sebentar. Terima Kasih Cinta. Oke. Afgan, Terima Kasih Cinta sudah siap untuk lagunya. Dan untuk Kadari, selamat ulang tahun. Semoga makin jaya, makin banyak pendengarnya. Sekali di udara, tetap di udara. Aduh, amin. Terima kasih sekali. Pak Budi Santoso, Terima Kasih Afgan, Terima Kasih Cinta, dinantikan. Dan silakan pendengar untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Anda bisa langsung bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Dan tentu menjadi momen yang istimewa sekali ketika di tanggal 10 September ini, satu hari jelang ulang tahun RRI yang ke-81, Anda bisa memberikan doa, memberikan harapan, memberikan sukacita bersama RRI Yogyakarta. Silahkan dinantikan ya. Baik, spesial Pak Hadi yang ada di Pundong. Harus malam ini, wow. Terima kasih sekali, menjadi doa yang terbaik ya Pak Hadi. Dan juga nanti silahkan ada lagunya Kuda Lumping, Iwan Fals, spesial untuk bahasan yang ada di Pelanung.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta mengudara di gelombang FM frekuensi 91,1 MHz. Tahukah Anda apa itu gelombang radio FM? Nah, FM adalah singkatan dari frekuensi modulasi, jenis gelombang radio yang menyampaikan informasi suara dengan cara mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawanya. Karakter gelombang FM adalah suara yang dihasilkan lebih bersih dan jernih dan tahan terhadap gangguan seperti petir ataupun listrik. Namun daya pancarnya sangat terbatas karena sifat gelombangnya yang lurus dan mudah terhalang oleh gunung ataupun gedung.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Okey, pastinya pendengar menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang tadi sudah saya hadirkan untuk Pak Adi yang ada di Pundong harus malam ini. Iya deh. Dan silakan untuk yang akan bergabung. Okey, tadi juga ada lagunya. Siapa ya? Terima kasih cinta Afgan. Okey. Baik, langsung ya pendengar, Anda juga bisa bergabung 580333 untuk kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget. Oh mana nih, kok gak ada suara ya? Indonesia Banget selamat siang. Oke deh, di 580333 untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita jumpa dalam Indonesia Banget. Oke, untuk yang sudah terhubung. Selamat siang, apa kabar?
1: Halo, Indonesia banget. Bangga untuk Indonesia sih yang Mbak Adi.
0: Waduh, apa kabar Bu Ali? Seneng banget dengar lagi suaranya Bu Ali.
1: Halo Mbak Dina. Soalnya tadi pagi enak banget teleponnya. Saya bisa masuk di Mutiara pagi.
0: Waduh.
1: Nggak bisa sampai 65 panggilan.
0: Bisa. Kok banyak banget panggilannya? Waduh, banyak sekali.
1: Dari jam berapa ya, agak siang jam 10 RRI digitalnya ngilang-ngilang sampai barusan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tidak ngilang ya. Saya intip dulu
0: gitu.
1: Ini
0: Karena memang beberapa hari
1: ini kok.
0: Lalu itu sempat ada perbaikan-perbaikan sih Ibu Ali. Tapi mudah-mudahan sekarang bisa lebih baik ya.
1: Saya padahal pengen mengucapkan loh, sekali di udara, tetap di udara.
0: Keren, suaranya keren loh ini, bener. Waduh, suaranya ternyata bagus ini Bali. Beneran.
1: Suaranya cetar ini, saya cempreng suara saya itu kalau
0: nonton. Keren-keren kok, asik banget. Terima kasih ya Bu Ali. Apa sih yang jadi doa dan harapan? Aduh, ini pasti nanti dibilang telepon ini ya salah satunya.
1: Makanya
0: ya.
1: Itu, mudah-mudahan ya semua RRI digital di seluruh Indonesia ini tidak putus-putus gitu loh.
0: Iya itu, streamingnya bagus gitu ya.
1: Mungkin sewaktu-waktu mungkin para pengaruh sinyal, kayak saya mungkin ke bagian Indonesia Timur tuh kadang-kadang sinyalnya, Mbak Dina, namanya cuaca ya Mbak Dina gitu. Kalau yang Jogja ini saya berharap malah, padahal sama-sama bagian barat kok gitu ya, saya
0: kayak
1: gitu.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Ali. Semoga bisa jadi masukan ke depannya ya.
1: Terus gini loh Mbak Dina, maaf, apa sound-nya itu kurang pas kadang-kadang ya.
0: Oh gitu, ya? Sound-nya kurang pasnya gimana ini Bali?
1: Kadang kresek-kresek, terus kadang-kadang tenggelam suaranya gitu. Padahal maaf ya, saya bukan banding-bandingkan. Ini kan untuk kebaikan.
0: Iya betul.
1: Yang saya sering teleponin gitu ya. Yang di bagian barat itu kayak Palembang kok bagus suaranya. Bu Fendigo walaupun bagian timur bagus Mbak Dina.
0: Rasanya malah bagus ya.
1: Cocok gitu loh Mbak Dina. Saya kan kurang paham ya dengan hal-hal seperti itu gitu. Kenapa
0: ini tapi
1: gitu.
0: Masukannya bagus banget ini Bu Ali. Terima kasih sekali gitu. Ya.
1: Nah, mudah-mudahan
0: benar-benar
1: depannya RRI ini kan sekarang sudah lewat digital bisa dimanapun.
0: Iya,
1: saya sampai di Tanah Suci dulu ngikutin juga RRI itu bagus gitu Mbak Dina.
0: Keren. Bisa dengar dari sana juga ya.
1: Suaranya gitu nggih, tapi bisanya saya cuma WA ke penyiarnya.
0: Iya, oke. Ini sudah luar biasa.
1: Mudah-mudahan lebih bagus penyiar-penyiarnya sukses karirnya dalam karir dan semuanya.
0: Amin. Wah Ibu, dikasih doa luar biasa sekali. Terima kasih.
1: Ya pastinya. Saya sebagai pencinta RRI kan begitu doanya gitu.
0: Iya, terima kasih banyak ya. Baik Bu Ali, mau mendengarkan lagunya yang mana ini Bu?
1: Lagunya apa yang bagus dong Mbak? Nah saya belum siap ini.
0: Oh.
1: Tadi sibuk dengan apanya yang gak bisa ini.
0: Iya. Aduh, kenapa tadi sempat ini yang ngadat ya? Rida Sita Dewi itu bisa di request Tere Sophia Lajuba, ada Kris Patih pelakustik. Sophia Lajubanya tiada kata. Kalau Kris Patihnya akhir penantian.
1: Sebenarnya basis itu sih ya boleh aja Sophia Lajuba gitu.
0: Tiada kata. Oke.
1: Tiada
0: baik.
1: Kata.
0: Ya, mau dikirim salamnya?
1: Salam ya untuk Pak. Saya sempat ini tadi sebelum ngilang Pak siapa tadi ya Pak?
0: Ada Pak Adi di Pundong juga.
1: Pak Hadi, terus Pak Seto belum ya?
0: Pak Seto. Kima yang Seto belum gabung ini.
1: Pak Puji, Pak Budi, Pak Beni, terus Pak John, Pak Yono, terus Pak siapa lagi ya? Mas Doni.
0: Okay.
1: Mas Ardi. Terus Mbak ibu-ibunya, Ibu Wigati, Ibu Tuti, Ibu Mawar Kuning, Ibu Lilis, Ibu Satila.
0: Nah, baik.
1: Buku semua-semuanya deh dulu Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak ya Bu Ali. Saya semangat juga ya. Oke.
1: Banyak job katanya.
0: Aduh amin. Selalu dikasih doa yang luar biasa banget loh. Oke.
1: Okay. Keren beneran. Keren kalau saya kerennya apa Mbak? Kerencengan kalau saya.
0: Oh ya, bukan juga. Keren banget.
1: Oke, okay. Terbaik pastinya.
0: Amin ya Ibu. Selalu dikasih support yang luar biasa ini, apa ya, jadi doa yang istimewa sekali loh Ibu. Baik, terima kasih sekali Bu Ali yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang. Oke, untuk yang sudah bergabung di 580333, silahkan ya pendengar untuk kebersamaan kita bersama Pro 1. Terima kasih cinta tadi spesialnya untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri sudah dihadirkan untuk lagunya. Mudah-mudahan juga disuka kebersamaan kita dalam Indonesia Banget. Selamat siang. Aduh, apa kabar Mbak Jadi di Cangkring? Waduh, Mbak Jadi, terima kasih banget kalau siang hari ini juga gabung.

0: Waduh. Amin. Dikasih yang doa yang luar biasa ini. Amin, amin, amin. Terima kasih.
1: Demi baiknya RSJ.
0: Oke. Okay.
1: Karyawannya dipajak, udah dipajaknya kan.
0: Jadi sejahtera gitu ya, lebih sejahtera lagi. Wah, luar biasa Mbak Jody, terima kasih ya.
1: Terima kasih doa ya. Yang itu gak ke karyawannya itu udah
0: gitu. Iya, belum. Doanya Mbak Jody yang paling spesial ini juga. Terima kasih. Oke. Okay.
1: Saya ngikuti RRI sejak tahun di
0: tahun lalu
1: dulu, Mbak.
0: Oke, okay. Ini berarti sudah puluhan tahun yang lalu ya, Mbak Jody?
1: Mulai di perawan
0: juga. Wah, luar biasa ya. Oke, okay. Wah, ini pendengar paling setia luar biasa ini, Mbak Jody ya. Terima kasih sekali.
1: Dulu dipakai kantnya apa, Mbak?
0: Masih yang Nusantara 2? Gimana?
1: Pengen
0: menarik
1: itu
0: banyak surat. Oh, oke. Okay. Luar biasa sekali.
1: Okay. Saya dulu di Nagan Lor saya.
0: Saat masih di Nagan Lor ya.
1: Iya.
0: seru. Oke, okay, baik Mas Jody. Terima kasih sekali. Mbak Jody, silakan. Mau dengerin lagunya yang mana? Dan terima kasih ya buat doanya luar biasa nih Mbak Jody.
1: Gantung aja.
0: Gantung ya Meli?
1: Iya.
0: Tapi jangan digantungin harapannya. Oke, Mbak Jody mau dikirim salamnya sama siapa?
1: Gantung.
0: Oh, gitu. Gantungnya yang punya Aceh atau punya Meli?
1: Meli tuh.
0: Yang Meli ya? Oke. Okay. Ya. Baik. Mau dikirim salamnya?
1: Barusan kemarin.
0: Bukan gak nyenggol, kelupaan itu.
1: Tapi gak apa-apa, saya sudah.
0: Oke.
1: Saya sendiri sering lupa dengan teman-teman ini. Ya sebagainya agar tidak kelupaan, ya sebagainya semuanya.
0: Ya semuanya.
1: Salam baik.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sekali, sehat semangat dan bahagia ya untuk Mbak Jody yang ada di Cangkring sana, lagunya Gantung 580333 untuk kebersamaan kita pendengar pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget. Sudah terhubung Indonesia Banget, selamat siang. Sudah ada suaranya ini.
2: Selamat siang Indonesia banget.
0: Oh iya, baik. Dengan siapa?
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
2: Iya, ya, dari siapa Bapak?
0: Oh iya, ini baru buat online ya?
3: Dari Pleret.
0: Oh Pleret, oh Pak Hasan.
3: Ini lewat.
0: Iya kok suaranya beda Pak Hasan, saya bingung dengernya.
3: Dari lewat.
2: Iya.
0: Pak Hasan mungkin dengernya lewat teleponnya saja Pak Hasan, kalau itu delay soalnya.
2: Ini kan streaming, jadinya kan agak jeda.
0: Benar. Mungkin lewat telepon aja Pak Hasan, kalau itu delay nanti.
2: Oh iya.
0: Lewat teleponnya aja. Nanti bingung dengernya delaynya 2-3 detik soalnya.
2: Memang.
0: Iya.
2: Ya. Anu saja Mbak Dinya.
0: Iya. Silakan. Oh, iya. Pak Hasan, doanya apa ini ya, Pak Hasan buat ulang tahunnya RRI?
2: Oper, nanti lagunya Mbak Dina, benar ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya diganti saja nanti.
4: Doanya apa ini Pak Hasan buat ulang tahunnya RRI?
2: Ya, RRI. Ini sedikit agak dijeda ya Mbak Dina.
0: Gak apa-apa, silakan.
2: Ini kan ada 1-2 detik.
0: Iya, silakan.
2: Jedanya. Nah, ini untuk ulang tahun yang ke-81. Ini tentunya dari masa ke masa. Nah, ini tetap terus dapat digemari di hati rakyat.
0: Amin.
2: Itu. Yeah. Yang kedua, berbagai publik yang tentunya seiring dengan perjalanan zaman, ini tidak terlepas dari budaya, ya, sosial, itu lebih-lebih diunggah lewat Radio Republik Indonesia.
0: Okay.
2: Agar ya semuanya dapat dinikmati semua.

0: lapisan dari tingkat atas menengah sampai ke bawah. Tetap ya, tetap istilahnya konsen pada Radio Republik Indonesia, walaupun dengan kemajuan zaman apapun.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih, luar biasa sekali ini Pak Hasan. Terima kasih ya.
0: Gitu Mbak Sina.
1: Iya. Lagunya apa ini Pak Hasan?
0: Ya, itu saya oper lewat langsung radio saja. Ya.
1: Oh, lagunya apa ini?
0: Nanti untuk lagunya diganti dari Pak Pina Pandimata kalau ada.
1: Pina yang judulnya?
0: Aku melangkah lagi kalau ada.
1: Baik. Oke. Iya, ditunggu, sudah siap lagunya. Terima kasih ya Pak Hasan. Oke, sudah siap.
0: Ya, gitu dulu Mbak Dina.
1: Iya.
0: Ini sudah, ya terima kasih Mbak Dina, gitu ya.
1: Oke.
0: Langsung lewat radio saja.
1: Ya. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Hasan, sehat semangat, tetap bahagia dan terima kasih untuk doanya ya. Iya. Oke, gitu Pak Hasan. Ah ya, baik. Terima kasih sekali. Oke, Pak Hasan, aku melangkah lagi. Terima kasih sekali. 580333, ada yang sudah bergabung? Oke, silakan. Baik, untuk kebersamaan Anda dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Indonesia Banget.
1: Pak Ahmad Fauzi, apa kabar? Wah, terima kasih. Kok gabungnya sekarang? Jarang-jarang ini, tapi terima kasih loh kalo sudah bergabung.
3: Mbak Dina, kalau sekadang-kadang bergabung nggak masuk-masuk.
1: Oh, aduh, gitu. Aduh, maaf ya Pak Ahmad Fauzi. Semoga besok lebih mudah.
3: Kalau Mbak Dina siaran itu jarang masuk.
1: Gitu. Oh gitu, udah ketiduran.
3: Mbak Dina, kalau telepon tunggu, di sana ada. Udah nunggu teh habis durasinya tunggu teh. Telepon yang lain masuk.
1: Oh nanti, gitu. Aduh, ini sebetulnya juga kenapa saya juga bingung.
3: Pokoknya iya sekarang deh. Selamat ya milad RRI yang ke-81.
1: Oke, terima kasih, amin.
3: Maaf ya, kalau saya tidak jadi senang bicara tentang milad juga daripada bicara ulang tahun.
1: Iya betul, ya, milad kayaknya lebih juga, ini ya gitu kan. Lebih afdol, lebih sakral gitu ya.
3: Iya, lebih sakral. Jadi milad yang ke-81 buat RRI seluruh Indonesia gitu kan. Mudah-mudahan RRI sekarang menjadi lembaga penyiaran publik kan, betul-betul agar ada di hati masyarakat seperti itu ya Mbak Dina. Walaupun saya sering di-cut oleh RRI kalau ke dinaram dialog, tapi di RRI Jogja mah enggak pernah. Ini kan Mbak Dina, kalau masalah menyangkut masalah ke masa nunggu ke politik sering
1: di-cut. Iya. Mungkin temanya beda sih, mungkin loh ya.
3: Enggak, bukan temanya kan. Yang jelas tidak boleh menyerang personal atau menyebutkan nama orang, nggak boleh, itu kan ada aturan. Apalagi mengandung unsur sara itu.
1: Nah gitu.
3: Iya, makanya apapun juga unsur sara tidak, karena kalau mengandung unsur sara udah sensitif sekali gitu kan.
1: Benar.
3: Nggak boleh lah, itu ada aturannya itu kan.
1: Oke.
3: Okay. Begini Mbak Dina ya, mudah-mudahan ya tetap RRI saya cinta, terutama penyiarnya itu yang sangat baik-baik sekali semuanya. Gitu kan.
1: Terima kasih banyak. Aduh. Mudah-mudahan jika besoknya masih sering gabung ini ya Pak Ahmad Fauzi, selalu ditunggu.
3: Okay. Udah mengucapkannya milad udah sekarang ya.
1: Iya, baik.
3: Sekarang lagunya
1: apa ini yang mau di request lagunya?
3: Udah disiapin sama Mbak Dina, itu udah pilih sendiri.
1: Oh, gimana? Pilih sendiri?
3: Bisa pilih sendiri.
1: Boleh, yang apa? Mau disebutkan atau gimana?
3: Udah disiapin, kalau disiapin nih lagunya ini.
1: Oh, boleh. Ada Fata Morgana, Indonesia 6, Rusana ya. Andre Hehanusa, Farid Harja. Kemudian Melly Guslow, Bondan Prakoso.
3: Farid Harja apa?
1: Farid Harjanya tadi Romantika Diamor.
3: Udah aja Fata Morgana.
1: Fata Morgana. Oke, Fata Morgana.
3: Karena hidupnya ibarat Fata Morgana itu kan.
1: Okay.
3: Nah, iya betul, jangan kalau dari jauh kelihatan pas dekat wah lain.
1: Jangan.
3: Fata Morgana. Benar itu kan. Ibarat gunung kalau dilihat dari jauh tak indah. Kasihan, waduh.
1: Waduh, kasihan. Oke, Fata Morgana ya.
3: Iya, Fata Morgana.
1: Ada yang mau dikasih salam? Silakan.
3: barusan buat Pak Hasan ya, buat Pak Adi, ada juga buat Pak Puji, Pak Epul, ada juga buat Mbak Enes Rahayu. Udah lama Mbak Enes Rahayu kemananya, biasa suka ada WA kesini, mudah-mudahan
1: Mbak Enes Rahayu di kasih salam ini.
3: Udah biasa suka ada WA kesini, tapi udah lama nggak ada, nggak ada WA itu kan. Mudah-mudahan sehatnya Mbak Enes Rahayu ya. Kemudian ada juga buat Ibu Nani, Mbak Andin, Ibu Mawar Kuning, ada juga buat Bu Tuti itu kan. Siapa lagi ya? Ya pokoknya banyak-banyak semuanya, lupa lagi ya Mbak Dina ya. Buat Pak Ramadan tuh yang ada di Sorong, Pak John di tak sama-sama di tanah Papua, cuma beda provinsi dengan Pak Ramadan kan. Ada juga buat Bang Andi di Batam dan semua-semuanya aja tuh kan. Mbak Dina ya, seperti itu.
1: Terima kasih banyak ya Pak Matwasi.
3: Ada pantunnya seperti itu ya.
1: Asik.
3: Jakarta dan Keramat tuh kan.
1: Wah, seru.
3: Naik roda dari Belawan.
1: Asik.
3: Wanita lebih terhormat. Jangan tergoda gombalnya Irwan.
1: Gitu. Wih. Itu malah nyebut namanya sendiri.
3: Ya, makanya itu.
1: Aduh.
3: Dengan gombal sama Irwan
1: Pauji. Gak bisa itu, aja.
3: Itu kan pesan Mbak Dina.
1: Oh, aduh. Ya ngomong Pak Irwannya sendiri loh, bukan saya ini. Pak Ahmad Mausinya sendiri.
3: Iya, iya. Kan nama saya Ahmad Irwan Sahpauji.
1: Iya, benar. Masih ingat.
3: Makasih ya.
1: Oke, okay. Fata Morgana dinantikan ya. Iya, selamat siang. Terima kasih Pak Ahmad Mausi yang ada di Garut. Waduh, seru ya. Jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya dinantikan ya pendengar, di 0811-2711-911. Pak Hasan tadi lagunya Aku Melangkah Lagi Baik. Terima kasih ya Mas Rianto. Selamat siang Mbak Dina, gabung dalam Indonesia Banget. Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Betapa ku cinta padamu, Siti Nurhalisa. Baik, betapa ku cinta padamu. Oke, sebentar. Betapa ku cinta padamu, sudah siap, ditunggu. Dan salamnya untuk Mbak Kakung Uti, ada Mbak Kristina Puswasari, Mbak Ena Sintarayu, kemudian Bu Tuti Burahayu, Bu Satila, Bu Maria Sukaisi, ada Pak Kandri, Pak Kelik, Pak Bambang Joyo, kemudian Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, ada Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin dan Mas Manya ya. Untuk Mbak Dina, sehat dan sukses selalu. Terima kasih banget. Kita ke lagu Ada Tiada Lagi. Untuk Bu Ali yang ada di Pamekasan, Bu Ali. Mendengarkan di situ ya Bu Ali, semoga menjadikan hari yang penuh semangat, penuh bahagia juga. Dirangkai nanti untuk lagunya, apa ya tadi, Gantung ya. Oke. Ditunggu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: yang hadir menemani kebersamaan Anda. Aku melangkah lagi. Baik, untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Indonesia Banget. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang.
0: Waduh, ini pada munculnya di siang-siang hari ini. Apa kabar Mas Dodi?
1: Terlihat ya.
0: Hah, kenapa?
1: Dengar suara bagus banget, siapa ya?
0: Gitu.
1: Tandemku waktu di sana ya. Oh, tahu.
0: Belum pernah tandem ini.
1: Enggak, saya kira tandemku waktu ada di Sandiwara dulu di apa?
0: Waduh. Gitu ya. Belum pernah tandem, belum pernah satu tempat juga. Semoga kapan-kapan gitu ya. Didengar malaikat lewat. Mas Dodi, boleh dong malam ulang tahunnya RR ini, boleh dong kasih doa dan harapan untuk RR-nya seperti apa sih kalau versinya dari Mas Dodi? Silakan.
1: Kalau aku gini ya, semoga RR tetap menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia.
0: Aduh, amin.
1: Salah
0: amin.
1: Juga ya juga. Karena apa? RR itu semakin yakin, ini percaya ya.
0: Aduh, amin.
1: Kayak ini apa, berita-berita itu gak mungkin yang hoax juga. Tapi okay. Jelas tuh, RRI adalah number one. Iya. Aku senang. Okay.
0: Terima kasih banyak ya. Waduh, terima kasih banget.
1: Apalagi yang siaran
0: Aduh. Iya, yeah. Terima kasih banyak selalu dikasih support dan doanya gitu ya.
1: Kalau RR itu selamat 81 tahun ya kan, besok ya ulang tahunnya.
0: Okay.
1: Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan selalu apa menjadi panutan orang Indonesia ya.
0: Aduh amin. Bisa memberikan konten yang mengedukasi juga.
1: Makasih banget untuk Gina yang sudah temani selalu apa menemani aku Senin Selasa.
0: Waduh.
1: Kapan-kapan mesti aku nyari dirimu tak cari itu.
0: Iya. Setelah ketemu tapi jangan pingsan. Waduh, jangan pingsan. Jangan. Oke. Terima kasih banyak loh Mas Dodi selalu juga bersama sehingga memberikan semangat ya, memberikan spirit juga itu. Oke, terima kasih banget. Baik, Mas Dodi, mau dengerin yang mana ini lagunya? Wah, koleksi lagunya Mas Dodi asik nih pasti.
1: Okay. Wah, proyek bisa sih enggak ya?
0: Boleh, kelai yang apa?
1: Kelain hati itu.
0: Oh, tak bisa kelain hati. Oke, okay. Tak bisa kelain hati ya.
1: Pokoknya aku enggak bisa pindah ke lainnya.
0: Oh iya, asik nih. Oke, okay, baik, tak bisa kelain hati. Ada kok, bentar.
1: Ya.
0: Oke, okay. Baik, sudah siap. Mau dikirim-kirim salamnya? Oh, Mas, bukan aku yang memutuskan loh. Ya ini kok jadi putus sih? Untung lagunya sudah disebut ya. Tak bisa kelain hati. Kalau mau telepon lagi boleh. Oke, okay. Terima kasih sekali Mas Dodi yang sudah bergabung di 580333. Silahkan nih pendengar, untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Oke, okay. Indonesia Bangga, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, kok jadi putus.
1: Kenapa ya putus?
0: Ada kabel yang keserimpet ya tadi.
1: Jaringannya habis.
0: Gitu. Aduh.
1: Provider satunya.
0: Oh, alah. Gitu.
1: Providernya dua ya.
0: Weh, asik ya. WA 1 dan WA 2 ini.
1: Iya. Oke. Soalnya tadi untuk ini ya, Pak Hadi. Yang di Bundong ya.
0: Ah, Pak Hadi.
1: Dengerin nggak ya, Pak Hadi ya?
0: Ah, tadi gabung kok. Jadi pasti denger harusnya.
1: Oh, iya. Sebelah yang Pak Hadi ya. Orang apa...
0: Aduh,
1: ini kan
0: yang sangat hafal dengan Mas Dodi nih kayaknya. Adinya.
1: Ini kan penyiar yang paling disayang ya kan.
0: Oh,
1: penyiar paling disayang tuh Gina. Betul, aku tuh.
0: Biasa saja kok sama seperti lainnya kok Mas Dodi. Terima kasih.
1: Tadi juga untuk Bu Bu Satila yang ada di Kalibawang. Ini apa di Kokap juga untuk Mami Rini yang ada di Gunung Getur. Kok Gunung Getur? Di Gunung Getur.
0: Mana itu?
1: Kota Gede itu mana?
0: Kota Gede.
1: Nah, pokoknya sana itulah.
0: Oh iya.
1: Andin gimana? Andin, saya kabarnya Andin.
0: Iya kok Mbak Andin.
1: Masuk dong ya.
0: Iya, pada dikangenin dan setiap saat disebut loh Mbak Andin. Oke. Okay.
1: Untuk Mas Adi, ada Pak Beni, Gandaria juga ya. Untuk Pak ini apa yang ada di Wonogiri?
0: Pak Beni.
1: Pak Beni.
0: Kan, Pak Beni. Kemudian juga ada Pak siapa ini? Saya kok lupa. Oh, iya. Pak Budi Santoso di Wonogiri mungkin maksudnya.
1: Oh, Santoso, Budi Santoso ya di Wonogiri.
0: Betul.
1: Juga untuk yang ada di Gandaria. Juga untuk Mas Widodo, juga ada Bu Tuti di Nogotirto. Halo Bu Tuti, buka sehat ya Bu Tuti ya.
0: Amin,
1: kapan kita main sambil bareng-bareng?
0: Aduh.
1: Itu saja ya.
0: Ada aja. Oh iya deh banget. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Mas Dodi. Sehat, semangat dan bahagia ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Mas Dodi yang sudah bergabung, terima kasih, luar biasa banget. Aduh, senangnya hari ini saya siaran ada banyak doa, ada banyak harapan yang bertebaran. Semoga juga membuat RRI bisa lebih baik lagi, baik untuk siaran, kanal digital, dan lain-lain. 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Silakan pendengar untuk jumpa kita pastinya dalam Indonesia banget. Dan terima kasih tadi Mas Rianto, betapa ku cinta padamu. Oke, sudah disiapkan ya. Harapan saya RRI berbanyak acara untuk usia 40 tahunan ke atas. Info-info kesehatan juga. Wah, asik banget. Ini dari Bapak Tasimun. Pak Tasimun, terima kasih Pak Tasimun di Kebumen. Terima kasih sekali. Semoga tetap memberikan yang terbaik ya Pak Tasimun. Dan terima kasih untuk masukannya juga, memberikan konten-konten kesehatan. Oke, terima kasih. Apa ini? Salamnya untuk Mbak Jadi, Mbak Mus, kemudian Pak Hasan dan Pak Timbang. Oke, RRI digitalnya kadang masih sering ngilang-ngilang nih Mbak Dina. Aduh, semoga juga ini ya Bu, untuk sinyalnya bisa lebih baik lagi ya, sehingga bisa didengar dengan baik juga. Oke, terima kasih sekali Pak Budi Santoso di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salamnya untuk Bu Lilis, kemudian Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kos, Mbak Markuning, kemudian Mas Sipul, Pak Yono, Pak Adi, Pak Iskandar, Pak Puji, Mas Rianto, dan Mas Manya. Yang Afgan, terima kasih cintanya sudah dihadirkan. Oh ya, ada tambahan. Dulu RRI juga ada operator, betul. Dulu ada sekali siaran itu bertiga biasanya, Pak. Ada penyiar, ada operator mixer, kemudian juga ada pengarah acara atau pengarah siar. Gitu ya. Pak Rasir juga sekarang masih ada nih, saya ditemani Mbak Ega yang cantik nih ya, dalam Indonesia banget juga. Terima kasih sekali. Apa kabar juga? Pak Beni, apa kabar Pak Beni? Selamat siang nih Pak Beni. Kayaknya lagi dengerin ini Pak Beni ya. Oke, sembari beraktivitas, terima kasih sekali. Selamat siang nih Mbak Dina, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Ibu Kos, Mbak Markuning, Bu Tuti, Bu Ali, ada Pak Adi, Mas Sipul, Pak Budi Santoso, dan Mas Manya untuk Mbak Dina. Selamat tugas sampai usai. Bu Lilis di Kemendaman, lagunya Kuta Bali. Oke, Kuta Bali. Oke, Kuta Bali. Baik, ditunggu Kuta Bali. Sudah siap milik Andre Hehanusa ya. Mbak Christine, terima kasih sekali Mbak Christine di Sorogenen. Diputarkan lagunya Titip Rindu Buat Ayah. Oke, Titip Rindu Buat Ayah. Dinantikan. Oke, untuk Mbak Christine di Sorogene, dan salamnya untuk Bu Satila, kemudian Mbak Mus, ada Mbak Kakung, Mbak Putri, kemudian Mbak Markuning, Mbak Novi, Mbak Depadi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, ada Mas Rianto, Mas Dodi, Mas Yadi Barata, Mas Hendro, Pak Iskandar di Kota Gede, Pak Rejo Susilo, kemudian Mbak Mus, Mbak Muslikin, Bu Maria Sukaisi, Pak Kandri, kemudian juga Mas Dedi Iskandar. Doa dari Mbak Christine, selamat ulang tahun ya. Semoga Pro 1 RRI makin ramai, makin banyak penggemarnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Terima kasih sekali, luar biasa banget. Dan saya hadirkan untuk lagunya Gantung. Gantung untuk Mbak Jadi yang ada di Cangkring. Ini dia Mbak Jadi. Sehat, semangat dan bahagia untuk Mbak Jadi yang ada di Cangkring. Penuh bahagia, nanti dirangkai juga dengan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okay, baik Pania, tinggal sedikit waktu saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih banget untuk yang sudah bergabung di jumpa kita dalam Indonesia Banget. Nanti kita ketemu dalam Jogja sore ini. Penuh bahagia untuk Anda dan sampai jumpa nanti.

Okay, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kita berjumpa dalam Jogja sore ini. Dan pendengar, nantinya Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita Nasional. Hari ini merupakan produksi dari RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan RRI Singaraja, yang nanti akan diantarkan oleh rekan Binda Umar dan Dede Firdaus. Nah, berikut pendengar, satu lagi untuk Anda, Betapa Aku Cinta Padamu.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih boleh dikata bahwa penggunaan hamba

0: kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu. Bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
1: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu, Pak, ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya, pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida, dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak?
0: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida, yeah, itu bisa meningkatkan produksi, produktivitasnya. Nah, kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya, apa aplikasi apa tuh, Pak?
0: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya.
1: Penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
0: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya, termasuk memupuk.
1: Iya.
0: Bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
0: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
1: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sitrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Ya. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, UPR yang terkait dengan irigasi, tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
2: Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat, ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda, mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000, ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya, ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah, itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah horti sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan

0: Kasi dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria per satu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja udah gagal. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa? apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, hanya susah.
2: Okay, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
3: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
4: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
5: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita Kota ya.
4: Betul.
5: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912.
4: Atau telepon di 0213440096.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern, karya Retno Sulistyowati pada 2025. Tentang buku jamu, resep kuna untuk kesehatan manusia modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia, memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berkhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
2: Perlengkapan darurat?
3: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
2: Gitu. Oh, begitu, Pak.
3: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.

Baik pendengar, Anda baru saja mengikuti untuk beranda Asta Cita Nasional di kesempatan kali ini. Dan pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng hari ini merupakan produksi dari RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. BPBD Kota Surakarta masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo. Teknologi budidaya perikanan sistem Bioflok menjadi salah satu solusi untuk tetap menjalankan usaha perikanan di tengah keterbatasan air. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Riandani Surya. Pendengar, modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya yang disiapkan untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo, Surakarta. BPBD Kota Surakarta masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca. Berikut Reza melaporkan.
1: Kita nggak tahu ya dari BMKG itu apakah bisa, ini belum, hari ini belum.
2: Modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo belum dapat dilakukan pada Rabu kemarin. BPBD Kota Surakarta masih mengupayakan pelaksanaan modifikasi cuaca dengan mempertimbangkan kondisi awan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo mengatakan, penanganan kebakaran masih berlanjut di Blok B, sementara Blok C dan D1 telah terkendali berdasarkan pemantauan hingga Selasa malam.
1: Alhamdulillah, tadi malam dapat kami sampaikan untuk Blok C dan Blok D1 itu sudah terkendali. Kemudian untuk yang Blok B, itu yang sisi sebelah selatan, barat, letter L, ini sudah juga kita kondisikan. Sehingga ada progres yang menurut kami, yang kita pantau lewat drone thermal itu sudah sangat signifikan ya, kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu.
2: Ari menambahkan, pemantauan menggunakan drone thermal dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Hasil pemantauan menjadi bahan bagi tim dalam menentukan langkah operasi penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo. Untuk memperkuat penanganan di Blok B, BPBD juga menerima bantuan 3 ekskavator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 2 ekskavator telah tiba dan segera dioperasikan untuk membantu proses pemadaman. Terkait modifikasi cuaca, Ari mengatakan pelaksanaannya belum dapat dilakukan kemarin. Kondisi awan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah modifikasi cuaca dapat dilaksanakan.
1: Untuk modifikasi cuaca, hari ini kami dapat kabar, walaupun semalam kami sudah menyampaikan rencana hari ini, tapi mungkin dengan pertimbangan awan yang belum bisa, karena memang kita nggak tahu ya dari BMKG itu apakah bisa, ini belum, hari ini belum, tapi tetap diusahakan.
2: Ari menambahkan, penanganan kebakaran TPA Putri Cempo masih dalam status tanggap darurat hingga 17 September 2026. Pemerintah bersama unsur terkait terus melakukan upaya pemadaman dan menghimbau masyarakat untuk mendukung proses penanganan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Musim kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air semakin terbatas. Kondisi ini turut menjadi tantangan bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjarnegara. Namun teknologi budidaya perikanan sistem Bioflok menjadi salah satu solusi untuk tetap menjalankan usaha perikanan di tengah keterbatasan air. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Perikanan melalui sistem Bioflok memiliki keunggulan dalam efisiensi penggunaan air. Pembudidaya tidak perlu sering mengganti air kolam, melainkan cukup membersihkan tong filter dan menambahkan air sekitar 10% dalam satu bulan, atau menyesuaikan dengan tingkat keruhan air. Untuk satu kolam berdiameter 3 meter dengan volume air sekitar 7 meter kubik, kolam dapat diisi sekitar 300 hingga 500 ekor ikan nila. Ikan dapat dipanen dalam waktu sekitar 2,5 hingga 3 bulan, dengan potensi keuntungan sekitar 30% dari modal. Untuk skala rumah tangga, pembudidaya disarankan memiliki setidaknya 3 kolam. Pola ini memungkinkan panen dilakukan secara bergilir sehingga pendapatan dapat lebih berkesinambungan. Kaprodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Jauhar Fadli mengatakan, sistem Bioflok sangat ideal diterapkan pada musim kemarau karena memiliki efisiensi air yang tinggi. Bioflok menjadi salah satu solusi bagi usaha perikanan dengan sumber air yang terbatas. Teknologi ini pun dinilai cocok diterapkan di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air.
4: Jadi Bioflok ini kan merupakan solusi untuk masyarakat yang memang membutuhkan teknologi ringan, sederhana, tapi juga mudah diterapkan karena biofloknya airnya sedikit dan bisa digunakan kembali untuk situs berikutnya lagi.
5: Perikanan ya?
4: Untuk perikanan, karena memang ini solusi yang sangat dibutuhkan sekarang di musim kemarau yang berkepanjangan seperti ini.
3: Sementara itu, siswa Prodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Puspita Juliana mengatakan, kolam biovlog sangat hemat air, sehingga cocok untuk musim kemarau. Bahkan bisa diterapkan di daerah yang pasokan airnya sedikit.
6: Untuk kolam biovlognya itu bisa sangat menghemat air, apalagi di musim kemarau seperti ini. Jadi untuk mungkin wilayah yang kurang air, yeah, musim kemarau itu sangat cocok untuk budidaya biovlog.
3: Dengan efisiensi penggunaan air dan waktu pemeliharaan yang relatif singkat, budidaya biovlog menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menjaga produktivitas perikanan sekaligus mempertahankan pendapatan di tengah musim kemarau. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat irigasi perpipaan, perpompaan, pembangunan sumur, dan penyesuaian komoditas tanam. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan langkah tersebut untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Berikut Sofi Asegaf melaporkan.
7: Dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian.
8: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau melalui pengembangan irigasi perpipaan dan berbagai strategi penyediaan air. Langkah tersebut dilakukan agar luas tanam tetap terjaga sekaligus meningkatkan intensitas panen petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, mengatakan irigasi perpipaan memanfaatkan air permukaan yang dialirkan melalui pipa menuju lahan pertanian. Program itu ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan

0: tanam gitu sampai ke lahan.
1: Selain irigasi perpipaan, Dinas Pertanian juga menerapkan irigasi perpompaan di wilayah yang tidak memungkinkan dialiri air secara gravitasi. Air dari embung maupun sumber air permukaan dipompa menuju lahan pertanian untuk mendukung kebutuhan irigasi selama musim kemarau. Baroto menambahkan, pemerintah juga membangun sumur sebagai sumber air alternatif. Sementara di kawasan yang tetap mengalami keterbatasan air, petani didorong menyesuaikan komoditas tanam dari padi ke tanaman hortikultura maupun perkebunan seperti tembakau.
0: Yang tidak bisa mendapatkan irigasi perpipaan, tidak bisa mendapatkan irigasi perpompaan, hanya dengan mengandalkan air dari sumur saja yang tidak mampu untuk ikan sawah, maka dia berubah komoditasnya dari tanaman pangan, dalam hal ini padi, berubah menjadi komoditas ataupun perkebunan. Kalau horti itu, dia main di sayur dan buah, kalau perkebunan, dia main di tembakau.
1: Pada tahun ini, Dinas Pertanian telah mengusulkan 4 lokasi irigasi perpipaan kepada Kementerian Pertanian. Lokasi-lokasi yang dinilai potensial akan mendapat tindak lanjut untuk mendukung peningkatan layanan irigasi bagi petani. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Pendengar, PMI Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan tandon air berkapasitas 2.000 liter kepada warga perumahan Rinenggo Asri untuk menampung air bersih ketika mendapatkan bantuan air bersih. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak kekeringan. Kali ini bantuan berupa tandon atau tempat penampungan air berkapasitas 2.000 liter diserahkan kepada warga RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara pada Selasa pagi. Penyerahan bantuan dilakukan Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, kepada Ketua RT 3 RW 18, Suwarto. Ketua PMI Cilacap, Farid Ma'ruf, mengatakan bantuan tandon air tersebut merupakan bantuan tandon yang ke-10 yang diberikan PMI di wilayah Kabupaten Cilacap sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam menghadapi dampak bencana kekeringan. Melalui tandon air tersebut, PMI berharap masyarakat bisa menampung air bersih yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
4: Tandon ini digunakan untuk warga sini. Kalau nanti dari BPAM misalnya ada kemacetan dan sebagainya, ini sebagai cadangan. Bantuan dari PMI ini adalah bantuan yang ke-10. Jadi saya sudah membantu di beberapa desa yang dari kecamatan. Harapan kami, orang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi RT 3 dan sekitarnya.
3: Selain bantuan tandon, PMI Kabupaten Cilacap hingga saat ini telah mendistribusikan sebanyak 222 tangki air atau sekitar 1.110.000 liter air bersih. Distribusi air bersih tersebut menyasar 19 desa di 9 kecamatan, yakni Gandrung Mangu, Patimuan, Kawunganten, Jeruk Legi, Bantarsari, Kedung Reja, Cipari, Sidarja, dan Cilacap Tengah. Secara keseluruhan, bantuan air bersih tersebut telah diterima sekitar 8.749 kepala keluarga atau 35.997 jiwa. Sementara itu, Ketua RT 3 RW 18, Suwarto, bersama masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan tandon air bersih yang diberikan PMI Cilacap.
5: Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dari PMI. Semoga tandon ini bermanfaat bagi warga 03 RW 18. Alhamdulillah, alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat apabila ada kesusahan air.
3: PMI berharap bantuan tandon maupun distribusi air bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih menyimak Lintas di Jateng hari ini yang disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. 7 event unggulan akan digelar pemerintah Kota Yogyakarta pada awal Oktober dalam rangka memeriahkan HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Rangkaian kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata dengan mengangkat potensi dan ciri khas Kota Yogyakarta. Berikut Dian melaporkan.
6: Hal seperti ini kami

0: berharap suatu saat juga tidak harus menunggu hari jadi Kota Yogyakarta.
1: Sederet agenda akan digelar awal bulan Oktober memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Total akan ada 7 event unggulan yang hadir melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga industri pariwisata Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, deretan agenda yang akan hadir, mulai dari pusat pariwisata hingga pusat perekonomian masyarakat, tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi upaya dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan tema besar HUT, Authentic Concrete.
0: Authentic Concrete ini menjadi suatu penguat dan juga sebagai suatu arah bahwa semua kegiatan itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin memang bisa mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta karena otentiknya, dan kemudian juga bisa membuktikan bahwa ciri khas itu tidak hanya menjadi ciri tetapi juga menjadi tertranslasikan menjadi bentuk-bentuk yang bisa bermanfaat mencerdaskan masyarakat.
1: Ketua Panitia HUT Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, 7 event unggulan yang akan digelar yakni YK Festisil, Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro, Sarkem Fest, Wayang Jogja Night Carnival WJNC, Custom Fest, hingga Authentic City Rally.
2: Ini kan 270 ya angka-angka di sekitar itu. Ada 7 Oktober sehingga kemudian kita bilang ada 7 event unggulan dan salah satunya Wayang Jogja Night Carnival. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mencerminkan peta helik dari ekosistem ekonomi kreatif. Ada sektor swastanya, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian juga ada komunitas. Ini yang kita perlihatkan. Karena semuanya harus berjalan bersama-sama.
1: Selain 7 event unggulan, total akan ada sekitar 20 event pendukung yang digelar dalam perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta yang diharapkan tidak hanya menjadi rangkaian peringatan, tetapi juga momentum gotong royong seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
3: Pendengar, BPKP DIY bersama Pemkab Sleman dan Senator DPD DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
4: Yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan resmi dibuka.
5: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bertajuk Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Rabu pagi. Ketua Panitia sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, BPKP DIY Ali Ihsan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa di tingkat kabupaten, kota maupun desa.
6: Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Kemudian mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa. Mendorong pemerintah desa selaku transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa. Selanjutnya, memberikan rekomendasi strategis agar pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
5: Sementara itu, Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Sleman Abu Bakar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Oleh karena itu, saya memandang workshop ini memiliki arti yang sangat penting. Saya berharap evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai kegiatan untuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan, tetapi menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan, perbaikan tata kelola, dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama ke depan.
5: Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, serta dihadiri ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan dinas serta tenaga pendamping profesional di Kabupaten Sleman.
3: Pendengar, kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar atau Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz.
7: Untuk kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Kendal hingga sejauh ini sudah.
8: Kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Kejadian karhutla ini meliputi kawasan hutan, rumput ilalang maupun sampah kering yang dibakar. Sementara ini kejadian kebakaran tidak ada yang besar sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kepala Satpol Kar Kendal Bambang Joko Pitono mengatakan sepanjang musim kemarau pihaknya terus mengantisipasi dan siap siaga penanganan kebakaran. Penyebab kebakaran sebagian besar karena faktor kelalaian manusia. Padahal sosialisasi pencegahan kebakaran sudah dilakukan secara masif, baik langsung maupun melalui berbagai media sosial.
7: Di saat ini adalah musim kemarau yang sangat panas. Apabila terjadi pembakaran lahan ataupun rumput kering, itu akan cepat terjadi, manakala diperparah lagi dengan kondisi angin yang sangat kencang. Sehingga harapan saya untuk warga masyarakat agar menghindari aktivitas pembakaran rumput ataupun lahan di tempat terbuka dengan maksud untuk menghindari potensi kebakaran lahan.
8: Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal Iwan Sulistyo mengatakan pihak BPBD pun aktif membantu dalam penanganan kebakaran. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan.
9: Kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di area-area yang rawan perambatan api. Perambatan api tadi tidak memasuki area pemukiman ataupun area hutan.
8: Petugas Damkar juga terus memantau titik-titik rawan kebakaran, di antaranya area TPA Darupono yang tahun-tahun sebelumnya mengalami kebakaran. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pengamanan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang melibatkan jajaran Polres di Semarang Raya. Pengamanan juga melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki.
10: Semarang akan menjadi tuan rumah untuk MTQ Nasional.
11: Kabupaten Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menyebut kepolisian telah merancang strategi pengamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ Nasional yang dipusatkan di Simpang 5 Kota Semarang. Nantinya pengamanan akan melibatkan Polres jajaran di wilayah Semarang Raya. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya dari kepolisian, tetapi ada TNI, pihak dari Pemda, ataupun organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya, Panser, kemudian Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM, dan lain sebagainya. Masyarakat juga diminta untuk turut serta mendukung kesuksesan event nasional yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Agama RI.
10: Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya polisi, tetapi juga ada TNI, ada pihak dari Pemda maupun organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya ada Banser, ada kemudian KOKAM, dan yang lain. Termasuk juga organisasi kemasyarakatan lainnya yang care terhadap situasi Kamtibmas menuju yang ke arah yang kondusif.
11: Terpisah, Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan, nantinya kendaraan pengunjung dan peserta MTQ ke-31 tidak diperbolehkan menumpuk di kawasan Simpang 5. Panitia dan kepolisian akan menerapkan sistem drop-off, sementara kendaraan diarahkan ke sejumlah kantong parkir. Kantong parkir disiapkan di kawasan E Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, serta Wonderia dan Taman Budaya Raden Saleh atau TPRS. Kawasan Wonderia dan TPRS disiapkan khusus untuk menampung bus peserta. Yunaldi mengatakan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 akan dilakukan secara situasional. Polisi dapat menerapkan sistem buka tutup, bahkan menutup jalan jika arus kendaraan meningkat.
12: Jadi kita konsepkan kawasan kota itu nanti tidak crowded, tidak macet. Jadi padat itu biasa, ya. Tapi yang jelas tidak terjadi kemacetan di pusat-pusat kota Semarang, di mana tempat pelaksanaan MTQ nanti di kawasan 55, di Masjid Agung Jawa Tengah, termasuk di tempat-tempat lain yang disiapkan untuk pelaksanaan MTQ nasional ini. Kita sukseskan ini.
11: Kegiatan MTQ nasional ke-31 akan diikuti 2.242 peserta dan diperkirakan dikunjungi 7.000 orang dari berbagai provinsi hadir dalam gelaran MTQ nasional. Untuk pembukaan dan penutupan acara tersebut akan dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Lukis Tiano melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini, Kamis 10 September 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda semua tentu tidak asing dengan pesawat radio. Tapi, tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, asal Italia, yang pertama kali berhasil menemukan radio pada 12 Desember 1901. Melansir dari laman rri.co.id, Marconi terinspirasi dari ilmuwan asal Jerman bernama Heinrich Hertz yang berhasil membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik yang tidak kasat mata dapat bergerak melalui udara. Dari temuan Marconi inilah lahir sebuah teknologi nirkabel yang bisa mengirim pesan jarak jauh kepada miliaran jiwa lintas benua. Hingga saat ini, Guglielmo Marconi dikenal sebagai Bapak Radio.
1: Eh, gue ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Museum Sono Budoyo, dulu, kini, dan esok. Alunan gamelan indah menyambut kedatangan orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Sisi kanan dan kiri dipenuhi dengan koleksi yang indah, bersejarah dan penuh makna. Sejuknya ruangan membuat suasana nyaman dan menyenangkan. Museum Sono Budoyo, museum bersejarah dengan kebudayaan Jawa. Bangunan museum ini memiliki ciri khas arsitektur klasik Jawa, menyimpan banyak koleksi yang berkait dengan budaya dan sejarah Jawa. Sono Budoyo memiliki koleksi paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Koleksi tersebut berupa berbagai benda artefak, mulai dari batik, keris, arca zaman klasik, gerabah, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Kepala Museum Sono Budoyo Setiawan mengungkapkan, museum ini berdiri berdasarkan hasil dari keputusan Kongres Java Institute. Diresmikan 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Semacam kongres gitu ya, kongres kebudayaan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Ada kongres kebudayaan, kongres kebudayaan, kongres-kongres, ya isinya di Solo dan Jogja gitu. Nah kemudian diputuskan, yuk bikin museum gitu. Salah satu hasil keputusan kongresnya itu bikin museum. Museum di mana gitu, terus Sultan HB8 itu si tanah di sini yang di lokasi yang sekarang itu. Nah kemudian dibangunlah itu Museum Sono Budoyo.
0: Dengan harga tiket masuk hanya Rp2.500 sampai Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan beragam koleksi yang ada. Setelah memasuki pintu utama museum, pengunjung disuguhkan 11 ruangan yang masing-masing menyimpan koleksi yang berbeda. Antara lain, ruang prasejarah, klasik dan peninggalan Islam, batik, wayang, emas, dan senjata. Selain itu, juga terdapat ruangan bertuliskan ruang bentar yang terlihat menarik sebagai spot foto. Selama ini, menurut Setiawan, Museum Sono Budoyo tergolong sepi pengunjung.
1: Tahun 2018 itu 40 ribu setahun. Wah kecil sekali. Terus saya ingin target kira-kira dinaikkan dulu sebisa mungkin gitu. Nah terus tercapai 60 ribu satu tahun itu 60 ribu. Nah terus saya berarti besok kita 80 ribu. Terus ternyata ada pandemi. Aduh habis. Nah, tinggal 39 ribu sekian jatuh. Tapi ya tetap masih tinggi. Nah kenapa kok masih kayak belum jatuh banget dibanding 2018? Karena ada upaya-upaya yang kami lakukan bisa tetap naik gitu. Nah itu kita ngitung dari misalnya jumlah kunjungan virtualnya. Kami ngitung jumlah, misalnya kita ada webinar, pesertanya berapa, sing tuntang satu, sing terus petang puluh, itu yang di masa pandemi itu.
0: Dari jumlah pengunjung, mayoritas pelajar, mahasiswa, dan wisatawan asing. Artinya, masyarakat umum masih kurang berminat mengunjungi Sono Budoyo. Sebenarnya, pihak museum sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pengunjung. Antara lain dengan pagelaran wayang kulit, webinar, pameran, dan memanfaatkan media sosial. Kondisi museum yang sepi membuat Setiawan selaku kepala museum membuat rencana terobosan menarik dengan melengkapi museum berbagai fasilitas seperti mall.
1: Kan saya perhatikan gitu ya, kenapa sih orang kok nggak suka ke museum? Karena anak muda adanya yang dipaksa-paksa, kayak wajib kunjung museum, itu kan ada wajib gitu loh. Itu kan kayak dipaksa gitu. Nah, saya kemudian bikin satu konsep, apalah namanya, mungkin reinventing museum atau refocusing atau apa istilahnya, saya nggak ngerti, tapi intinya itu saya kepingin museum itu seperti mall. Nah, mall itu orang kan ramai itu, anak-anak muda pada datang ke sana padaan. Terus orang ke mall itu ngapain? Karena dia ingin nonton bioskop. Dia ke mall karena dia ingin main game, pengen jajan kuliner, atau mungkin pengen nonton pameran. Nah, saya juga kepengen orang ke museum itu tidak hanya untuk lihat koleksi. Enggak, jadi harus dikembangkan.
0: Keinginan lain Setiawan adalah mengembangkan co-working space atau area untuk berkumpul bagi komunitas maupun kelompok. Dengan fasilitas cukup lengkap, diharapkan dapat menjadi magnet masyarakat untuk mengunjungi Museum Sono Budoyo. Setiawan prihatin bahwa selama ini masyarakat lokal dan anak muda enggan berkunjung ke museum. Padahal, mengunjungi museum tidak hanya sekedar melihat koleksi, tetapi juga belajar sejarah yang ada di dalamnya. Setiawan menyadari bahwa masyarakat menganggap museum itu kuno, kotor, dan gelap.
1: Saya ingin mematahkan itu, mematahkan anggapan bahwa museum itu kuno, museum itu peteng, museum itu singgup, marahin merinding atau apa gitu kalau malam gitu. Nah, saya ingin mematahkan itu. Jadi kayak malah pengen gawe museum di malam hari, night at museum.
0: Museum bukan sekedar bangunan, bukan pula sekedar tentang barang-barang kuno yang statis. Lebih dari itu, koleksi di museum memberikan cerita panjang tentang sejarah dan kekayaan negeri yang elok. Dari museum, kita mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Dengan begitu, ada rasa cinta mendalam dan kebanggaan akan tanah air.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Pendengar suasana sore di seputaran kota Yogyakarta, semoga juga memberikan satu semangat, satu spirit tersendiri di kesempatan sore hari ini. Dan pastinya Anda yang pulang dari beraktivitas untuk edisi hari Kamis ini, di hari yang ke-10 di bulan September 2026, semoga tetap bersemangat ya. Apalagi juga bagi teman-teman saya nih, yang mungkin tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk esok hari, tepatnya di 11 September 2026, yang bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81. Wow, asik banget ya. Oke, hadir mencintaimu.

Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global.

0: sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

There You'll Be, menemani kebersamaan Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini. Nah, semoga juga menjadikan suasana sore yang bersemangat, memberikan suasana hari-hari yang membahagiakan pula untuk Anda. Tetapi kadang hal tertentu akan bisa membuat traumatik, dan salah satunya ketika kemudian terjadi keracunan MBG. Nah, pendengar, jumlah korban untuk gejala keracunan setelah menyantap menu MBG atau makan bergizi gratis di Yogyakarta cenderung bertambah. Di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, jumlah siswa yang mengalami gejala melonjak dari sehari sebelumnya 69 orang menjadi 101 orang per Rabu 9 September 2026. Dan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan BP2PL Dinas Kesehatan Sleman Dr. Kamidah Yuliati yang mengungkapkan 10 siswa diantaranya berasal dari SD Muhammadiyah Balerante dan seluruhnya menjalani rawat jalan. Jumlah korban terbanyak dari SMP Negeri 3 Turi dengan 65 siswa, dengan 1 siswa harus menjalani rawat inap di RSUD Sleman. Adapun di SMK Muhammadiyah 1 Turi, terdapat 26 siswa bergejala dan seorang diantaranya rawat inap di RSUD Sleman. Dan Direktur RSUD Sleman Dr. Wisnu Mortiani juga membenarkan pihaknya sempat merawat 2 pasien anak akibat kejadian gejala keracunan tersebut. Sementara jumlah siswa korban keracunan di Kapanewon Jetis Bantul bertambah, bahkan tidak hanya berasal dari satu sekolah. Nah, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul yang juga menyebutkan bahwa kejadian diduga dari keracunan MBG muncul di SD Negeri 1 Sumber Agung.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta mengudara di gelombang FM frekuensi 91,1 MHz. Tahukah Anda apa itu gelombang radio FM? Nah, FM adalah singkatan dari frekuensi modulasi, jenis gelombang radio yang menyampaikan informasi suara dengan cara mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawanya. Karakter gelombang FM adalah suara yang dihasilkan lebih bersih dan jernih dan tahan terhadap gangguan seperti petir ataupun listrik. Namun daya pancarnya sangat terbatas karena sifat gelombangnya yang lurus dan mudah terhalang oleh gunung ataupun gedung.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, toh.
2: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk informasi azan maghrib hari ini pada pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, berikut lagu rohani yang saya hadirkan, Hadat Alwi dan Solis oleh Abi Wa Umi.

0: Baik peniara, untuk kanda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak anda hentikan aktivitas di kesempatan sore kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sidiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

0: مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البخاري.
1: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya menjadikan Yahudi atau menjadikan Nasrani atau menjadikan Majusi. Hadis riwayat Bukhari.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur.

0: Ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada saat kita menyerah, maka pada saat itulah kita kalah.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasi.

0: Dia minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Negara Persatuan RRI Yogyakarta masih kami temani di Jogja sore ini dengan beragam musik dan informasi. Dan juga pendengar, Pemkot Yogyakarta menyediakan 3.000 dosis vaksin rabies gratis sepanjang September 2026 untuk mempertahankan status bebas rabies. Vaksinasi diperuntukkan bagi hewan penular rabies seperti kucing, anjing, dan juga kera yang memenuhi syarat kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara ketat sebelum penyuntikan guna memastikan hewan dalam kondisi sehat dan tidak stres.

Si burung camar Vina Panduwinata mempopulerkan lagu berjudul Biru, karya cipta Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun dalam album Cium Pipiku yang dirilis tahun 1987.

Jelly Bells yang beranggotakan Roni Sianturi, Edwin Manansan, dan Yani Erlangga mendaur ulang lagu Biru dengan irama yang lebih rancak di tahun 1989 di dalam album Gadisku.

Di tahun 2008, penyanyi berdarah Minangkabau Afgan Syah Reza yang akrab disapa Afgan menyanyikan lagu Biru dalam album perdananya. Dalam penggarapan dibantu musisi kondang seperti Fajar Elemen, Hari Budiman, serta Baby Romeo.

Masih di Persatu RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Pemda DIY mendesain ulang portal Regiol Ayom di sirip Jalan Malioboro agar lebih ramah bagi lansia dan juga penyandang disabilitas. Nah, memang ini evaluasi portal dilakukan usai beredarnya video viral warga lansia yang memang berkursi roda kesulitan melintasi di Jalan Sosro Wijayan. Dan penerawangan kawasan khusus pejalan kaki di Malioboro tetap dieksekusi bertahap pada November mendatang.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Pasti kami temani di Prosatu RRI Yogyakarta, pendengar dimanapun Anda berada. Ini memang terkait dengan isu ketahanan pangan, regenerasi petani hingga bandrol komoditas pokok menjadi sorotan dalam agenda batch camp rembuk pangan yang digelar di Yogyakarta 9 hingga 10 September 2026. Pendengar, kegiatan tersebut digagas oleh rembuk pemuda DIY yang berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa dan dewan eksekutif mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, sepanjang 2 hari gala

0: Run Basecamp menghimpun ragam masukan dari sekitar 100 peserta dari ragam latar belakang, mulai mahasiswa, akademisi, petani sampai pegiat UMKM dan komunitas pangan.
1: Ini lurus atau belok?
2: Pakai GPS aja.
1: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
2: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuotaku mau habis nih, mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
1: Waduh, Mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pendengar Pusat Radio Yogyakarta dimanapun Anda berada, dan juga pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu dari APBN atau dari IBAN? Terus gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya.
8: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2020.

0: meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
3: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
4: Sore Pak Yudi, ya saya mohon doa aja, keadaan saya memang sakit.
3: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai Rp801 miliar. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi cetak dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai $2,3 juta.
7: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
8: Gus Alek.
7: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
8: Di ruangan beliau.
7: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
8: Beliau mengarahkan 2000.
9: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
10: Pak izin koreksi dari BPK ya.
9: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
10: Iya.
9: Yang 2.302.000.
10: Ya.
6: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI

0: tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam asosiasi Kasturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
1: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan Kasturi dalam perolehan kuota ini.
2: Betul.
1: Ya. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kasturi, apakah itu diatur oleh Kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
2: Tidak, sebenarnya tidak.
1: Terima kasih.
0: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kapal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
6: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
7: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
2: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
8: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, kebakaran, erupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
2: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
9: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
10: Papel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
9: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
11: Ada beberapa anak yang kurang suka.
9: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
12: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
9: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
13: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
9: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
14: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
9: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
15: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
9: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
16: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
9: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
17: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
9: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
18: Oksimelon. Iya. Kalau
9: RRI RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
19: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
9: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, mabad. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah, malam hari ini kembali berjumpa di program Tahsin Tilawal Quran. Dan ada akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedigin Sumberadi Melati Sleman. Dan malam hari ini kita berada di Al-Quran Surat Sot ayat 35. Anda bisa bergabung di 580-333 ataupun 0811-2711-911. Malam hari ini kita sudah terhubung bersama beliau, Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Assalamualaikum.
0: Kabarnya sehat Ustazah malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat penuh semangat Mas Anafi.
0: Alhamdulillah, Mas Anafi sehat juga. Sehat penuh semangat penuh kebahagiaan Ustazah, alhamdulillah. Baik, malam hari ini kita berada di Al-Quran Surat Sot ayat 34. Ustazah, kami persilahkan untuk menyapa para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustazah.
1: Baik Mas Anafi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala amri dunya wad-din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, masih bisa belajar tahsin bersama di acara Tahsin Tilawah Al-Qur'an di RRI Pro 1 Yogyakarta ini bersama kami Subhani Khalifah dari Yayasan Sahabat Al-Qur'an Nusantara yang beralamatkan di Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswatul hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita semua tergolong umatnya dan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, untuk malam hari ini kita masuki surat Sod ayat 33. 34 nggih Mas Anafi nggih. 34 di halaman 455 kalau di mushaf standar Indonesia. Silakan langsung bergabung bersama kami para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Kita sapa di belakang telepon 580-333 di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam
1: Mas Anafi, mungkin bisa dimulai dari 24 lagi aja Mas Anafi.
0: Oh, anjir.
1: Karena kemarin kurang begitu kedengaran kemarin.
0: Oh, anjir. Baik, kita sapa kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta malam hari ini yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini.
0: Baik. Kabar sehat yang dari Bang Untapan.
2: Alhamdulillah, bersyukurillah, sehati pun yang sepuh, pun syukuri sakit merek bergabung, belajar membaca Al-Quran. Itu mudah dan menyenangkan walaupun prakteknya ya gak
0: terlalu baik. Baik Ustazah,
2: terima kasih Nafi meniko RRI 101 yang saya pun bandingkan kalian pro RRI Pro 3 kok seru pun seru RRI Pro 3
0: nje. Baik, terima kasih informnya yang
2: ayat minta nak Hanafi.
0: Ini Ustazah, kemarin yang 24 itu kita sudah ulangi, mau diulangi lagi Ustazah?
1: Iya Mas Hanafi.
0: Baik, kita ulangi di ayat 24 Eyang, monggo.
2: Insyaallah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang solihah, ini Simbah Uti Siti dari Bangun Papan. Lajeng nggih nak Hanafi nggih.
0: Monggo yang silakan.

عبادتك إلا نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض.

0: kau rong roki ngau anab fa lahu zalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Siti dari Banguntapan sudah bergabung. Kita sapa kembali di belakang telepon di kesempatan malam hari ini. Sudah berdering-dering kembali. Ada siapa di belakang telepon di kesempatan malam hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tahsin tilawah Al-Quran. Assalamualaikum. Ya, nampaknya belum terhubung. Bisa dicoba kembali di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Ya, terputus kembali. Coba lagi di 580333. Malam hari ini akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara, Bedingin Sumberadi, Melati, Sleman. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ji.
2: Masjid Jalan Wakaf, Mas Anafi.
1: Kabarnya sehat, Bunda?
2: Alhamdulillah, syukurillah, semoga semuanya sehat.
1: Ji.
2: Ayat 10.
1: Ayat 26, Bunda.
2: 26, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Quran itu mudah dan menyenangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi fil ardi. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi fil ardi. Fakum bainan nasi bil haqi wala tattabi' fakum bainan nasi bil haqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yabilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathilan. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minan naar. Am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardh. Am naj'alu al-muttaqina kal fujjar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri dari Jalan Watas sudah bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawatil Quran. Kita sapa kembali di belakang telepon malam hari ini, mungkin Bunda Yayu atau Bunda Siti ataupun Bunda Sri. Kita sapa monggo 580333 Bunda Yayu, kami tunggu. Mungkin ingin bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Baik Ustazah, kami persilahkan untuk mengkoreksi dua penelpon di kesempatan malam hari ini Ustazah. Baik, Ustazah nih masih bersama kami di kesempatan malam hari ini Ustazah.
3: Bisa dilanjutkan dulu Mas Hanafi, satu lagi boleh?
1: Oh nje, baik. Satu penelpon kembali, monggo yang ingin tanduk akan dikoreksi kembali bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Teleman. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, ini si Mbak Udis di tanduk seperti ini.
1: Monggo yang
4: ayat 29 nih.
1: 29.
4: Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kami persilakan untuk mengkoreksinya, Ustazah.
1: Nih, baik. Tadi yang pertama masuk Ibu Siti ya, yang Siti ya, Mas Nafin ya.
2: Nggih.
1: Untuk yang Siti tadi di kata ni'aji ya, ketika berhenti jihnya itu langsung dibaca jih aja. Jinya nggak panjang, kemudian bukan hi juga, tapi haknya tidak dipanjangkan, jadi dimatikan ni'aji, itu jinya dibaca pendek. Okay. Kemudian yang kedua tadi agak tersendat-sendat ketika membaca di, maksudnya agak ada terputusnya gitu ya, kemudian diulangi lagi di tengah-tengah ayat, di ayat 24. Okay. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Kemudian untuk Ibu Sri ya. Untuk Ibu Sri tadi di ayat 26 di nun tasjidnya ada, terus kemudian ada beberapa di ayat lain juga, di ayat yang sama dan di ayat lain juga nun sukunnya, nun tasjidnya itu masih kurang ditahan lagi ya. Seharusnya kan didengungkan 3 harokat baru sedikit gitu, contohnya di bayinan nas baru segitu, seharusnya kan bayinan nas gitu ya, jadi sedikit didengungkan lagi. Untuk hampir semua nun tasjid tadi sedikit kurang ditahan lagi ya. Kemudian tadi juga agak sedikit tersendat bacaannya, sama seperti Ibu Siti tadi ya, itu aja masukannya. Kemudian untuk Ibu Siti tadi masuk lagi ya, mulai ayat 29 tadi bacaannya sudah bagus ya. Kalau seandainya di berhenti di seandainya ya, ini ni'mal 'abdu itu nanti baknya seperti kemarin itu ya, 'abdu itu baknya dikolokolahkan, danya juga dikolokolahkan seandainya berhenti di situ gitu ya. Tapi tadi kan dilanjutkan sampai akhir ayat ya, alhamdulillah sudah bagus. Untuk dalnya nanti bisa dilatih lagi seperti di ayat 29 tadi ya. Situ ada dal, nanti bisa di lagi dilatih-latih lagi ya. Itu saja masukannya, selebihnya alhamdulillah sudah bagus ya.
2: Baik. Bunda Sri sampun, Ustazah.
3: Sampun.
2: Baik.
3: Terakhir tadi.
2: Baik, terima kasih Ustazah malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat kepada para pendengar fitni wa dunia wal akhirah.
1: Amin.
2: Berarti besok di ayat 31 ya Ustazah?
1: Iya, harus.
2: Baik. Terima kasih Ustazah malam hari ini sudah hadir di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kembali bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anafi.
2: Demikian pendengar program Tahsin Tilawah Al-Quran malam hari ini bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberedi Melati Sleman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikar malam hari ini kami hadirkan untuk Anda drama radio edisi 10 September 2026 dengan judul Bukan Jalan Pintas dari RRI Mamuju. Selamat mendengarkan.
1: Kamu jadi menggugat hari ini. Kenapa tidak kamu tunggu saja sampai dia datang ke pengadilan untuk menggugat?
2: Gak bisa, Kak. Ini sudah terlalu lama. Kalau saya ulur-ulur lagi, kejelasan hukumnya bisa semakin jauh. Kakak tahu kan dia seperti apa? Dia tidak akan rela mengeluarkan uangnya sendiri untuk biaya pengadilan.
1: Ya sudah kalau begitu. Kakak doakan semuanya berjalan lancar ya.
3: Amin. Makasih, Kak.
4: Ini berkasnya, Bu. Silakan dibawa ke pos untuk pembubuhan cap pos. Setelah itu, Ibu bawa kembali berkasnya ke sini.
2: Oh iya, Pak.
4: Untuk selanjutnya, kami akan mengantarkan surat ini kepada tergugat untuk ditandatangani. Setelah itu, proses persidangan baru bisa dimulai, Bu.
2: Baik, Pak. Terima kasih banyak.
5: Panggilan sidang untuk antrian nomor 81.
6: Selamat pagi, Ibu Zara.
2: Selamat pagi, Yang Mulia.
6: Ibu Zara, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar alamat tergugat yang dicantumkan dalam surat ini.
2: Benar, Yang Mulia.
6: Tapi, Ibu Zara, petugas kami telah mendatangi alamat tersebut dan tidak ditemukan adanya tergugat. Kami juga telah menghubungi nomor telepon tergugat, tapi tidak dapat terhubung. Apakah sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait rencana perkara gugatan ini?
2: Izin, Yang Mulia. Kami sudah mengkomunikasikan sebelumnya. Tergugat sendiri yang mendorong saya ke pengadilan untuk membuka perkara.
6: Baik, kami serahkan kepada petugas untuk menyampaikan berkas ini sekali lagi. Jika masih gagal, kita akan coba dengan jalur lainnya.
2: Baik, Yang Mulia.

0: apa sih? Kenapa nih orang?
1: Kenapa?
0: Arfan mau pinjam sertifikat rumah, Kak. Dia mau ngambil pinjaman di bank. Survei pihak bank juga tertuju ke rumah aku.
1: Hah? Gila ya? Bisa-bisa kamu yang ditagih bank kalau dia nunggak.
0: Katanya enggak sih, Kak. Cuma untuk survei aja, tapi...
1: Jangan mau kamu. Gak waras itu orang.
0: Enggak lah, Kak. Sebodoh-bodohnya aku gak akan mau ngambil resiko itu. Lagian, siapa yang bisa jamin kalau dia tidak akan kabur saat angsuran pinjaman sudah berjalan? Apalagi yang disurvei itu rumah. Bisa-bisa rumah yang disita kalau dia nunggak.
1: Jalan otaknya di mana sih itu orang? Setelah dia keluar dari rumahmu, bukannya dia sudah setuju harta gonogini tidak usah diperdebatkan. Kalian sendiri setuju kan rumah itu menjadi hak milik kedua anakmu? Lagian, rumah itu dibangun di atas tanah bapak yang dihibahkan pada kamu. Rumah itu juga dibangun dari hasil keringat kamu yang harus dipotong setiap bulan. Sudahlah, gaji kamu tinggal sedikit buat makan anak kamu. Sertifikat rumah mau dia gadekan juga tanpa kejelasan. Otak apa yang dia pakai?
0: Kak Mirna, kakak tahu nggak kontak pengacara ini?
1: Buat apa?
0: Aku butuh kuasa hukum, Kak.
1: Buat apa sih?
0: Kemarin setelah aku berdebat dengan Arfan soal sertifikat rumah, dia ngancam aku mau merebut hak asuh anak-anak, Kak.
1: Apa? Maksudnya bagaimana? Dia sendiri yang bilang cerai baik-baik saja, kan? Anak tetap anak. Katanya dia serahkan hak asuh itu sama kamu. Kamu juga tidak akan menghalangi dia jika meluangkan waktu dengan anaknya, kan?
0: Itulah, Kak. Aku sudah bilang sama keluarga kita bahwa segala sesuatu dari perkataan dan keputusannya bisa berubah kapan saja. Makanya dari awal aku maunya didampingi sama kuasa hukum, Kak. Perkara gugat-menggugat sebenarnya tidak bisa dianggap sepele dengan hanya mendengarkan pendapat dari satu pihak saja.
2: Jadi begini, Bu Zara. Jika ingin didampingi oleh kuasa hukum, gugatan yang kemarin harus dicabut. Lalu kita mengajukan gugatan baru dengan mencantumkan hak asuh. Apakah gugatan nafkah juga mau dicantumkan?
0: Sebaiknya dicantumkan, Pak Robi. Sepertinya repot jika persoalan nafkah digugat belakangan. Saya tahu orang yang saya hadapi. Dia akan selalu mencari celah untuk menyudutkan saya.
2: Baiklah kalau begitu. Saya akan menyusun berkasnya. Tidak perlu buang waktu. Besok kita akan ke pengadilan untuk mencabut gugatan pertama dan mengajukan gugatan baru.
1: Gimana? Kamu sudah ketemu pengacara itu?
0: Sudah, Kak.
1: Kenapa tidak lewat lembaga bantuan hukum saja? Kamu kan bisa didampingi kuasa hukum secara cuma-cuma kalau pakai jasa itu.
0: Gak perlu lah, Kak. Lebih baik lembaga bantuan hukum itu digunakan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk menyelesaikan perkara mereka. Saya masih mampu kok.
1: Jadi benar, kamu membayar jasa pengacara itu senilai 10 juta? Apa enggak sayang uang itu harus dikeluarkan? Kamu sampai sekarang berjuang sendiri menafkahi anak kamu. Uang 1% pun sangat berarti, Zara.
0: Uang 10 juta itu tidak ada nilainya dibandingkan harga diri aku, Kak. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Aku biarkan diriku bersabar dalam diskriminasi selama hidup dengannya. Bertahun-tahun diabaikan dalam kesepian dan kesedihan. Sekarang, waktunya aku perlihatkan bahwa aku tidak benar-benar bodoh seperti yang dia kira.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
7: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Selamat malam pendengar Prosatuan RRI Yogyakarta, hadir di Ngobras malam hari ini, obrolan komunitas. Anda bisa bergabung di line telepon kami 580333 ataupun 0811 271 1911. Dan malam hari ini kami juga siarkan secara live di live YouTube kami RRI Jogja Official, dan juga streaming kami di 91,1 FM Prosatuan RRI Yogyakarta ataupun di RRI.

0: RRI Digital. Nah, malam hari ini pendengar, kami hadirkan topik menarik untuk Anda, yakni KWT Mbok Nandur Bangkel, para wanita tangguh dan juga penjaga ketahanan pangan keluarga. Dan malam hari ini nanti bisa tanya-tanya, sudah hadir di studio Prosat RRI Yogyakarta. Kita sapa di kesempatan malam hari ini ada beliau Ibu Dewi Silasakti SSI SPD, Ketua KWT Mbok Nandur Bangkel. Selamat malam Bu Dewi.
1: Ya, selamat malam Mas Hanafi.
0: Ji, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Rabbil alamin. Sehat penuh semangat Ibu Ji.
1: Siap.
0: Iya. Dia hadir di studio Pro 1 juga, Bu Dewi tidak sendiri, ada Bu Yuli Nur Azizah SP. Beliau koordinator penyuluh pertanian BPP Piyungan. Kita sapa di kesempatan malam hari ini ada Bu Yuli. Selamat malam Bu Yuli.
2: Malam Mas Hanafi.
0: Kabarnya sehat Bu Yuli?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, di kesempatan malam hari ini juga hadir beliau Bapak Ilham Prihatin SPD, yakni Dukuh Bangkel dan juga ya, penasihat KWT. Selamat malam Pak Ilham.
3: Selamat malam Mas Hanafi.
0: Kabarnya sehat Pak Ilham?
3: Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, malam hari ini akan sharing-sharing bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga akan menghadirkan terkait dengan Mbok Nandur Bangkel. Ini KWT Kelompok Wanita Tani. Nah, kita ke Bu Dewi terlebih dahulu sebagai Ketua KWT Mbok Nandur Bangkel. Nah, Ibu, KWT Mbok Nandur Bangkel ini seperti apa sih dan juga sudah ada sejak kapan juga?
1: Oke, Mas Hanafi. Nah, KWT Mbok Nandur itu lahir pada tanggal 26 November 2025. Jadi belum ada 1 tahun. Kami itu lahir dari ketidaksengajaan karena waktu itu di area Bangkel itu ada lahan yang tadinya ditanami tebu. Kemudian si penyewa lahan tebu ini sudah tidak menyewa lagi. Akhirnya lahan ini kosong dan lahan ini dikelola oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian dari Gapoktan dan dari Pak Dukuh itu memberi arahan bagaimana kalau kita membuat KWT di lahan tersebut. Akhirnya dengan semangat-semangat dari berbagai pihak tercetuslah KWT Mbok Nandur pada tanggal 26 November 2025. Tentunya KWT Mbok Nandur itu tetap di bawah penyuluh Ibu Yuli ini, begitu.
0: Oh, ya ini memang adanya KWT ini sebagai ketahanan pangan warga masyarakat di Bangkel. Nah, ini Ibu Yuli sebagai penyuluh pertanian sendiri, adanya KWT di setiap warga masyarakat ini seperti apa sih Bu? Apalagi KWT Mbok Nandur ini juga hadir sebagai komunitas ibu-ibu yang berdikari membangun ketahanan pangan gitu ya Bu Yuli ya.
2: Oh iya Mas Hanafi ya. Jadi respon masyarakat apalagi di tiap pedukuhan ini sekarang respon untuk membentuk KWT itu semakin antusias. Apalagi sekarang saat ini dengan program Pak Presiden, ketahanan pangan menjadi kunci dari semua sektor. Jadi ketahanan pangan sekarang baru digembleng dari berbagai pihak nih Pak Mas. Jadi sekarang termasuk ketahanan pangan kuncinya juga di KWT, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Wanita Tangguh kalau saya menyebut. Karena KWT itu harus bisa on farm menanam, off farm juga mengolah. Jadi kuncinya di KWT, ibu-ibu itu harus strong. Jadi ada ibu-ibu berhijab memangkul cangkul itu udah biasa. Jadi di sini antusiasnya alhamdulillah, terutama untuk KWT Mbok Nandur, saya benar-benar antusias dan memberi jempol karena sebelum dibentuk beliau-beliau dengan didukung dari Pak Dukuh itu sudah mengolah lahan dulu, membuat demplot. Demplot itu sebagai sarana belajar, sarana praktek. Jadi menuangkan ide-ide itu dengan didampingi dari tim BPP, menuangkan ide-ide pengen praktek seperti apa bisa leluasa di demplot itu Mas.
0: Keren sekali ya. Ini kita beralih ke Pak Ilham. Pak Ilham sebagai Pak Dukuh ya, di Bangkel sendiri, gimana sih Pak bersinergi bersama ibu-ibu ini untuk hadirnya KWT Bo Nandur di Bangkel ini?
3: Oke, terima kasih Mas Hanafi. Alhamdulillah kami memang setelahnya selaku dukuh di Padukuhan Bangkel Sri Mulyo Piungan Bantul, memang saya akui ilmu pertanian saya dan ilmu tentang persawahan saya itu memang nol, tetapi kami memiliki semangat bagaimana agar para wanita tangguh ini punya sebuah wadah untuk mengekspresikan diri dan memaksimalkan kemampuan mereka dalam bertani. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi selaku ketua KWT, ada lahan tebu yang sudah tidak digunakan dan akhirnya kami minta izin kepada pemilik lahan tersebut dan setelahnya kami sewa. Terus kemudian ada dua lahan khusus yang kami sewa dengan dana pribadi yang kami berikan kepada para wanita tangguh ini. Jadi kemudian para wanita tangguh ini tercetus nama Mbok Nandur. Ayo simbok-simbok podo nandur. Nandur lan panen. Tentunya seperti itu. Dan harapan kami tidak hanya tahun pertama, tahun kedua, tetapi tahun-tahun berikutnya KWT Mbok Nandur ini menjadi salah satu KWT yang cukup baik dan bagus sebagai percontohan yang ada di Yogyakarta. Seperti itu.
0: Iya. Bu Dewi, kalau satu tahun ini komoditasnya yang ditanam apa saja, Bu?
1: Banyak sekali ya, Mas. Karena semboyan dari KWT itu sendiri adalah menanam apa yang dimakan dan memakan apa yang ditanam. Jadi kita berusaha untuk menanam kebutuhan-kebutuhan yang ada di dapur kita, sehingga para anggota KWT itu diharapkan tidak usah belanja ke warung, tetapi dengan pergi ke Demplot itu pulang bisa membawa oleh-oleh untuk masak untuk keluarga. Nah, itu kalau yang paling banyak kemarin dihasilkan itu adalah jagung manis. Jagung manis Talenta itu kami tanam pertama kali mendekati tahun baru. Nah, kami itu tidak ada ekspektasi bahwa kita menanam jagung manis di nanti akan ditanam di mendekati tahun baru itu akan laku, dan itu animo masyarakat untuk membeli jagung manis itu waktu itu sangat luar biasa. Sampai kami itu panen pertama itu rasanya, wah ternyata kita bisa menghasilkan, tidak hanya menanam tetapi hasil tanaman kita selain dimakan sendiri bisa kita jual dan bisa untuk mengisi kas KWT. Kemudian ada berbagai sayur-sayuran yang bisa ditanam secara tumpang sari di dekat jagung itu. Ada terong, tomat, kemudian cabai, kemangi, nikir, dan berbagai macam sayuran yang lainnya. Oh, ada lagi Mas, kemarin itu ada cerita seru. Itu kami menanam kacang hijau dengan ketidaksengajaan. Jadi dari kelurahan itu memberikan PMT kepada posyandu. Kebetulan anggota dari KWT itu adalah pengurus posyandu. Kemudian Bu, itu ada kacang hijau banyak sekali, mau diapakan? Kalau kita tanam bagaimana? Kita coba. Nah, kita menanam kacang hijau itu dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali. Kemudian belum sempat dipupuk, belum sempat disemprot, itu sudah berbuah. Dan hasilnya sangat luar biasa banyak, dan akhirnya kita bisa mengembalikan kacang hijau dari posyandu, bantuan itu ke posyandu kembali dengan dalam bentuk lebih banyak dan bisa diolah untuk PMT anak-anak balita. Kemudian kami cerita kepada Bu Juli dan Bu Juli malah mengacungkan jempol, bagus sekali Bu itu, karena ketahanan pangan itu dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Kemudian kacang hijau itu bebas pestisida, jadi baik untuk anak-anak seperti itu. Begitu kan Bu Yuli?
0: Iya. Yeah. Iya, ini langsung ke Bu Julia kita. Yeah. Kalau Bu Julia sendiri sebagai penyuluh pertanian, KWT ini biasanya apa saja sih Bu yang diarahkan dari rekan-rekan penyuluh pertanian agar juga menjadi panen ataupun hal-hal yang ditanam ini baik dan benar gitu loh Bu?
2: Ya, makasih Mas Hanafi ya. Terkait dengan KWT, kita selaku dari tim BPP itu selalu mengarahkan kalau setelah dibentuk, kita ajak, tahap pertama selalu kita ajak untuk membuat pupuk organik. Karena sesuai dengan program dari BPP Buyungan menuju pertanian yang ramah lingkungan. Jadi kita ngajak untuk membuat pupuk organik, karena pupuk organik sangat penting untuk tanah. Di mana tanaman itu tumbuh adalah berpijaknya di tanah. Padahal kondisi tanah saat ini sangat di bawah, jauh-jauh kesuburannya sudah sangat menurun, Mas. Jadi penambahan pupuk organik adalah sangat penting. Jadi setelah penambahan pupuk organik, apa diajari pembuatan pupuk organik, kita ajak membuat produk-produk ramah lingkungan. Produk-produk ramah lingkungan yang bisa dibuat dan bahannya ada di sekitar kita. Dengan harapan itu, terutama untuk KWT. KWT apalagi program dari Pak Dukuh itu, pengen PMT dari Posyandu itu diambilkan dari hasil panenan warga atau yang menanam di sekitar bangkel. Jadi kalau PMT itu kan pemberian makanan untuk tanah, untuk kesehatan juga. Jadi kalau tanamannya terlalu banyak pestisida juga tidak bagus. Makanya kita ajak untuk yang beramah lingkungan. Alhamdulillah di KWT Mbok Nandur dengan minim semprotan dan minim pupuk juga bisa menghasilkan tanaman yang bagus juga. Jadi ramah lingkungan itu memang butuh ketelatenan dan kemantepan, karena sebagian besar petani itu juga kadang kurang mantep kalau tanpa kimia. Tapi alhamdulillah di KWT Mbok Nandur kita mengedukasi, ternyata bersambut baik, apalagi dukungan dari Pak Dukuhnya sangat jos ya.
0: Alhamdulillah. Pak Dukuh, ini kalau ya, luas lahan sendiri berapa sih Pak, kok bisa tadi hasilnya sangat menyenangkan ini?
3: Oke, terima kasih Mas Hanafi. Jadi total lahan yang diolah oleh warga itu kurang lebih 1,5 hektar.
0: Wah, luas banget ya Pak ya.
3: Kalau untuk KWT ada dua lahan yang di lahan persawahan itu kurang lebih 450-an. 450-an meter persegi ya? Iya ya Bu. Kurang lebih 2 hektar. Itu dua lahan. Kemudian ada satu pekarangan yang ada di atas itu berapa ya Bu Dewi, nanti bisa sama Bu Dewi. Jadi
1: sekitar 200 meteran.
3: 200 meter. Ya. Jadi alhamdulillah kami setelahnya diberikan kemudahan lahan pertanian dan perkebunan, apa ya? Perkebunan atau apa? Bukan perkebunan ya.
1: Pekarangan.
3: Bukan ya. Perkebunan, nanti sawit nanti. Perkebunan ya. Pekarangan yang pada dasarnya kan kalau KWT memang tahun pertama ini, besok kami mencoba untuk memaksimalkan ibu-ibu untuk menanam di pekarangan masing-masing. Jadi insya Allah kita sudah mulai berproses, karena kemarin kita fokus yang ada di sawah dan sekarang kita memang kembali ke basicnya, mengolah pekarangan menjadi sumber ketahanan pangan keluarga, seperti itu.
0: Pak, kalau di Bangkel sendiri ini berapa RT sih Pak?
3: Itu ada 4 RT.
0: 4 RT.
3: Terus kemudian KWT itu lingkup pedukuhan. Begitu ya Bu Yulia?
2: Iya,
3: begitu.
2: Lingkup pedukuhan.
0: Kemudian anggotanya ini berapa banyak?
3: Nah, ini Bu Dewi nih.
1: Iya, anggota KWT itu terintegrasi dengan PKK. Jadi memang yang tercatat di keanggotaan KWT itu sekitar ada 30-an. Kemudian tapi kami tidak hanya mengkotakkan bahwa anggota KWT hanya 30 itu, tetapi kami berusaha bahwa semua anggota PKK Padukuhan Bangkel itu bisa menikmati KWT yang ada di Padukuhan Bangkel, seperti itu.
0: Kemudian ini ada yang bertanya di WA Perusahaan RRI Yogyakarta, kita bacakan. Halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana kondisi ketahanan pangan di lingkungan Bangkel sebelum KWT ini terbentuk? Terima kasih. Ini Mas Theo ini masih pelajar ini.
3: Oke. Siap. Berarti mungkin ini saya ya. Jadi tentunya karena memang pada dasarnya keluarga warga kami itu basicnya adalah petani, namun memang kebanyakan dari warga kami itu mengolah lahan orang lain. Dan dengan adanya KWT ini dan lahan pertanian yang diolah oleh kelompok tani Ngudi Makmur Bangkel dan tani muda Waton Mulyo, ini alhamdulillah ada penambahan untuk stok ketahanan pangan yang ada di Padukuhan Bangkel, terutama memang untuk keluarga-keluarga yang cukup sederhana ini. Bagi kami kehadiran KWT, kehadiran lahan baru ini mampu mendongkrak hasil yang dari pertanian di lahan mampu dijual dengan lebih banyak, dan juga ada sisa untuk disimpan di rumah untuk didahar sendiri begitu.
0: Gizinya tercukupi lewat KWT gitu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Bu Dewi, kalau masa tanam dari jenis-jenis tanaman ini kan berbeda atau sama sih Bu?
1: Masa tanamnya tentu saja berbeda ya Mas. Kadang kita sebagai KWT itu juga masih banyak belajar, terutama dengan penyuluh pertanian, karena kami itu basicnya adalah ibu-ibu yang tidak punya ilmu pertanian, bahkan megang cangkul ada aja itu mungkin baru pertama kali, ngarit, megang cangkul itu baru pertama kali. Nah itu kami membaca literasi-literasi, kalau menanam jagung manis itu umurnya 70 hari itu bisa ditanam, kalau menanam kacang hijau umurnya sekitar 80 hari, dan nanti untuk airnya bagaimana, itu kami juga masih banyak belajar. Dan kami selalu berkonsultasi dengan para penyuluh, Bu ini ada ulatnya, bagaimana obatnya apa, Bu ini daunnya berwarna kuning, ini bagaimana. Itu sangat, kehadiran dari penyuluh pertanian di Kepanewon Piyungan ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami, dan beliau-beliau ini sangat sigap sekali merespon pertanyaan-pertanyaan dari kami seperti itu Mas.
0: Iya Bu Yulia, biasanya yang sering berkomunikasi ini kan Bu Dewi sendiri sebagai ujung tombak KWT. Nah sejauh ini terkait dengan berbagai macam hal yang ditanyakan ini pertanyaan-pertanyaan memang lazim atau jarang dijumpai juga Bu terkait dengan pertanian?
2: Pertanyaan-pertanyaan dari hasil komunikasi dengan Bu Dewi ya, itu adalah yang lazim, umum. Tapi kadang kan ketelitian dari setiap anggota KWT berbeda-beda ya. Kadang sesi tanyanya, pengen tahunya kan beda-beda juga. Dan alhamdulillah kita biasanya di WA Bu Dewi gitu, ada masalah ini Bu difotokan dulu. Setelah difoto, bila kita kurang jelas, masih belum mantap itu mengidentifikasinya apa, kita survei ke lapangannya. Karena kita di BPP ada tim juga yang POPT, pengaman hama. Jadi kita bersama-sama ke lapangan, kita cek, kita ketahui penyebabnya apa, kita identifikasi dari tanahnya kenapa itu. Itu pertanyaan termasuk yang wajar ya Mas. Jadi kita komunikasi dua arah ya, jadinya biar bersama-sama mengidentifikasi. Kita biasanya kalau pagi ke lahan melihat kerja bakti di KWT Mondandur, sekalian identifikasi, cerita-cerita, Bu ini ada ininya, jagonya ada ulatnya, terus diapakan itu, terus diajari cara nyari ulat. Tapi kan gak semua ibu-ibu itu familiar dengan ulat ya,
0: ada yang takut juga.
2: Ya. Ada yang teriak, ada yang biasa megang-megang itu biasa. Jadi biasa kalau kita komunikasi dengan KWT, saya suka kalau ada komunikasi langsung dengan KWT itu. Jadi kita aktif gitu Mas ya, sama mengetahui perkembangannya gitu.
0: Oh. Nah, kemudian kalau istilahnya terkait dengan tanaman atau komunitas ini, kalau di Piyungan sendiri semua cocok atau bagaimana Bu?
2: Tergantung ya Mas. Kalau untuk lahan bangkel itu, kalau untuk sawahnya ada dua sisi. Jadi yang sebelah barat itu lebih dominan pola tanamnya padi-padi pantun.
0: Pantun itu apa?
3: Padi.
2: Jadi karena airnya berlebih. Jadi airnya berlebih. Kalau yang sebelah barat, sebelah timur jalan itu bisa padi-padi, palawija atau horti. Terus kebetulan yang pembukaan lahan baru yang di sebelah paling barat itu lebih dominannya ke horti, lebih potensinya ke horti sebenarnya. Karena tanahnya bisa kering, maksudnya bisa kita membuang air gampang. Kalau yang lahan di tengah-tengah kan kita tidak bisa membuang air. Jadi kalau di sana untuk pembukaan lahan baru yang dari tebu terus sekarang menjadi lahan tanaman pangan dan tanaman horti itu sangat ya menghasilkan beberapa, akhirnya beberapa komoditas bisa ditanam di bangkel. Ada juga yang kemarin mencoba brambang, bawang merah, terus mencoba timun, sekarang banyak petani timun. Betul. Jagung manis itu apalagi jagung manis juga sekarang menjadi dominan, ini bulan depan mungkin pada bersaing akan menanam jagung manis.
0: Ya, persiapan tahun baru lagi. Panen raya ya kalau ibu-ibu KWT ini.
1: Iya.
0: Ini ada juga yang bertanya, Rudi di Yogyakarta, kalau lahan bekas tebu ini apakah pengolahannya susah atau tidak? Dan untuk menyuburkan tanaman kembali apa yang dilakukan? Monggo silakan.
1: Jadi memang awalnya itu sangat susah karena lahan bekas tebu itu kan banyak akar-akar tebu itu yang harus disingkirkan. Jadi pertama itu kami menyewa traktor besar untuk mentraktor lahan tebu seluas 1,5 hektar itu. Setelah diratakan oleh traktor besar itu, hampir semua warga yang mengolah lahan di situ itu secara bergotong royong membersihkan sisa-sisa akar tebu. Setelah dibersihkan, kemudian ada juga warga kami yang mempunyai peternakan kambing seperti itu. Nah, itu KWT ini disupport oleh salah satu peternakan kambing yang punya itu juga anggota KWT, HTN Farm, itu memberikan pupuk kohe, kotoran hewan. Itu bisa sampai 30 bagor, 30 sak, 30 sak itu disebar ke lahan KWT dulu. Nah, tujuannya adalah untuk mengembalikan unsur hara yang ada di tanah tersebut, karena selama berpuluh-puluh tahun tanah itu sudah ditanami tebu. Jadi setelah berkonsultasi dengan BPP, kemungkinan unsur hara yang ada di situ itu istilahnya tanahnya kesel gitu ya, Bu. Nah, ternyata tanah kesel capek. Itu capek itu juga ada istilahnya, enggak cuman orang yang capek ya, Mas. Ternyata tanah itu juga bisa capek, dan itulah diberikan pupuk kohe itu untuk mengembalikan unsur-unsur hara. Nah, setelah diberikan itu, kemudian ya pelan-pelan akhirnya dirata, dan itu bisa dijadikan sebagai lahan untuk menanam seperti itu.
0: Nah, ini keren sekali ya. Pak Ilham sendiri sebagai Pak Dukuh nih, membaca peluang tadi sudah bersiap nih buat tahun baru menanam jagung dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih Pak, kok bisa bersama-sama bergerak untuk memajukan lingkungan ini?
3: Oke, karena Mas Hanafi, jadi pada dasarnya saya itu kan Dukuh kinis-kinis, Mas. Dukuh baru. Iya, jadi
0: new.
3: Jadi kan istilahnya saya juga melihat potensi alam, potensi apapun itu, pertanian yang ada di Padukuhan Bangkel. Dan ternyata memang Padukuhan Bangkel itu kan ada dua kontur geografisnya, topografinya itu kan pegunungan, sebuah bukit kecil yang bagian bukit itu susah untuk ditanduri tanaman karena itu konturnya adalah bebatuan. Tetapi di lahan yang paling bawah, yang letter, yang datar itu memiliki potensi yang cukup bagus kalau hanya sekedar ditanami tebu saja. Dan itu yang menyewa adalah pihak luar dari warga Bangkel. Maka kemarin karena pas kebetulan momennya tepat, mereka yang menyewa lahan untuk tanam tebu sudah tidak berpanjang, kami take over, yang kemudian kami bagikan. Dan kami bagi itu ada 1,5 hektar itu dibagi kurang lebih 20-an warga, untuk 25 warga untuk mengolah di situ. Dan akhirnya warga sekarang punya kegiatan yang istilahnya bisa memaksimalkan pertanian di situ, bisa melihat peluang-peluang besok ada kegiatan. Contoh ya, sementara besok tahun baru nih, berarti ini sudah pada nandur dan besok panen untuk dijual di tahun baru, menambah omset di keluarga mereka, begitu Mas.
0: Ya. Nah, kalau malam hari ini juga ada yang bergabung di WA. Selamat malam Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, ini selamat ulang tahun juga buat RRI ke-81. Ini besok pagi kita ulang tahun ke-81.
1: Wah, selamat
0: ulang tahun. Ya. Ini tetap menjadi yang terbaik untuk Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dan Miangas sampai Pulau Rote. Nah, keren sekali malam hari ini dialognya. Kalau terkait dengan apa namanya, komoditas pertanian sendiri di Bangkel ini, ketika komoditas jagung dan lain sebagainya ini sudah juga dibaca pasarnya, kemudian cara mencari pelanggan atau konsumennya bagaimana dengan hasil-hasil KWT dan pertaniannya. Terima kasih dari Bunar di Monokwari.
1: Oke, ya, terima kasih. Berarti ini saya yang jawab.
3: Ya.
1: Kami itu masih baru, kemudian berangkat dari anggota ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu punya media sosial. Nah, itu kami tidak menjual hasil panen kami secara langsung. Biasanya kan ada yang dijual ke tengkulak. Langsung ada tengkulak yang membeli, ini nanti saya beli misalnya 1 juta satu lahan. Nah, kami menghindari hal tersebut karena kami merasa kalau nanti kita pasarkan sendiri pasti hasilnya akan
3: banyak.
1: Lebih banyak. Oh. Nah, akhirnya dari media sosial yang dipunyai masing-masing dari anggota KWT itu sendiri memasarkan ke relasi-relasi, ada teman sekolah,
3: kerja.
1: Ada teman kerja, ada teman atau apa, itu kita tawarkan lewat ada WA group, ada status WA, ada Facebook, ada IG. Di situ kemudian nanti kita juga melayani layanan antar. Kalau jarak itu bisa ditempuh, kami mengantarkan dan itu menjadi poin plus sehingga jagung-jagung kami atau komoditas kami itu bisa terjual dengan cepat seperti itu. Selain itu juga ada anggota KWT kami yang bekerja di pasar sebagai penjual. Nah, ketika kami tidak bisa menjual lewat media sosial itu dititipkan nanti dijualkan di pasar. Nah, itu biasanya sudah ada pembeli seperti itu. Intinya positive thinking aja bahwa nanti ini pasti akan laku, pasti akan habis seperti itu.
0: Keren sekali ya. Ini kalau Bu Yuli sendiri, kalau jagung manis ini memang cocok ya Bu ditanam di sana?
2: Cocok, di Piyungan itu sebagian besar petani kalau musim tanam ini MT3 ini sebagian besar juga jagung. Terutama kalau jagung manis mereka tanam biasanya maksimal tanggal 20 Oktober. Nanti kalau 20 Oktober panennya di tanggal 30-31 Desember menjelang tahun baru. Itu sudah menjadi potensi. Kalau jagung manisnya di Piyungan sawah paling enak Mas.
0: Oh. Jadi pengen beli nih besok.
3: Boleh, monggo Mbak.
2: Kontak sama Bu Dewi.
3: Iya. Yeah. Nanti TikTok.
0: Ibu, terus perawatannya susah nggak sih kalau jagung manis ini?
1: Malah saya kira saya sebagai petani baru yang baru saja memegang cangkul itu ketika membentuk KWT ini, jagung manis yang kami tanam itu pertama kali kami menanam langsung ke lahan. Itu memang tingkat tumbuhnya tidak bisa 100%. Nah, akhirnya ada lahan-lahan yang kosong. Kemudian setelah ditanam, nanti dipupuk, kemudian disiangi, di apa? Cabuti rumputnya itu, dan kami itu untungnya ada anggota yang mempunyai peternakan itu tadi. Jadi ketika menyiangi rumput, itu anggota KWT itu tidak terlalu banyak mengeluarkan energi karena ada pencari rumput. Nah, itu poin plus juga. Kemudian setelah disiangin rumput, sudah nanti kita nunggu waktu paling pengairan 2 minggu sekali seperti itu ya Bu, karena jagung itu tidak membutuhkan banyak air. Jadi perawatannya sangat minim. Hanya saja mungkin nanti yang perlu kita amati adalah pucuknya itu apakah ada bolong-bolongnya atau tidak. Nah, ketika ada bolong-bolongnya kita perlu memberikan treatment-treatment, mau dikasih pestisida nabati seperti dengan Bu Yuli ini kami diajari membuat pestisida nabati, kemudian diajari membuat jadam sulfur. Nah, itu obat-obat yang bisa digunakan untuk menanggulangi hama-hama secara herbal seperti itu. Jadi tidak menggunakan bahan kimia.
0: Wah, keren sekali ya, diajari langsung ini dari rekan-rekan penyuluh pertanian ya Bu ya.
3: Iya.
0: Susah nggak sih Bu bikin-bikin obat-obat untuk merawat tanaman ini?
2: Tidak. Yang kita ajarkan adalah yang kita paling mudah, yang bahannya ada di sekitar kita. Jadi kita kemarin mengajarkan membuat pestisida nabati itu bahannya hanya dari daun sirih sama tembakau. Tembakau bekas lintingan atau minta dari bapak-bapak lintingan itu yang tingwe-tingwe itu loh Mas. Itu aja. Terus kita ajarkan juga kemarin untuk pengendalian ulat pada jagung hanya menaburkan abu.
0: Oh.
2: pada bagian pucuk tanaman kita ajarin. Jadi pengendaliannya preventif. Dan mungkin kalau hama atau ulatnya masih sedikit dengan jurus pites, Mas.
0: Oh.
2: Cap dua jari.
3: Bisa?
2: Oh, tidak.
0: Takut. Jin. Nah, ini Pak Ilham, kalau dari pohon jagung, tanaman jagung manis sendiri ini kan tidak hanya jagungnya yang bisa dimanfaatkan. Daunnya atau tebonnya ini juga bisa dimanfaatkan untuk komoditas tanah ya, Pak ya?
3: Iya. Benernya kalau panjenengan tanyanya bukan ke saya ini. Saya taunya cuman kalau jagung manis itu sudah digodok, Mas.
0: Sudah jadi, sudah matang ya, Pak.
3: Tetapi secara konsep memang pada dasarnya tanaman jagung itu semuanya bermanfaat, dari klobotnya, dari apanya itu namanya,
1: tebonnya.
3: Jadi semua yang di KWT ini bermanfaat, tetapi memang istilahnya belum maksimal, tetapi sudah dimanfaatkan di bidang yang lain, salah satunya untuk pakan ternak begitu.
0: Kerjasama-sama ya,
1: kerjasama. Jadi kita memberikan tebonnya itu, batang jagungnya itu secara gratis, nanti
3: dapat
1: itu
3: impact,
1: dapat impactnya kuhi. Yaitu kuhinya, kotoran hewannya kembali lagi ke kami seperti itu. Jadi ada siklus
0: simbiosis mutualisme. Ada juga ini di kesempatan malam hari ini, ada Pak Suradi di Sleman. Selamat malam Pro 1. Keren sekali perbincangan terkait dengan ketahanan pangan KWT. Ini gimana nih kalau kampung-kampung lain atau desa-desa lain juga pengen belajar terkait dengan dunia pertanian, apakah juga bisa belajar bersama rekan-rekan KWT Bu Nandur Bangkel ini, dan caranya bagaimana kalau pengen lihat-lihat juga? Ini dari Pak Suradi di Sleman. Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, Ngobrol Komunitas.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Pasti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Pendengar masih bersama kami di Ngobras Obrolan Komunitas dan juga masih kami siarkan secara langsung di live YouTube kami RRI Jogja Official dan juga bergabung di 580333 ataupun 0811271111 dan juga pendengar malam hari ini masih bersama KWT Mbok Nandur Bangkel. Masih bersama Bu Dwi, ada juga Bu Yuli dan juga Pak Ilham. Tadi ada yang bertanya di WA Pro 1 dari Pak Suradi di Sleman, bagaimana nih kalau pengen belajar bersama KWT Mbok Nandur, bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan untuk menggerakkan warga kampung tetap berdaya di ketahanan pangannya.
1: Iya, jika ingin belajar di KWT Mbok Nandur, monggo kami persilahkan, terbuka lebar, silahkan datang ke Padukuhan Bangkel, Sri Mulyo, Piyungan Bantul. Nanti kami juga ada IG-nya. IG-nya itu adalah KWT Mbok Nandur. Nah, mungkin nanti bisa DM dulu di IG untuk komunikasi. Kemudian nanti jika ingin belajar, nanti kita hadirkan Ibu penyuluh ini yang siap untuk mendampingi dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak yang sekiranya ingin ditanyakan nanti bisa didampingi ya Bu ya.
2: Siap.
0: Ya, baik. Ada juga di kesempatan malam hari ini Bu Retno ini di Kalasan. Selamat malam Persatuan RRI Yogyakarta. Keren sekali ibu-ibu dari KWT Mbok Nandur ini. Nah, kita sebagai ibu-ibu yang memang jikalau di kampungnya belum ada KWT, pengen berjuang sendiri untuk ketahanan pangan, apa saja sih yang perlu kita siapkan agar apa yang kita tanam ini berhasil dan bisa menjadi sumber pangan untuk keluarga kita? Mohon penjelasannya,
1: Jeh. Iya, yang pertama itu adalah niat. Karena menanam itu bukan sesuatu yang instan. Tanaman itu butuh perhatian, butuh perawatan, jadi yang kontinu. Jadi selain niat, kita tahu bahwa menanam itu bukan sesuatu hal yang hari ini kita tanam, kita tinggal, besok panen. Tetapi dalam masa menanam itu juga ada hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, itu membangun komitmen bagaimana kita bisa merawat tanaman itu sampai panen. Kemudian yang selanjutnya adalah semangat dari ibu-ibu bahwa pasti kalau kita menanam kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu barulah kemudian mengumpulkan ibu-ibu atau komunitas yang ingin membuat KWT ini nanti bisa disahkan melalui BPP dan kelurahan. Nanti akan mendapatkan surat register ya Ibu, yeah, bahwa itu sudah terbentuk komunitas KWT di satu pedukuhan. Jadi lingkupnya kalau KWT itu adalah di pedukuhan gitu. Mungkin Bu Yuli bisa menambahkan.
2: Oh iya, Bu Yuli. Terkait dengan budidaya ya tadi yang ditanyakan, terkait dengan persiapan budidaya kalau ingin sendiri tidak melalui komunitas itu, yang perlu kita pikirkan adalah medianya, media tanamnya. Jadi media tanam bukan hanya yang penting ada tanah, tapi dalam tanah itu pertimbangkan ada nutrisinya atau tidak. Jadi penambahan pupuk organik itu sangat penting. Jadi kalau umpama kita aja yang makan aja harus ada nasi, ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, sama. Untuk tanaman juga membutuhkan itu, protein, mineral itu juga membutuhkan. Nah, itu terus telaten juga. Jangan optimis, terutama optimis, jangan pesimis dulu. Tangan saya panas, kalau menanam nanti mati. Itu banyak yang ibu-ibu seperti itu. Tapi alhamdulillah, pokoknya yang penting niat. Terus kita memahami jenis tanah kita. Seperti yang di KWT Mbok Nandur tuh, akhirnya belajar sendiri dari templotnya. Terkait dengan jagung, ditanam langsung ternyata banyak yang mati. Itu ternyata dimakan serangga atau semut. Akhirnya mencoba disemai dulu, baru dipindah tanam. Jadi dengan adanya KWT sebenarnya sangat menguntungkan karena kita bisa sharing-sharing sendiri dengan anggota. Bila tidak ketemu jawaban, kita bisa sharing dengan yang lainnya, mungkin dengan BPP atau dengan yang lainnya dari institusi yang lainnya. Itu jadi intinya kalau ingin menanam, intinya niat itu, apalagi yang disampaikan Bu Dewi tadi, semangatnya, optimis itu. Ya. Itu aja Mas.
0: Baik. Waktu kita terbatas sekali, mungkin sebelum kita akhiri ngobras malam hari ini, ada yang ingin disampaikan Pak Dukuh kepada para pendengar Prosotr dari Yogyakarta?
3: Oke, jadi untuk para ibu dan tentunya juga para bapak juga, kita dukung di wilayah kita itu terbentuk satu KWT. Jadi di mana wilayah yang ada KWT-nya, insya Allah ketahanan pangan untuk keluarga itu tercukupi, minimal untuk keluarga dahulu. Dan ternyata ketika KWT itu sukses, nanti juga akan memberi dampak banyak terhadap keluarga itu sendiri dan pada kewilayahan. Dan bagi pendengar semuanya, bisa datang ke tempat kami dan bisa akses tempat kami di padukuhanbangkel.com untuk bertanya-tanya tentang KWT, tentang apapun itu perihal pertanian, yang tentu akan selalu didampingi oleh Bu Juli selaku penyuluh di PPP Piyungan, seperti itu.
0: Terima kasih Pak Ilham. Bu Dwi, ada yang ingin disampaikan juga kepada para pendengar?
1: Jangan takut untuk mencoba. Jika itu memang sudah ada keinginan untuk memulai menanam, maka bertanamlah. Insya Allah nanti akan muncul kecintaan terhadap tanaman, tidak akan bosan dan tidak akan menyesal bahwa bisa menanam dan bisa menghasilkan sesuatu dari tangan yang kita gerakkan.
0: Baiklah, Bu Yuli, ada yang ingin disampaikan Bu Yuli?
2: Oh iya, kalau saya singkat saja, ayo bertani yang ramah lingkungan.
0: Ayo. Terima kasih Bu Dwi, Bu Yuli, Pak Ilham, malam hari ini sudah sharing hadir di Prosotr RRI Yogyakarta. Semoga menjadikan semangat tersendiri bagi para pendengar Prosotr RRI Yogyakarta untuk menghadirkan ketahanan pangan di lingkungan masing-masing ya. Dan apa yang disampaikan malam hari ini menjadi kebermanfaatan tersendiri bagi para pendengar Prosotr RRI Yogyakarta. Ilmu yang bagus dan baik untuk diterapkan gitu ya. Terima kasih, nanti kalau kontur hati-hati di jalan, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, amin, rezeki yang lancar, amin. Terima kasih, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda di WA kami ataupun di live YouTube kami RRI Jogja Official di Ngobras malam hari ini, dan juga sudah streaming di berbagai macam tempat dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Selamat malam. Selamat mendengarkan.

Pergera hadir di ruang rindu Melody Memory Musical buat dari Fanafi yang masih menemani kebersamaan Anda malam hari ini. Anda masih bisa bergabung bersama kami di 580333. Ceritakan malam hari ini apa sih yang menjadikan Anda momen-momen atau masa-masa bahagia ketika momen ketika kecil, ketika remaja, atau sudah dewasa atau sudah sepuh saat ini. Ceritakan sama Rifa Navi di Pulau Satu dari Yogyakarta, dan apa yang membuat Anda bahagia. Ada Bu Yeskia di Alkit malam hari ini hadir di Pulau Satu dari Yogyakarta. Kalau Bu Yeskia ini katanya momen yang paling bahagia adalah ketika masa-masa menikah dan kemudian bisa menjadi keluarga yang kecil yang membahagiakan, salah satu hal yang memang kebahagiaan tersendiri yang tidak terlupakan. Kemudian ketika masa bersama suami dan membesarkan anak-anak, ini juga suatu cerita yang memang tidak bisa terlupakan di momen-momen saat ini. Apalagi anak-anak sudah beranjak dewasa, menjadi salah satu hal yang memang

kerja keras ketika muda dan juga anak-anak sudah memiliki pekerjaan, sudah juga yang menikah. Kita berdua tinggal bahagia di kampung bersama, menikmati masa tua dan melakukan kegiatan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Salam buat semua pendengar Persatuan RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi. Oke, kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini di Persatuan RRI Yogyakarta.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial. Alis tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pensil alis untuk pertama kalinya dan pop.

Masih kami temani di Pro Satria Radio Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, dan masih kami hadirkan beragam acara menarik untuk Anda malam hari ini. Dan pendengar, pasti kami tunggu untuk Anda ingin bergabung di line telepon untuk menceritakan masa-masa yang paling membahagiakan untuk diri Anda, dari masa anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Malam yang sudah bergabung menyimak di grup Persatuan RRI Yogyakarta, Pak Budi di Wonogiri, ada Mas Bigi yang Koro juga, ada juga Bu Umi, Bu Muji di Bogor, ada juga Bu Satilah, semoga sehat selalu, Bu Nani dari Bantul. Malam hari ini selamat malam buat Pak Bari di Jati Senang Sari Pacan Bantul. Hadir mendengarkan Pro Satu RRI Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesehatan. Kirim salam buat anak-anak tercinta, cucu-cucu tercinta, dan semua anggota keluarga. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi, lagunya dari Vina Panduwinata. Aku pilihkan, maafkan.

0: Kita sapa di belakang telepon sudah berdering-dering malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Melody Memory Musical, Bu.
0: Bu Kus dari Kentungan.
1: Iya, Hanafi, apa kabar?
0: Baik, belum tidur jam segini, Bu?
1: Belum tidur dari tapi siang tadi tidur, tapi maghrib ke sini belum tidur. Nanti setelah telepon, Hanafi baru tidur, belum ngantuk.
0: Tadi pengajian nggak tadi, hari malam Jumat?
1: Ya. Gak ada, harusnya ada, cuman karena ada yang hajatan, jadinya pengajiannya libur.
0: Oh, begitu.
1: Harusnya malam Jumat kan ada, terus tetangga hajatan, jadi mungkin terus akhirnya ustadznya ke situ gimana gitu yang ngajar, jadi itu yang libur pengajiannya, jadi di rumah terus.
0: Bu E, kalau Bu E itu masa-masa yang teringat, yang membahagiakan itu ketika anak-anak, remaja, dewasa, atau sudah orang tua seperti ini?
1: Masa-masa yang paling seneng ya? Ya, pas ini aja. Pas anaknya masih pada kecil-kecil, Mbak Nina, masih pada kecil-kecil, senang gitu. Masalahnya gini ya, bisa bercanda sama anak, terus ada teman gitu, terus bisa pergi dan macam lagi kan anak-anak juga di rumah kan ada yang ngomong, jadi pulang kerja tuh bisa mampir kemana main gitu.
0: Mereka
1: kalau sekarang sedih karena sendirian.
0: Iya kan Hanafi.
1: Masa-masa.
0: Hanafi temani dari radio.
1: Kenapa?
0: Hanafi temani dari radio kan?
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya,
0: terus kalau masa-masa kecil Mas Win sama Mbak Nina ini dulu di mana sih? Di Jogja apa di Jakarta apa Bogor?
1: Sana, di Cengkareng Jakarta semua. Di Jogja kan setelah ini sudah pada kuliah di sini karena itu bapaknya sudah Jogja. Jadi pada di sana, pada di Jakarta. Apa sih namanya? Sama ini apa tuh, sama tetangga segala macamnya, ada acara apa gitu kan selalu datang gitu ya, arisan apa gimana ya, pokoknya selalu kumpul-kumpul sama temen gitu, petang pergi gitu karena malah kemana gitu, pokoknya kayaknya nggak ada susahnya sih kelihatannya gitu ya. Tapi ya Bu, apa gimana,
0: berapa tahun toh Bu di Cengkareng berarti?
1: Di sana pokoknya sampai pensiun aja, maksudnya dari tahun berapa ya dulu ya, dari tahun enggak, maksudnya di Jogjanya tuh ada tahun 2000 ya, yang di Jogjanya tuh datang gitu loh, tadinya di sana, tadinya di Cengkareng. Masalah aku tahu Cengkareng tuh
0: Jakarta mana pusat?
1: Iya, Jakarta Barat, kalau Ciputat kan Jakarta Selatan. Terus sekarang Jakarta Barat, dari Grogol itu terus ke Barat, terus gitu loh, Grogol, tahu Grogol?
0: Tahu.
1: Ya ada, Universitas Trisaktinya itu kan di Grogol.
0: Tapi, sekarang yang di Jakarta ada Mas Win?
1: Sekarang Mas Win di Jakarta, di sana Mas Win, kan kerjanya di Jakarta, di mana tuh namanya? Namanya apa ya? Pokoknya daerah Sanggar juga, daerah Tanggerang. Di sana, kalau sini nama di sini di Pakem dan perawat Panti Nugroho, kalau masin di mana itu? Yang itu loh, yang tempat apa sebenarnya? Pokoknya di sana deh, di daerah Ciputat.
0: Di perusahaan apa sih Mas Win itu?
1: Ini apa itu loh yang bangsa ada bintang bulan itu apa namanya? Peneliti ada bintang dan bulan ada segala macam apa namanya ya? Pak padahal sering disebut. Padahal sering disebut loh padahal. ini 8 ya Allah, 8. 8 tahu 8?
0: Enggak.
1: Itu jadinya namanya 8, kantor 8. Jadi emang kerjanya pada di situ gitu.
0: Oh.
1: Apa misalnya ada gerhana segala macam, diteliti, diteliti-in gitu loh. Pokoknya uang angkasa aja. Teliti-in uang angkasa dulu kan dari kuliahnya kan di di jurusan matematika apa ya, di UGM kuliahnya dulu.
0: Pinter ya. Nurun dari ibunya.
1: Ya.
0: Nurun keturunan dari ibunya pinter.
1: Iya.
0: Bu, ini lagu-lagu dari Vina Panduwinata. Pengen dengerin apa?
1: Oh, jadi khusus Panduwinata ya?
0: Oh.
1: Sing mimpi itu loh, mimpi itu jatuh gitu, itu bukan?
0: Mimpi?
1: Terus mimpi apa gitu, jadi ratu sejagat apa-apa itu bukan?
0: Oh.
1: Ratu sejagat kayaknya kalau gak salah, itu bukan? Itu Vina Panduwinata bukan?
0: Nggak tahu.
1: Ada nggak di situ Ratu Sejagat?
0: Ratu Sejagat. Nggak ada?
1: Ada.
0: Hah? Nggak ada?
1: Oh, ada. Ya udah, adanya apa adanya?
0: Adanya... Maafkan. Wow. Terus? Si Bugel. Surat Cinta.
1: Udah Surat Cinta aja.
0: Onje.
1: Surat Cinta.
0: Dikirim buat siapa Surat Cintanya?
1: Siapa? Surat cintanya dikirim buat Mas Hanafi.
0: Yeah.
1: Udah ada yang masuk tadi Mas Hanafi?
0: Udah, lewat WA tapi.
1: Oh, Bung Martuning, Mbak Novi, terus Bu Ali ya yang suka masuk teh. Nah, teponnya Mbak Pipin, Mas Ipul, terus ini siapa namanya, Bu Lilis sama Pak Beni. Terus semuanya ya, oh Pak Bibi Santoso, Bu Umi, Bu Umi Sandakan, dan semuanya ya Mas Anapi ya. Halo?
0: Iya Bu E.
1: Terima kasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Kentungan sudah hadir di Prosatu RRI Yogyakarta. Kita sapa kembali yuk, ada yang pengen bergabung kembali? Di 580333. Kita sapa ada siapa. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melody memory manusia kami.
0: Halo Bu Neni.
2: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah, Bu Neni juga sehat kan?
2: Alhamdulillah, malam cepat penuh berkah.
0: Betul sekali, bersama Pro 1 ya. Yang besok pagi ulang tahun 81.
2: Besok pagi ya?
0: Mm-mm.
2: Tanggal berapa sih? Tanggal 11?
0: Oh, besok.
2: Oh iya. Besok sih untuk... RRI kan yang ulang tahun?
0: Mm-mm.
2: Ya, tetap saya di udara ya.
0: Mm-mm. Amin.
2: Penyiarnya, krunya, semuanya top deh.
0: Ibuku.
2: RRI itu seleksinya luar biasa.
0: Iya.
2: Menghibur. Kalau RRI dari... Aku masih kecil dulu ya, dah senang sama RRI.
0: Oh, pertama kali dengerin di mana Bu dulu?
2: Dengerin maksudnya?
0: Pas masih di Jakarta apa di sini?
2: Nang Bantu yo.
0: Oh.
2: Di Bantu. Dulu radionya kan nggak boleh megang, nggak boleh ngomongin merek ya.
0: Mm-mm.
2: Ada Nusuri sama Nusuri itu lah. Itu sangat terkenal, itu merek itu segera-gera. Itu Mas Ika, kayak modalnya kerangkanya kayu Mas, terus depannya itu kain gitu, listrik gitu. Dari itu aku kebetulan bantuan yang kota ini ya, jadi udah pakai listrik ya tahun 60-an. Jadi radionya ada listrik dulu, bukan radio pakai baterai ya. Dulu kan tuh radio cuma RRI Mas. RRI Jogja, RRI Surabaya, Jakarta dulu. Kalau itu kan siarannya gitu. Jogja, Jakarta, Surabaya itu dengerin azan biasanya. Azan itu bak Surabaya dulu Mas. itu kan, itu rekamannya katanya itu dari kedutaan Mesir. Pas di situ kunjungan di Surabaya diminta untuk azan itu direkam. Asli orang Arab yang bagus banget. Sampai sekarang masih ada kan.
0: Ibuku. Bu Neni ini kalau mengingat masa-masa baik dulu pas masih kecil, remaja, dewasa, sehingga saat ini juga sudah menjadi orang tua, masa-masa paling membahagiakan pas kapan sih, Bu?
2: Ya, mungkin aku dulu TK itu daftar sendiri loh, Mas.
0: TK itu?
2: Bapak duit, dulu duitnya duit 5 rupiah, blekok gambarnya tau gitu. Jadi minta uang ke orang tua, daftar, jadi saya daftar TK-nya itu, waktu itu yang daftar laki-laki 5, perempuan 5 masih, cara pertama duduknya di tikar, Mas. Terus bulan kedua ganti kursi rotan. Dulu kan belum umum sekolah TK, tapi tahun itu pas bukan ada ya swasta gitu ya, ya kan itu buka itu. Aku tidak ada penganggur TK. Dulu sekolah gampang, Mas, nggak berangkat sendiri, dah tadi bisa SD juga sendiri, terus SMP juga masih. Kalau sekarang kan orang tua yang sibuk, TK orang tua sibuk. Kalau dulu kan anak-anak berangkat sendiri, Mas, zaman dulu itu. Dan kalau dulu kan yang nyebrang jalan belum bayang ya, nggak bayang sekarang sih ya. Kalau sekarang ya bahaya. Kalau dulu kan masih lengang ya, nggak ada kendaraan kayak sekarang itu.
0: Iya sih.
2: Kalau saya merasa kebahagiaan itu memang waktu masih kecil. Begitu sudah segede, wes.
0: Iya.
2: Lah, kalau segede udah capek, pikirannya juga capek. Kalau kan bahagia waktu kecil itu, Mas.
0: Ya. Karena kita belum memikirkan hal-hal
2: karena
0: lain.
2: Karena belum ada tanggung jawab kan. Banyak senang-senang aja ya, setelah gede, dewasa, apalagi tua sepuh, wes pikirannya kan. ya bahagia sih ya, sampai tua, sampai umur sekarang tetap ada kebahagiaan itu. Cuman kalau nanya kebahagiaan kita kapan, masa itu sama saya masa kanak-kanak itu, Mas.
0: Benar.
2: Karena memang belum mikir apa-apa ya, adanya cuma senang-senang aja gitu.
0: Betul sekali.
2: Enggak pusing butuh. enggak, kalau kecil enggak banyak masalah ya. Kalau udah dirasakan masalah banyak ya.
0: Iya benar.
2: Ya, kalau saya bahagia ya waktu kecil itu, saya merasa bahagia waktu kecil ya.
0: Iya.
2: Ya bukannya dirasa tua nggak bahagia, tapi untuk kebahagiaan sesungguhnya ya waktu kecil itu. Gitu.
0: Pastilah. Ibuku ini lagu-lagunya dari Vina Panduwinata.
2: Itu Ratu Jagat ya, ada?
0: Ratu?
2: Sejagat.
0: Tadi itu tak.
2: Ratu Semalam atau Sejagat? Satu semalam ya?
0: Coba.
2: Nah, kalau enggak Surat Cintaku.
0: Oh, Surat Cintaku.
2: Surat Cinta yang pertama. Surat Cinta itu.
0: Iya. Mau kirim-kirim kagak pesanan Bu Nani?
2: Iya, kirim ya. Tadi yang masuk Bukos ya?
0: Nggih.
2: Ya, selamat malam Bukos. Tututi belum minas ya?
0: Belum.
2: Ya, mudah-mudahan Tututi masih mendengarkan sesuatu ya. Untuk anak yang di Banten, kayaknya udah abunya udah mulai ini, Mas, menipis ya. Tetap sehat ya. Kalau kemarin masih kalau yang dewasa pada ngantar, Mas, anak-anak yang libur. Jadi anak-anak diliburkan karena mungkin debunya agak tebal, jadi kemarin anak diliburkan. Kalau yang orang-orang tuh dewasa pada ngantar, Pak. Jadi keadaannya aman-aman aja, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Untuk Bu Mahmud di Jantung sudah mudah sehat. Untuk Mbak Christine di Saragenen selalu sehat. Juga aja Mas Janar. Untuk semua pendengar. Oh, grup. Anggota grup di April 1, Mas. Malam ini dan masih menyatu ya. Selalu sehat. Selasa Nabi, datang waktunya. Mata Nun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani dari Bantul, Yogyakarta. Hadir lagu-lagu di kesempatan malam hari ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Ayo, yes, yes, yes. Ayo, yes.
1: Dok,
0: yes.
1: Itu loh yes. Anakmu Elo yes, yes. Dari tadi main HP kok gak berhenti-berhenti yes. Yo yes. Biar toh bu ya, yang penting ayo. Nganteng yes, yes.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
1: Klideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klideh yaiku mlaku wirabiri semungge golei, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

0: Masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Anda masih bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Ada Cynthia, selamat mendengarkan Prosatu dari Yogyakarta malam hari ini. Lagunya dari Vina Panduwinata, pengen dengerin yang judulnya Aku Melangkah Lagi. Kirim salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Prosatu dari Yogyakarta. Aku Melangkah Laginya sampun J, tadi sudah diputarkan. Boleh pilih yang lain. Kita sapa di belakang telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo ibuku, Bu Mawar Kuning.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, ibu juga sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Ini baru bersantai malam?
1: Ya.
0: Ibu, kalau ibu itu masa-masa paling membahagiakan ketika kanak-kanak, ketika remaja, ketika dewasa, atau sudah berada di umur sekarang ini?
1: Merasa bahagia. Mm-mm. Kayaknya merasa bahagia itu sih masa kecil itu, remaja. SMA,
0: masa-masa remaja ya Bu ya?
1: Iya, betul remaja. SMA terutama Mas, mm-hmm. Bandele.
0: Tidak terlupakan ya Bu ya?
1: Betul. Masa-masa itu aduh.
0: Menjadikan salah satu hal yang memang apa ya, kenangan terindah gitu. Betul, ya Bu
1: ya? Iya, kenapa ya? Tapi teman SD juga ada sampai sekarang.

0: Bapak itu ya pensiun ya. Dan memang saya dulu kalau anak-anak waktu zamannya itu kan di Jakarta kan anak SMP sudah tawuran loh mas. Dikejar di bis-bis kejar loh mas.
1: Serem juga ya bu.
0: Takut. Saya pindahin aja mendadak, jadi saya nyari sekolah di sini tuh untuk anak itu kan telat loh mas, sudah nggak masanya itu.
1: Ibu, ya, ibu berarti berapa bersaudara dulu?
0: Oh kalau saya 9 mas.
1: Oh, banyak ya bu ya?
0: Banyak, zaman orang dulu ya 9. Harusnya 10 yang satu yang paling kecil nggak ada.
1: Oh terus ini saudara-saudara di Jogja apa tersebar di mana-mana?
0: Tersebar, ada yang di Jakarta, berapa yang ada di Jogja, ada yang di Bandung satu.
1: Oh.
0: Jadi tersebar, tapi paling banyak di Jakarta dan Jogja.
1: Oh gitu. Iya.
0: Gitu, mas.
1: Ini lagu-lagunya dari Vina Panduwinata buku.
0: Oh, anu si, burung manyar sudah keluar.
1: Burung?
0: Burung manyar.
1: Manyar.
0: Burung
1: manyar.
0: Burung camar.
1: Burung camar. Oke.
0: Burung manyar.
1: Nanti Anafi putarkan. Mau dikirim-kirim ke Kemsintan,
0: gih. Untuk ada buku, Bu Nani. Terus aja aku mantunya cuma buku sama Bu Nani. Terus Mbak Christine, Bu Tuti, Bu Lilis, Bu Yayu, dan mantu juga Pak Bini, Mas Ipul, Mas Dodo, Pak Puji Graito, Pak Budi Santoso, terus Pak Hasan dan mantu. Terus siapa lagi? Mas Andi, Mbak Andin. Mbak Andin lama banget ya mas, gak pernah muncul mas. Mudah-mudahan tetap sehat ya.
1: Amin.
0: Dan kayaknya untuk semuanya saya dia mas. Tak tunggu lagunya.
1: Terima kasih.
0: Untuk Mas Hanafi, selamat tugas. Nyaris itu mas.
1: Insya Allah.
0: Oh gitu ya. Untuk Mas Hanafi selamat tugas, tetap sehat semangat bahagianya mas. Kalau besok pagi kondur hati-hati. Siap. Jangan sampai ngantuk ya mas.
1: Terima kasih.
0: Gitu Mas Hanafi. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Hadir dari kawasan Yogyakarta, Bu Umar Kuning ya, terima kasih. Semoga selalu sehat selalu dari Pringwulung. Kita sapa kembali di belakang telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Tuhan berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Anafi sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Ali juga sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Penuh semangat, penuh kebahagiaan.
2: Amin. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.
1: Merdeka. Besok ulang tahun ke-81.
2: Mudah-mudahan Allah sukses.
1: Amin.
2: Eksis di udara.
1: Amin.
2: Untuk sebuah penyiar-penyiar.
1: Nggih, dan Bu Ali dan semua pendengar juga selalu sehat, bahagia dan
2: amin.
1: Banyak berkah gitu ya Bu ya. Kalau ibuku ini Bu Ali ini masa-masa tak terlupakan paling bahagia ketika kanak-kanak, remaja, dewasa atau sudah berada di usia saat ini.
2: Gimana ya? Ya sebenarnya relatif sih Bang. Masa kanak-kanak ya kita taunya ya main, makan,
1: bener,
2: sekolah gitu. Senangnya di situ. Masa remaja saya dihabiskan di Balikpapan kan Bang.
1: Oh,
2: ya, ada suka-dukanya pasti.
1: Terima kasih.
2: Juga,
1: gitu. Berarti
2: ya,
1: pindah-pindah
2: setelah ya, ini awalnya sih ya penuh perjuangan di sana ya Bang ya.
1: Betul.
2: Akhirnya setelah dewasa itu, alhamdulillah sampai sekarang ya happy aja.
1: Iya. Ketemu bapak dulu di mana toh? Balikpapan juga?
2: Pengen tahu nih, kepo. Ketemunya di Samarinda Bang.
1: Oh,
2: Samarinda. Kok Samarinda ya? Balikpapan Bang.
1: Balikpapan. Bapak tuh asli mana? Madura juga atau beda?
2: Kok gimana sih saya ini kok jadi error gara-gara sudah ngantuk ya. kok nggak bisa tidur akhirnya coba ini nyoba-nyoba ke Jogja gitu. Saya ketemu bapak maaf diralat Samarinda. Bapak asli
3: mana ya

0: Malang.
1: Oh, dekat ya. Dekat, tinggal samping nyebrang Suramadu ya, Bu ya.
0: Oh, okay. Saya juga kan masih turunan Bang Mojokerto, Bang.
1: Oh.
0: Cuman Bapak sudah lama, Bapak almarhum sudah ya, sudah kelahiran Pamekasan juga.
1: Oh.
0: Tapi saya kan banyak habis usia ini habis di banyak di Balikpapan.
1: Jeng. Ibuku lagunya dari Vina Panduwinata, pengen dengerin apa?
0: Citra Biru coba, Bang.
1: Citra Biru, ada?
0: Ada.
1: Ada.
0: Mudah-mudahan suaranya enggak ini.
1: Nggih.
0: Enggak tahu kok kemerasa Jogja ini ya, sama yang
1: iya.
0: Sama itu bagian tengah juga, nggih. Kemerasa gitu beberapa hari ini.
1: Nggih, perbaikan.
0: Ya, memang sering ya, Bang, kalau pas perbaikan itu ya, nggih. Nyalam ya, Bang.
1: Monggo.
0: Tulisan ada Ibu Mawar, Ibu Satila, Ibu Wigati, Ibu Tuti, Pak siapa yang di Jawa Barat tuh, Bang?
1: Pak
0: Ahmad Fauzi.
1: Kalau
0: yang di sana, yang di bagian dari timur pasti sudah tidur kali ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan benerin Mbak Ayu Masolhi. Pak Budi, Pak Puji, Pak Beni, semuanya dulu udah Bang. Bang Rafi, bertugas.
1: Terima kasih.
0: Besok masih tugas pagi, Bang.
1: Pagi, anu, upacara hari radio.
0: Upacara, ya. Mudah-mudahan gak ngantuk pas upacaranya, Bang. Iya deh, Bang. Sehat dan bahagia selalu.
1: Pasti terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Yes.
1: Dok, yes. Itu loh anakmu Elo. Dari tadi main HP kok gak berhenti-berhenti. Yo biar toh Bu, yang penting nganteng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
3: Kita tentu sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman carmudi.co.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning, namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada sinyal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.

Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Masih ada yang bergabung di WA Pro Satu RRI Yogyakarta, ada Mbak Novi dari M276. Doain buat Mbak Novi ya, Mas Hanafi baru sakit. Lekas sehat dan pulih ya Mbak Novi ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan Mbak Novi dan semua keluarga, termasuk Bu Mawar Kuning juga. Ada Bu Fatima di Kedipatan. Selamat malam Mas Hanafi, hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Kalau aku masa-masa paling bahagia ya sekarang ini, karena kita bisa meluangkan waktu untuk hobi dan lain sebagainya. Dulu boro-boro kita sibuk sekali. Sekarang anak-anak dan udah besar, menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri ya, tinggal menikmati berbagai macam hal-hal dan juga berbagai macam kegiatan. Lagunya pengen dengerin dari Vina Panduwiyanata yang judulnya Cinta. Kirim salamnya buat semua pendengar Pro 1. Selamat juga hari radio. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI Yogyakarta selalu di hati. Lagunya Cinta tadi, dan selamat bertugas untuk Mas Hanafi. Terima kasih Bu Fatimah di Karikati Paten sudah mendengarkan Pro 1 malam hari ini.

0: Ada juga yang sudah bergabung malam hari ini, Bu Sulis di Yogyakarta. Mas Hanafi hadir di Ruang Rindu malam hari ini, Prosat RRI Yogyakarta. Kalau aku sendiri, momen-momen bahagia ketika mendampingi anak-anak mengambil rapor ke sekolah ataupun rapat wali murid, sangat bahagia sekali menjadi orang tua. Apalagi kalau anak kita memiliki prestasi yang bisa membanggakan kita. Lagunya buat semua pendengar Prosat RRI Yogyakarta, pengen dengerin Nur Lela. Oke, terima kasih. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi. Terima kasih. Kita sapa di belakang telepon, ada siapa sudah berdering-dering malam hari ini di Prosat RRI Yogyakarta. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Pak Beni.
1: Iya Mas Hanafi.
0: Kabarnya sehat Pak Beni?
1: Alhamdulillah Mas Hanafi sehat
0: ya. Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan Pak Beni.
1: Berbahagia karena ulang tahun juga.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga selalu membawa berkah kepada para pendengarnya.
0: Amin.
1: Memberikan edukasi-edukasi yang bagus.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat pendengarnya, selalu cintai pendengarnya, para penyiarnya dan kru-nya.
0: Amin.
1: Selalu sehat-sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Semuanya.
0: Doa yang baik pasti akan kembali ke yang mendoakan Pak Beni.
1: Allah memberkahi kita.
0: Amin, amin, amin. Pak Beni, kemudian Pak Beni ini ketika kita flashback ke belakang, baik masa kanak-kanak, remaja, dewasa, atau saat ini, momen yang paling membahagiakan yang mana Pak? Memori yang masih teringat.
1: Dari anak-anak sampai dewasa, selalu bahagia Mas.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah.
1: Iya, sampai tua seperti ini Mas, selalu bahagia.
0: Apa yang membuat Pak Beni ini bahagia?
1: Selalu bersyukur Mas.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Iya, selalu dekat, mendekatkan diri, selalu
0: betul.
1: Bersyukur aja.
0: Betul, betul, betul. Kunci untuk
1: apa yang diberikan disyukuri aja.
0: Jeng. Iya. Pasti terbaik buat kita ya Pak ya.
1: Iya, pasti itu sudah dari sananya, sudah diberikan kebaikan yang baik.
0: Pak Beni, ini lagu-lagunya dari Vina Panduwinata, pengen dengerin apa?
1: Iya. Biru sudah keluar belum Biru?
0: Biru, tak cariin. Salam-salamnya Kakem Sintan.
1: Oh iya, tadi saya belum mendengarkan ya, sudah buat yang sudah masuk aja. Bu Indra, Bu Kus, Bu Ali, Bu Rahayu, Bu Umi, Mbak Pumawar Kuning, dan Mbak Novi. Oh Mbak Novi baru ke saya, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Seperti sedia kala, Pumawar Kuning sehat juga. Saya buat Mas Andi, Mas Rianto, Mas Ardi, Mas Pak Dodi, Mas Dodi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mas Rian juga, Pak Puji Grahito, Pak John, Pak Ahmad Fauzi, lalu ada juga Pak Iskandar di Kota Gede. Salam kenal juga, kemarin sudah ngirim saya. Lalu ada juga Bu Satila, Bu yang di Mbak Ernest ya, yang di Kebumen sini Mas, Bu Fakih, Bu Ama, Pak Adam, Pak Hasan, Pak Hadi Bundong, dan semuanya saja. Oh Bu Tuti, sementara Bu Tuti ketinggalan.
0: Terima kasih.
1: Dan semuanya saja, ya belum nanti lain. Nanti dilanjutkan yang di belakang.
0: Siap.
1: Dahulu semuanya, selalu sehat semuanya.
0: Amin.
1: Kalau sudah siap sare, sugeng sare.
0: Jee.
1: Mas Hanafi. Ada lagunya Mas?
0: Ada.
1: Alhamdulillah, saya tunggu Mas.
0: Jee.
1: Buat Mas Hanafi nanti kondur.
0: Tidur sini.
1: Oh iya, besok pagi tugas pagi ya.
0: Besok pagi upacara.
1: Oh upacara, iya. Iya Mas. Selamat berupacara Pak Kisel. Semoga lancar upacaranya.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Christine dari Corogenden. Selamat malam. Kirim salamnya buat semua pendengar Prosatari di Yogyakarta tanpa terkecuali. Salamnya sehat selalu, bahagia selalu, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Vina Panduwinata buat Bu Umi. Oke, hadir lagu-lagu untuk Anda.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Mambara Musikal Bu. Sehat selalu dan masih kami temani nanti dengan Rehat Malam Pro Satria Yogyakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setelah di Jakarta, berdiri Nirom, Nederland Indische Radio Umroep tahun 1929, menyusul Solo mendirikan Radio SRV tahun 1933. Setahun kemudian di Yogyakarta, lahirlah MAVRO. Setelah Indonesia diduduki Jepang, tahukah Anda, badan siaran radio tersebut dibekukan oleh Jepang. Kemudian siaran radio diurus oleh Hosho Kanri Kyoku. Namun sesudah proklamasi kemerdekaan RI, radio kembali dikuasai oleh bangsa Indonesia. Kemudian 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang memiliki semboyan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Ada 3 hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Berikut Pro 1 RRI Yogyakarta masih kami temani di Jogja malam ini, di Rehat Malam Pro 1. Ya, berikut viral aksi petugas Joko Manton mengguyur akhir ke atas panggangan arang milik pedagang sate ayam liar di kawasan pedestrian Jalan Malioboro Yogyakarta. Pemda DIY menegaskan tindakan tegas itu diambil guna memberikan efek jera kepada pedagang kaki lima yang terus melanggar aturan zona kawasan steril. Menurut Kepala Bidang IKP Diskominfo DIY, Ditya Naryo Aji, tindakan Joko Manton sesuai dengan instruksi dan tupoksi dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kenyamanan ruang publik di Malioboro.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

Laboratorium RRI Yogyakarta uji laboratorium menemukan bakteri Bacillus cereus pada sampel bola-bola ayam saus mentai sebagai penyebab kasus keracunan MBG di Sleman. Sebanyak 389 dari 1.627 orang penerima manfaat MBG dilaporkan mengalami keluhan kesehatan seperti sakit perut dan diare. Produksi dan juga distribusi MBG dari SPPG Sleman Pendowo Harjo dihentikan sementara selama proses investigasi berlangsung.

0: baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi gak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain. Namun malah itulah yang kita lakukan juga.

pernah terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu, tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum, tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut, saya masih punya parasit. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama dan matilah yang orang kaya tadi.

pendengar, saya sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jasuli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Menemani untuk kebersamaan Anda di hari nan istimewa kali ini di 11 September 2026. Kembali kita berjumpa bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, tentunya dalam Jogja pagi ini. Baik pendengar, di hari nan istimewa yang merupakan ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, semoga bisa memberikan yang terbaik dan juga kebahagiaan di kesempatan hari ini. Pendengar, haruskah dosa kita menghentikan langkah kita? Anda bisa mengikutinya dalam Mutiara Pagi serta beragam informasi terkini lainnya bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Sayyidillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu at-Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini di hari Jumat, hari yang ke-11 September 2026. Semoga penuh bahagia, penuh sukacita bersama Anda dan keluarga. Baik pendengar, untuk kesempatan pagi kali ini tentunya dalam mutiara pagi sudah terhubung dengan beliau Bapak Ustadz Wawan Wikasno SCI dari BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho Yogyakarta. Kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Wawan Wikasno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, kabar baik ya Pak Ustadz pagi hari ini, sangat semangat ya.
1: Alhamdulillah, baik Mbak Dina. Lama okay. Gak ketemu
0: ini ya? Iya, ini benar Pak Ustadz, lama sekali. Berapa tahun ya? Oke. Okay. Baik Pak Ustadz, untuk satu tema kita, haruskah dosa kita menghentikan langkah kita? Begitu ya Pak Ustadz ya?
1: Baik, ya.
0: Ya, baik. Mungkin akan diawali dengan tausiahnya terlebih dahulu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Terima kasih Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama batu. Tentunya yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan yang kita tidak bisa menghitung satu persatu. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Nah pagi hari ini kita akan mengambil tema, haruskah dosa-dosa kita menghentikan langkah-langkah kita? Di dalam surat Al-Baqarah 208, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adzubun mubin. Bahwa perintah Allah kepada kita itu adalah dalam berislam itu disuruh kafah, menyeluruh. Jangan tengah-tengah, jangan ambil sebagian, tetapi menyeluruh. Wala tatibu khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti bujuk rayu syaitan. Karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, di dunia ini musuh yang nyata kita itu ya hanya syaitan. Makanya, kenapa saya mengambil judul ini? Karena banyak orang itu dihentikan langkahnya itu gara-gara memperturuti bujuk rayu syaitan. Coba la sayya ahabu ila syaitan min husnil mu'min. Tidak ada hal yang paling disukai setan kecuali sedihnya orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman kok sedih, murung, japrut, kok dia itu apa galau, wah, itu setan senang banget. Tetapi kalau ada orang mukmin kok dia gembira. Jadi kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bergembiralah kamu dengan rahmat dan karunia Allah. Karena itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Jadi, orang-orang yang sedih itu akan lari kepada keputusasaan. Dan itulah yang dimaksud setan. Jadi setan itu mengarahkan manusia itu untuk berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah itu Ghafur Rahim. Rahmat Allah itu besar sekali. Bahkan rahmat Allah itu melebihi daripada murkanya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah, banyak kasus orang-orang yang ketika dia itu dibuat tidak nyaman hubungan dia dengan Allah. Nah itu kerjaan setan. Setan itu cara menggoda manusia adalah dengan cara, kalau setan itu tidak bisa menjerumuskan makhluknya Allah ini ke dalam dosa-dosa, maka dia dibuat putus asa dengan dosa-dosanya. Jadi manusia hidup itu terdiri dari khauf dan raja. Khauf ada rasa takut kepada Allah, takut akan siksa-Nya, takut akan murkanya dan sebagainya. Tapi ada raja, harap bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa Allah itu Maha Memberi Rezeki. Nah, itu harus imbang. Karena setan menginginkan itu manusia itu sampai kehilangan harapan, kehilangan hope. Makanya Rasulullah bahkan sederhana banget. Ittaqillah haitsuma kunta wa bi'isayatan hasanatan tamkuha wa khuliqin nasi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Jadi sunatullahnya manusia lahir di dunia itu ya

obatnya dosa itu adalah istighfar. Al-istighfar ya'kulu dzunuba kama ta'kulu nar hatta yabisa. Istighfar itu seperti api yang membakar kayu yang kering. Betapa dibayangkan kan, but langsung hilang. Maka kita ini betul-betul punya Allah yang Ghafurur Rahim. Bahkan di dalam surat Az-Zumar 53, Kul ya ibadiyaladina asrafu ala angkusihim, la taqnatum rahmatillah. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas, jadi dosa ini wis tumpuk undung, wis ora ono tandingane, wis pake yang gede ini. Itu saja Allah masih mengatakan, la taqnatum rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah, dan Allah akan menghapus dosa kamu itu semuanya. Inna huwa ghafur rahim, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sebagai orang beriman itu pede saja. Sebagai orang beriman itu jangan lemah, dilemahkan gara-gara, aduh saya sudah terlalu banyak dosanya, saya sudah tidak layak, saya nurang kotor. Gara-gara itu kemudian dia menghentikan langkah baiknya, seolah-olah dia sudah tidak layak untuk berbuat baik. Maka inilah sing diarani bebedone setan. Jadi bagusnya agama kita ini, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin buat kita mudah, tidak mempersulit. Makanya kullu ummati mu'afan ila mujahirin. Jadi setiap umatku pasti diampuni, kecuali al-mujahar. Siapa itu? Orang yang berbuat dosa, udah diampuni nih, udah ditutup sama Allah, maaf. Kok malah dia cerita? Jadi bahkan dosa kita pun jangan dicerita-ceritakan. Sudah, kalau kita terlanjur berbuat dosa, istighfar, mohon ampun pada Allah, tutup. Kemudian iringi dengan perbuatan baik, niscaya nanti akan terhapus. Coba tutup baiknya Allah kepada kita. Maka sekali lagi saya mengajak kepada para pendengar semuanya, jangan sampai kita ini digoda dengan setan dengan godaan-godaan yang receh gitu ya. Karena innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wahai setan, kamu tuh enggak punya daya, kamu tuh gak punya kekuatan untuk orang-orang beriman. Gak punya. Kekuatan kamu tuh hanya untuk orang-orang yang memperturuti hawa nafsu saja. Maka sekali lagi, ada sebuah hadis, ini hadis kursi ya, itu luar biasa sekali. Innaka mada'autani warajautani ghafartulaka ala makana minka wala adari. Selama engkau ini hanya menyembah kepada aku, meminta pertolongan kepadaku, maka akan aku ampuni dosamu. Dan aku enggak peduli. Lau balaghat dzunubuka anan sama. Andai dosamu itu sundul langit. Berarti kan gambaran yang sangat tinggi ini. Summa astaghfartani, tapi engkau mau mendatangiku, maka Allah mengatakan, ghafartu laka wala abadi. Maka aku akan ampuni. Dan aku enggak peduli. Innaka law ataitani di kurubil ardi khotoya. Andai engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa. Summa lakitani la tusyriku bisyai'an. Tapi engkau mendatangiku dengan tanpa kesirikan sedikit pun. Law ataituka di kurubiha maghfirah. Maka aku akan mendatangi dengan sepenuh bumi ampunan. Maka ada sebuah kisah ya, zaman dahulu ketika ada seorang pemuda penggali kubur yang suatu ketika, ini kita singkat saja ya, suatu ketika mayat yang datang itu adalah seorang wanita cantik yang meninggal dunia masih perawan. Nah, ketika mayat itu sudah dikuburkan karena dia ingat kok wajahnya cantik, maka kemudian dibuka lagi dan kemudian mohon maaf disetubui wanita tersebut, mayat wanita tersebut. Dan setelah dia puas, dia berpaling begitu atas

0: izin Allah, wanita tadi dibangunkan oleh Allah, dihidupkan. Kemudian mengatakan, wahai celaka engkau pemuda, karena telah menghadapkan aku kepada Allah dalam kondisi junub. Betapa ketakutannya ini, pemuda ini. Betapa ketakutannya. Dan kalau kita bayangkan, mohon maaf ya, betapa ini dosanya luar biasa sekali ya. Udah mati, disetubuhi, dikotori lah gitu ya. Akhirnya dia saking takutnya menghadap kepada Umar bin Khattab. Kemudian diceritakan, oh saya melakukan dosa ini, wah itu terus. Kamu ke Rasulullah saja. Kemudian ketika dia menghadap Rasulullah, kemudian diceritakan, Rasulullah masih mengatakan, Allah itu Ghafurur Rahim, dosa apa sih gitu kan. Kemudian sang pemuda tadi, wah saya melakukan. Sampai Rasulullah mengatakan, dosa kamu setinggi apapun, Allah itu pasti ampuni. Apakah kamu itu durhaka kepada orang tua? Tidak, ya Rasul, lebih dari itu. Apakah kamu membunuh? Tidak, lebih dari itu, ya Rasul. Apakah kamu itu, pokoknya Rasulullah menyebut dosa-dosa besar. Akhirnya, apa sih dosa kamu? Dan ketika pemuda tadi ngaku, bahwa saya baru saja melakukan dosa, menyetubui mayat yang sudah dikubur, maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu kamu juga terkutuk. Maka betapa takutnya kalau Rasulullah sudah seperti itu. Akhirnya dia lari ke padang pasir untuk memohon ampun kepada Allah. Dalam riwayat ada 7 hari 7 malam. Ada 40 hari yang singkat cerita. Ketika sudah yang kesekian hari, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah bahwa laki-laki tadi sudah diampuni oleh Allah saking sungguh-sungguhnya dia dalam bertobat. Jadi tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi ini gambaran sebuah dosa yang gede nih kaya ngono wae. Allah masih mengampuni. Maka jangan sampai para pendengar yang beriman, jangan sampai hanya gara-gara kesalahan-kesalahan kecil kita, tapi itu bisa dibuat setan buat kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Dibuat hubungan kita kepada Allah itu tidak nyaman. Padahal Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Akhirnya orang-orang yang berusaha beribadah baik itu dibuat tidak nyaman hubungan dia kepada Allah. Suatu ketika saya didatangi seorang ibu yang memiliki anak. Dia sudah beranjak dewasa SMA gitu ya. Ibadahnya bagus anak ini. Tapi dia diberi kekhawatiran yang luar biasa sekali. Setiap dia wudhu, itu dia diulang-ulang bisa sampai 10 kali, 11 kali, 12 kali. Jadi saking takutnya, jangan-jangan wudhu saya itu nggak sempurna. Nah inilah cara setan menggoda manusia yang ingin taat itu dibuat tidak nyaman. Oh kamu tuh dosa, kamu tuh kotor, kamu tuh nggak diterima. Sehingga dia dibuat tidak nyaman, sehingga lelah dia beribadah. Nah, ujung-ujungnya nanti disuruh berputus asa. Jadi, akhirnya kita terapi dan insya Allah sekarang sudah membaik. Kita beri nasihat bahwa itu hanyalah godaan setan saja. Kita disuruh fa'idah asamta, fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, bismillah, saya berwudu ya Allah untuk mensucikan tubuh saya. Saya manusia tidak sempurna. Tentunya banyak kesalahan dan ampuni saya. Udah selesai. Dan memang pentingnya kita belajar terus ya. Karena naumul alimu khairum min ibadati jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh itu baik, mudah digelincirkan oleh setan. Mungkin itu Mbak Dina sebagai pembuka kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih sekali. Baik, Pak Ustadz Mamuni Kasno, kita juga akan mengajak pendengar untuk bergabung ya untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Nanti bisa ditanggapi ya Pak Ustadz ya.
0: Siap.
1: Oke, baik. Pendengar, Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi. Untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, dalam Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Oke, Mutiara Pagi, Assalamualaikum untuk yang sudah terhubung.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinya, penyiarku yang solihah.
1: Alhamdulillah,
2: Ibu Siti dari Banguntapan.
1: Iya, kabar baik ya Ibu Siti di Banguntapan, Bantul ya.
2: Alhamdulillah. Sampun sehat, kalau wau sehat.
1: Semoga sehat-sehat selalu Ibu Siti.
2: Amin.
1: Silakan.
2: Untuk anipun, mugi kagem panjenengan sekeluarga.
1: Amin, terima kasih.
2: RG, Pak Ustaz, sekeluarga juga pendengar anipun pinaringan saya selalu. Amin.
1: Amin. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh. Ini saya mau matur tanya. Karena kemarin kan puasa, Pak Ustaz. Saya itu rukonya itu kan cuma kira-kira 5 sendok lah, sama abon sama tahu. Tapi malamnya setelah ikut tahsin RRI Pro 1 ini jam 8 itu, saya itu kok kroso mau mutah-mutah, sehingga saya ke kamar mandi itu saya mutah. Kalau saya tahu kan di kamar mandi itu kan cuma untuk buang hajat juga, bukan diri. Tapi karena saya mutah-mutah dan mohon kekuatan pada Allah, sudah gemeter itu toh, sampai anak putu saya itu ambilkan air yang anget sampai 5 kali itu bisa mutah itu toh. Ada yang dikeluarkan, tapi saya dalam hati batin itu kan berdoa minta kekuatan istighfar. Itu kalau di batin, itu kalau di kamar mandi bolehkah? Karena ya kepepet kan, nyuwun kula kan setiap dalam keadaan apapun selalu ingat kepada Allah kan seperti itu. Ya saya itu sakit batin itu istighfar, minta kekuatan itu dalam batin. Juga minum bukan untuk minum-minum seperti biasa, tapi untuk memancing aku bisa enak mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di perut saya. Itu bolehkah? Saya penjelasannya, apakah juga ini kalau siapa seperti ini kan saya selalu membaca minta kepada Allah, Allah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma afin badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basyari. Apakah doa ini saya baca setiap hari itu apakah sudah betul? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Simbah Uti Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti yang ada di Banguntapan 580333 untuk jumpa kita dalam terputus ya. Jumpa kita dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Haruskah dosa kita menghentikan langkah kita? Mutiara Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak
1: Dina. Iya, selamat pagi Ibu Ali yang ada di Pamekasan ya. Iya, silakan Ibu Ali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Halo.
1: Iya, langsung Ibu Ali, silakan.
3: Oh, gitu. Okay. Ini gini, tadi saya menyimak ini Ustaznya. Kita kan intinya kita kan curhat dengan Allah gitu ya. Jadi kalau kita sudah curhat kepada Allah, jangan curhat lagi kepada manusia gitu ya. Bagaimana dengan yang ada di TV-TV itu, orang yang curhat dengan ustaz atau ustazah gitu ya, tentang ini keadaan kita gitu. Mohon pencerahannya nggih disampaikan ke ustaznya Mbak Dina.
1: Oh iya, mendengarkan kok Ibu ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Jangan lupa juga Anda juga bisa bergabung pendengar melalui WhatsApp kami 0811-7111-911. Dalam Mutiara Pagi, assalamualaikum. Di 580333. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Pak Budi Santoso di Wonogiri. Nah Pak Ustadz, apakah menyesali yang sudah terjadi itu salah satu godaan setan? Apakah menyesali yang sudah terjadi itu salah satu godaan setan? Baik, dalam Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Oke, Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Sudah terhubung.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut. Silakan Pak Ahmad Fauzi.
4: Assalamualaikum Ibu Ustadzah ya. Boleh sedikit di luar tema di sini ya. Mungkin masukan atau mengingatkan saya sendiri. Begini ya Bu ya. Memang hidup seperti sekarang ini saya diusahakan hidup yang ibu hidup yang nyaman tuh kan, walaupun sekarang hidup dalam kesederhanaan. Ketika saya pernah ekonomi yang mapan lah sedikit, tapi kan ujiannya sangat banyak sekali ya Bu ya. Tapi hidup sekarang lah nyaman sekarang, segala sederhana. Karena tidak salah kalau memang, tapi maaf, tidak semua laki-laki ya. Kalau laki-laki pada umumnya kalau sudah ekonomi dompet segala tebal kan godanya wanita kan. Seperti pengalaman saya dulu kan seperti itu. Tapi sekarang banyak evaluasi. Kenapa sekarang Bu mengambil hidup sendiri udah umur 3 tahun? Kayaknya banyak evaluasi. Muhasabah ke belakang yang dulu-dulu. Tapi kalau dibanding-bandingkan, nikmat, nyaman hidup seperti sekarang yang sederhana. Nah, bagaimana Bu bisa mempertahankan hidup yang hidup seperti ya dalam keadaan tenang, nyaman kan seperti itu. Lalu dalam hidup sendiri juga ujiannya lebih berat Pak Bu ketimbang hidup punya istri. Bagaimana? Mohon tausiah dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dengan Pak Ustadz Mawan ya. Baik, dalam Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Oke, yang sudah terhubung, Assalamualaikum. Oke, terputus ya. Di 580333 untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Ya, baik. Silakan pendengar yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sina yang soleha.
1: Alhamdulillah, dengan Ibu Sri.
5: Yeah.
1: Ya, Ibu Sri yang ada di Bantul, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang soleh dan istrinya yang soleha. Ini Pak Ustadz, saya mohon penjelasan yang saya utarakan itu salah atau tidak ya Pak Ustadz, mohon penjelasan. Apa betul Pak Ustadz, besoknya itu setan itu mbarelo? Elonya begini, salah, tidak mau dia disalahkan, malah menyalahkan manusia yang menuruti godaan setan. Itu betul atau salah Pak Ustadz? Salahnya kamu sama saya goda mau. Seperti itu loh Pak Ustadz, baliknya. Apa betul ya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri yang ada di Jalan Watas ya. Baik pendengar, masih temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Satu travel lagi mungkin ya sebelum nanti akan ditanggapi. Baik Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Dina.
1: Iya, Pak Beni di Gandaria, silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, berarti ini dikembali penjelasan surat Al-An'am ayat 31.
1: Al-An'am?
6: Iya, ayat 31. Matur nuwun, ari dikembali penjelasan Pak Dina, Pak Ustaz. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Beni di Kanaria. Dan pendengar, kita akan mendengarkan Mutiara Hadis terlebih dahulu. Tetap terhubung ya Pak Ustadz Mawan. Iya, menutup aib sesamanya.
7: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبدا في الدنيا illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Pendengar, untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi, satu tema kita, haruskah dosa kita menghentikan langkah kita? Bersama beliau Bapak Ustadz Wawan Wikasno, SEI, dari BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho, Yogyakarta. Pak Ustadz Wawan pastinya masih terhubung ya?
1: Ya.
0: Baik. Pak Ustadz, silakan mungkin bisa ditanggapi untuk 5 penelpon dan juga ada 1 WhatsApp, silakan.
1: Baik. Nanti kalau ada yang gak jelas, saya nanya lagi ya, Mbak.
0: Silakan, Pak Ustadz.
1: Yang pertama, Bu Siti. Jadi, ulama sepakat boleh, Bu. Jadi, ulama itu dibatin. Karena itu adat. Jadi, kalau di luar itu, boleh, silakan. Zikrullah khairan katsira la'alakum tuflihun. Wadkurullah katsira la'alakum tuflihun. Pasti kita beruntung. Mengingat Allah itu pasti kita beruntung. Ada ulama juga masih memakruhkan kalau kepaksaannya terucap ya. Jadi Islam itu mengenal ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi dibolehkan kegiatan segala sesuatu itu dalam kondisi darurat. Jadi intinya gak ada masalah, Bu. Dan tentunya kegiatan ibu ini baik. Pokoknya tadi temanya kan begini ya. Orang itu kalau baik, baik gitu kan, maka setan akan membuat orang ini tidak nyaman hubungannya dengan Allah. Ya itu aja, model kerja setan tuh begitu-begitu aja. Nah kalau kita sudah hafal gitu ya, cara nih setan menjerumuskan manusia itu, oh kecil gitu kan. Nah kemudian apa tadi Pak Ali ya, jadi intinya itu begini, lalu ahla zikri, tanyakan, atau siapa tadi, ibu-ibu tadi ya,
0: Mbak Ali,
1: betul. Fas'alu ahla dzikri, tanyakan pada yang tahu, tanyakan pada ahlinya. Jadi kalau kamu tuh nggak tahu, jadi boleh curhat. Nah kalau dia nggak tahu ya harus curhat pada yang tahu. Fungsinya ustadz, fungsinya guru, fungsinya kiai itu kan untuk menjadi penghubung ilmu Allah itu untuk bisa disampaikan. Bahkan belajar saja kita nggak boleh sendiri ya. Hati-hati. Jadi kita harus punya guru, kita harus buruk, oke, kita harus bijak, oke. Ini pripun bener apa salah gitu kan. Nah, kalau kita sendiri dan sekarang banyak ya Google mania itu ya. Jadi kenapa ada istilah Thomas non is an agan. Nah, mohon maaf nih Mbak Dina ya. Orang yang terlalu banyak tahu itu menggelisahkan. Jadi coba sekarang orang-orang itu ada yang anxiety gitu. Itu justru karena dia terlalu banyak tahu. Misalnya dia sedikit-sedikit baca di sosial media Google. Tapi dia nggak tahu. Dia hanya baca saja. Orang kalau seperti ini nanti sakit ini. Orang kalau akhirnya dia malah stres sendiri. Itulah kenapa terlalu banyak tahu itu menggelisahkan. Coba kita ilustrasi ya, kalau di kampung-kampung itu misalnya ada ibu-ibu, yulah jari mumet alah mas tak prokol mari, tak kroi mari, tak puncak ke bawang, tak geprek, tak sambel mari. Nah, itu karena dia gak banyak tahu, jadi taunya oh ini mumet tak kei bawang mari. Coba orang-orang kota itu pusing gitu, langsung buka Google, ternyata ditemukan ciri-ciri kanker, langsung gemetaran ya. Sehingga ketakutan-ketakutan hari ini itu justru ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Dan itu akan diperkuat oleh setan nanti. Setan akan senang banget tuh sama orang-orang yang sedih, sama orang-orang, ya kamu tuh udah, wah itu udah. Kemudian dia bisikannya jahat banget itu. Itu ada baygon tuh di belakang. Itu ada tali tuh untuk gantung diri. Itulah maunya setan. Maka dalam Quran dikatakan wala tayasu mirauhilah innahu la ya'asu mirauhilah ilal qaumil kafirin. Kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi ibu siapa tadi yang bertanya, tidak apa-apa Bu, tidak ada masalah kalau memang kita enggak tahu. Jadi yadullah ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama jamaah. Kita menyendiri itu boleh ketika kita sudah paham akan diri kita. Tapi kalau nanti kita masih belum paham, kita belum makrifat kepada Allah, nanti tidak didobido setan. Jadi ketika Anda galau gitu, kok nggak bisa menyelesaikan sendiri? Ya harus tanya dong pada yang pada yang tahu. Itu memang sunatullahnya begitu. Kemudian Pak Budi ya.
0: Iya, Pak Budi Santoso.
1: Pak Budi Santoso ya.
0: Oke.
1: Apakah menyesali itu godaan setan? Kalau berlebihan, iya Pak. Makanya wala tusrifu, jangan berlebihan. Pokoknya setan itu akan membuat kita tidak nyaman dengan dosa kita. Yang sesungguhnya Allah sudah memberi SOP. SOP-nya apa? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalama anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yushiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dalam surat Al-Imran 135 itu ya. Ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Yunfikuna fis sara'i wad dharra' wal kadhibina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia yang selalu berinfak baik lapang maupun sempit, menahan hawa nafsu marah, kemudian memaafkan. Kemudian ada ciri lagi, waladina idza fa'alu fahisatan aw zalama anfusahum, kalau dia dosa, kalau dia menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, langsung ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mohon ampun pada Allah. Karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Udah selesai, Pak. Kemudian iringi dengan perbuatan baik. Nah, setan itu akan membeto kita dosa yang kita itu diungkit terus sampai kita enggak nyaman. Oh, berarti saya itu mungkin sudah enggak diampuni ya. Jadi maka di dalam mazhab Asadili itu dosa itu malah suruh lupakan aja. Kenapa? Kamu udah dikasih tobat. Wis dikasih tobat, wis apik, wis dadi wong apik kok malah ngiling-ngiling barang sing elek. Aku iki sing marake menggugah memori-memori yang tidak baik. Pokoknya gini, setan itu intinya menggoda hambanya itu untuk selemah-lemahnya. Jadi wong lemah, jadi wong ora produktif. Terus nanti begini, ayo ngaji, saya sudah kotor, saya tidak layak berada di barisanmu, saya ini sudah hancur. Nah itu setan seneng banget Pak. Padahal dosa kita aja suruh nutup, aib kita suruh nutup. Jadi harusnya kita lawan yang begitu-begitu. Apakah pertanyaan begini, ketika sudah ada hadis kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti punya dosa. Wa khairu khata'in atawabin. Kalau untuk bicara, saya ini bicara nih, dakwah nih ya, itu syaratnya harus gak punya dosa. Oh udah gak jadi bicara saya. Karena pasti punya dosa saya. Itu wes sunatullah. Bahkan ada sebuah hadis itu bagus sekali Pak. Coba nanti dicari ya. Laulan tutsnibu la dahaballah bikum. Wala ja'abikum min yutnibun. Fayaghfirullah fayaghfirlahum. Ini hadis Qudsi ini. Kalau saja manusia di bumi ini tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan manusia baru yang dia berbuat dosa, tapi dia mohon ampun pada Allah dan Allah mengampuni. Saking Gusti Allah liar jelake, nek sing jenenge wong dosa kuwi wis jamak lumrah. Maka kenapa ada syahidul istighfar itu ya. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidam bi fadli. Itu kan sampai Gusti Allah kula nggih pikantuk nikmat ning saya juga punya dosa, maka ampuni saya. Jadi kalau Gus Baha ki kiai besar itu mengatakan konsekuensi jenengannya Pak ki kula ki akhire ya kula tumindak dosa ngeten iki. Ah, artinya praso Jawa nek wong Jawa apa enek iku sapa jeneng kula dosa ning lere meneh sing iso nyepuro ming jenengan lha pripun meneh. Jadi apalagi di zaman sekarang ini ya, maaf ya, semua sudah tersaji dengan mudahnya. Jadi orang tuh maaf sekali, mudah sekali bisa berbuat dosa. Kemudian siapa lagi Mbak Dina tadi ya? Pak Fauzi tadi gimana?
0: Untuk Pak Ahmad Fauzi ini kan saat ini hidupnya sederhana tetapi nyaman. Nah kalau dulu mungkin godaan dari laki-laki dengan dompet tebal itu biasanya godaannya adalah perempuan begitu. Nah bagaimana mempertahankan hidup bahagia secara batin seperti saat ini?
1: Baik, bagus. Jadi memang Qur'annya sudah bilang gitu, walau basyatallahu rizqal ibadi la dhahabil ardi. Kebanyakan orang itu kalau rezekinya dibruk-ibruk, ketutuk gitu, wah banget itu, la dhahabil ardi. Maka dia akan melampaui batas. Jadi yang melakukan, mohon maaf, yang melakukan narkoba itu pasti punya duit. Ya enggak banyak. Orang yang selingkuh, main cewek, perempuan pasti punya duit. Gak punya duit gak mungkin dia. Mesti kiwah-kiwi gitu. Orang yang melakukan apa perbuatan-perbuatan israf terlarang itu pasti punya duit. Nah, ternyata wa asa antakrahu saya bahwa farulakum, kadang yang kamu anggap baik ataupun tidak baik itu sebaliknya. Wah, aku pengen sugih. Iya benar, kamu nanti nak sugih saya terima. Bisa jadi malah lalai lah. Padahal Rasulullah tuh cuma memberi sinyal tuh enak banget. Man asbahaninkum amin al fisir bi mu'afan til jazati inda ukutu yaumi faka'an amat hizat lahu dunia. Siapa orangnya yang hari ini sehat badannya, tenang hatinya, punya persediaan makan untuk hari ini, faka'an amat hizat lahu dunia. Maka sepertinya dia itu sudah dibrui dunia. Wus di, apa jenisnya, juga dunia dan yang terbaik gitu lah. Itu saran cuma begitu. Maka pertahankan Pak Fauzi, tentunya itu tuh, sudah baik. La yahuruna taqallubul ladzina kafaru fil bilad, maka unqalil tsumma ma'ahum jahannam. Kita enggak usah kepengin dengan sepak terjang orang-orang kafir itu, orang-orang yang dia maaf merusak bumi, dia yang berlomba-lomba dengan kemaksiatan. Enggak perlu. Mereka itu hanya dikasih nikmat yang sedikit. Nikmat iman itu jauh lebih besar. Inna Allah yu'ti dunya ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Allah itu memberi dunia itu kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Mau dia rajin ibadah, mau enggak, dikasih mu sama Allah. Wa la yu'til iman ila ma yuhibbu. Tetapi tidaklah Allah memberi iman kecuali yang dicintai. Maka bersyukurlah kalau Pak Fauzi ini sudah diberikan iman yang melekat. Kemudian Pak Ibu siapa tadi, Mbak Dina ya? Yang nanti,
0: Ibu Sri di Jalan Wates ini, apakah setan tidak mau disalahkan, yang disalahkan itu manusia
1: ya,
0: begitu?
1: Ya, itu di surat Ibrahim okay. Ayat 22. Jadi waqala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adaku wa'dal haq wa wa'dukum fa ahlaktukum. Ini panjang ayat ini. Jadi intinya begini. Di dalam surat Ibrahim 22 itu nanti ketika setan itu jadi di neraka itu sudah ngumpul semua ya. Semua sudah ditutup ya, ini udah ya, yang di neraka ini ya, yang di surga udah di surga. Nah, para penghuni neraka itu dikhotbahi iblis ya, iblis itu waqala syaitun lama qudiyal amru inna Allah wa'adakum wa'adal haq wa wa'adukum fa'ahlaktukum. Jadi intinya gini, iblis itu pidatonya begini, Allah itu sudah mengatakan yang baik. Nah, aku juga membisik-bisikan, tapi tak belindani. Nah, itu ngaku itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an ta'awtukum fastajabtum li. Dan setan itu ya hanya membisik-bisikan saja, tidak punya kekuatan. Sebenarnya aku itu tidak punya kekuatan, tapi kamu sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Ini kurang ajarnya setan. Maka jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Ma ana bi musyrihikum wa ma antum bi musyrihiyya. Jadi kurang ajarnya setan tuh, terus dia bilang begini, aku raiso nulungi kowe, kowe yo raiso nulungi aku. Ini kafartu bima asraktumu min qabl, inna dzalimina lahum azabun alim. Jadi sak janjane aku tidak membenarkan perbuatan mempersekutukan Allah itu. Dan sesungguhnya orang-orang zalim akan dapatkan sisaan seperti baru setelah itu iblis itu ditombak oleh malaikat, maka dia jatuh ke jurang neraka dan menyesallah para penghuni neraka, menangis wala dan dia pusing. Tapi kan udah di neraka, udah nggak bisa balik. Maka nyambung dengan perkataan Pak Beni tadi ya, kalau nggak salah dalam surat Mbak Dina ya, Al-An'am ya, 31.
0: Ayat 31.
1: Itu penyesalannya sebenarnya gini. Jadi dalam surat Al-An'am itu maknanya adalah sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maka apabila hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami. Dalam surat Asy-Sajdah ayat 12 itu dikatakan, walau taro'idil mujarimunan akisu ru'usimid darabihim Rabbana abasorna wasami'na parji'na na'mal sholihan ina mukinun. Jadi saat di mana para penghuni neraka itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah, kemudian dia mengaku, ya Allah, Rabbana abasorna, Gusti Allah, aku wis ndelok, wasami'na, aku udah mendengar sembelegurin rokok, ngerinya rokok, farji'na, bahwa aku dihidupkan lagi, ya Allah, na'mal sholihan, aku tak berbuat baik, Inna mungkinun, aku yakin. Ya, tapi kan terlambat. Udah di neraka, bro. Dunia udah diluntung sama Allah. Dunia udah ditutup. Udah gak bisa lagi. Maka jangan sampai penyesalan itu nanti datangnya di akhir. Jadi penyesalan itu yang terbaik adalah sesal dahulu pendapatan. Itu kata pepatah ya. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Tapi sekali lagi Allah selalu membuka pintu rahmatnya. Bahkan innallaha yaqbalu taubatan 'abdi man lam yukharhir. Allah itu masih menerima taubatnya hamba selama nyawanya belum dikerongkongan, masih aman. Itu Mbak Dina.
0: Baik, sudah ditanggapi juga untuk Ibu Sri ya. Yang setan tidak mau disalahkan begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Sudah, okay.
0: Baik, satu WhatsApp-nya sudah bergabung nih Pak Ustadz. Mungkin agak singkat juga. Dari Pak Muslikin di Tambak Bayan. Assalamualaikum Pak Ustadz, seorang Muslim perlu mewaspadai adanya godaan setan, dan orang beriman diminta jangan mengikuti langkah-langkah setan. Seperti apa langkah-langkah setan kalau di kalangan pemerintah, mungkin di dunia perbankan, di penyiaran, di kalangan rakyat jelata dan lain-lain. Mohon penjelasannya. Begitu Pak Muslikin di Jogja. Satu WhatsApp lagi dari Mbak Cika di Godean. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kadang kalau sudah berbuat salah berulang kali, maka rasanya sudah malas untuk berbuat baik lagi. Dan berprinsip bahwa sudah basah, ya sekalian mandi. Nah, bagaimana menyikapi hal ini Pak Ustadz? Silakan.
1: Ya, gue mau. Di karpet setan, gue. Setan tuh Pak Omen sampai mengatakan, wes terlanjur basah di sana. Itu setan banget itu. Nah, suatu ketika Ali bin Abi Thalib, orang yang dikatakan jendela ilmu itu, sahabat Rasulullah yang pinter itu, dia kedatangan orang yang dia maksiat. Ya Ali, apa maksiat ya? Wah, iya, tobat gitu, istighfar. Tiba-tiba suatu ketika dia datang lagi, ya Ali, aku anu lagi, maksiat lagi, tobat, istighfar. Sampai ketiga kali Mbak Dina. Ya Ali, aduh aku sinfah banget ini. Maksiat meneh. Karakter manusia kan begitu kan. Terus Ali bilang apa? Ya setan lagi. Sampai kapan ya Ali? Sampai setan putus asa. Coba. Ayo kita ini pertandingan sama setan. Setan tuh kelakunya cuma begitu. Maka kita bikin sebaliknya juga. Ayo. Jenengan itu. Jangan sampai itu tadi ya. Jangan sampai terlanjur basah. Kemudian gak mau tobat. Meskipun Anda itu belum bisa menghentikan dosa Anda, terus istighfar, terus istighfar. Karena memang itu karakter manusia. Manusia itu begitu. Aduh, saya udah wis tobat. Mengko baleni meneh. Wah, aku wis ora main perempuan lagi. Saya mau di masjid terus. Suatu ketika dijak dolan yang Malioboro. Ngerti wong wedok ayu kah to? Bablas meneh. Maka orang yang keren itu bukan nyon sewu ya. Orang yang keren yang terbebas dari dosa itu bukan orang yang dia menyendiri terus, tapi yang dia bergaul dengan manusia di situ berkecamuk semua potensi dosa, tapi dia bisa menalanginya. Dan tadi yang satu tadi apa Mbak Dina? Yang bapaknya
0: yang
1: tadi.
0: Pak Muslikin tadi ini.
1: Pak Muslikin ya.
0: Iya betul. Seorang muslim itu perlu mewaspadai adanya godaan setan, dan orang beriman diminta jangan mengikuti langkah setan. Namun penjelasan untuk langkah-langkah setan yang ada di kalangan pemerintahan, dunia perbankan, penyiaran di kalangan rakyat itu seperti apa?
1: Baik, intinya setan itu kan memang sudah sudah dibolehkan sama Allah. Bahkan setan berikrar sumalatianahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa sama ini wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan kugoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wah, dikon korupsi kok raiso. Oh, nggawe video pirang detik ini ya, Mbak Dina yang viral itu loh. Yeah. Yang kena CCTV, guru dan kepala sekolahan. Wah, kok ini kuat ya. Gue niki raiso tak gudo-gudo. Tak gudo sing inilah, CCTV ini. Tapi sebenarnya godaan setan itu lemah. Cuma begitu-begitu aja. Maka yang kita kuatkan tuh iman kita. Jadi, ya memang kita pun orang yang beriman itu masih berpotensi berbuat dosa. Namanya gelinciran. Dan itu tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Ya fitrahnya sunatullahnya begitu. Yang penting kemudian ingat Allah, kemudian mohon ampun. Makanya Imam Atha'illah As-Sakandari, mungkin ini juga sebagai penutup ya. Maksiatu aurasat zulan waktiqoran. Khairu min ta'atin aurasat izan waktiqbaran. kemaksiatan yang disertai dengan penyesalan, bertobat, mohon ampun, kemudian dia merasa rendah di hadapan Allah, itu lebih baik daripada taat tapi disertai dengan kesombongan. Wah, siapa sini itu yang lebih bertakwa dari saya? Kalau saya, insya Allah gak bakal itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wih, bagi Allah terlalu kecil tuh menggelincirkan orang. Jadi begitu Mbak Dina, yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 6 ya, okay. Matur suwun.
0: Terima kasih banyak ya Pak Ustadz Wawan Wikasno. Ya. Semoga juga menginspirasi ya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Sampai jumpa lagi. Iya, baik. Mendengar sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta dengan satu tema, haruskah dosa kita menghentikan langkah kita? Bersama beliau Bapak Ustadz Wawan Wikasno SEI dari BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho Yogyakarta. Terima kasih pendengar. Wassalamualaikum.

Pendengar, nantinya kita akan mengikuti untuk pembacaan berita Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat yang nanti akan dibacakan oleh beliau Ibu Sri Surani SP dari Komisioner KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendengar mana-mana kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, dan di hari yang istimewa kali ini pendengar, hari ulang tahun RRI yang ke-81. Nah, tentunya juga untuk warta pagi kali ini spesial dengan pembaca warta berita, beliau Ibu Sri Surani SP, Komisioner KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: melayani warga negara Indonesia, bukan sekedar pendengar, pemirsa, bukan sekedar apa, netizen.
1: Relawan dari musisi Jogja Peduli tadi pagi sudah terbang ke NTT 3 orang. Besok Senin kita akan masuk perwakilan dari teman-teman ini semua.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, tak hanya memperkuat jati diri di usia ke-81 dalam bentuk penguatan siaran radio, RRI harus terus beradaptasi di dunia digital saat ini. 3 truk bantuan dikirimkan ke NTT dari donasi yang dihimpun oleh komunitas musisi Jogja Peduli lewat konser amal yang digelar 1 September lalu. Bersama saya, Sri Surani, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI harus terus menjaga relevansi dalam memberikan sajian informasi kepada masyarakat. RRI juga didorong menjadi lembaga penyiaran publik yang terus memperkuat audio, siaran audio sebagai jati diri utama. Berita selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik di Indonesia perlu menegaskan kembali posisi strategisnya dalam ekosistem penyiaran baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai lembaga yang mendapat alokasi pembiayaan dari dana publik, posisi RRI cukup berbeda dari lembaga penyiaran swasta. Sehingga pakar media dan jurnalisme Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta Profesor Masduki mendorong RRI agar fokus memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui penguatan konten audio. Sebab format siaran audio menjadi layanan utama lembaga tersebut.
2: Kenapa? Karena RRI itu melayani warga negara Indonesia, bukan sekedar pendengar, pemirsa, bukan sekedar netizen. RRI dibiayai oleh negara yang berasal dari pajak. Pajak dari siapa? Dari warga negara. Nah, kalau swasta, pada umumnya itu kan orang berlangganan atau orang membeli pulsa. Dimana kalau kita lihat tentu ekosistemnya berbeda.
1: Profesor Masduki juga berpesan agar jajaran manajemen Radio Republik Indonesia tidak terjebak istilah konvergensi media.
2: Ada namanya godaan-godaan konvergensi, diversifikasi, mengakses audien, ini bahasa-bahasa yang sebetulnya menjebak. Tentu saja itu bagus, tapi kita harus memahami jati dirinya RRI itu sebagai lembaga penyiaran berbasis audio.
1: Di usianya yang ke-81 tahun, RRI sebetulnya memasuki tahap yang cukup matang untuk menyongsong usia seabad. Sehingga menurut Profesor Masduki, lembaga penyiaran ini harus semakin memantapkan peran sebagai penyedia informasi bagi para pendengarnya lewat medium informasi audio.
0: Hari Radio ke-81 tahun ini menjadi momentum bagi Radio Republik Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai media informasi publik dan sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Beritanya hadir bersama reporter Vika Azalea.
3: Di radio, makanya itu yang sekarang kita perjuangkan adalah tadi relevan ya, tapi bagaimana tadi kalau kita bisa menyampaikan informasi yang benar tapi juga menarik. Kita harus membuat story, membuat
4: momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September menjadi momentum untuk kembali menguatkan semangat radio sebagai media yang terus hadir, dekat, dan relevan di tengah masyarakat, di tengah perkembangan teknologi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan, perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi radio, termasuk Radio Republik Indonesia. Menurutnya, di usia ke-81, RRI perlu terus beradaptasi dengan perubahan teknologi agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
5: Untuk tetap relevan dan bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar, tetapi juga harus menghitung berapa pendengarnya. Dan dalam konteks itu tidak terhindarkan bahwa RRI juga harus menggunakan perkembangan teknologi, termasuk media sosial, dan tetap relevan dengan pendengar di seluruh Indonesia.
4: Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo mengatakan, perkembangan media sosial justru membuka ruang optimisme terhadap masa depan radio. Meski mengakui radio menghadapi penurunan di tengah perubahan pola konsumsi media masyarakat, ia tetap optimis terhadap keberlangsungan radio sebagai media konvensional.
3: Media sosial itu media baru, itu tidak diciptakan untuk mencari kebenaran. Karena itu justru sebetulnya kita merasa optimis dengan masa depan radio. Radio itu memang senantiasa dikatakan sebagai media yang paling tangguh, the most resilient gitu Mas Kudari. Tapi di sisi lain ini kita juga dihadapkan pada situasi, ya walaupun kita mengalami decline ya, tapi kita tetap optimis ya, masa depan justru di media konvensional.
4: Ia menambahkan tantangan utama radio saat ini, yakni bagaimana tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kekuatan utamanya sebagai sumber informasi
0: pendengar
4: yang terpercaya.
0: Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, apakah menghilangkan radio sebagai salah satu media informasi? Berikut pendapat publik tentang RRI di era saat ini yang telah kami himpun.
6: Halo, saya Tamin. Saya adalah pendengar setia RRI. Saya penyandang disabilitas netra. RRI media yang bisa membantu kami untuk mendapatkan informasi, berita terkini, dan hiburan. Maka dengan adanya teknologi-teknologi yang canggih, mudah-mudahan RRI tetap bisa mengudara. Terima kasih RRI, semoga tetap jaya. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo, saya Siva, saya seorang mahasiswa di Jogja. Menurut saya, radio itu masih relevan sampai sekarang, apalagi buat nemenin perjalanan atau pas lagi santai. Tapi karena saya seorang anak Gen Z, sekarang lebih sering scroll TikTok, Instagram, atau dengar Spotify. Menurut saya, radio juga harus makin up to date dan ikut masuk ke platform digital biar nggak kalah saing.
8: Halo, perkenalkan nama saya Ilham Nizar Hisham. Saya mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut saya RRI berdaulat untuk bangsa ini dapat dimaknai sebagai RRI yang hadir sebagai media publik milik bangsa, independen dalam memperjalankan fungsi penyiarannya, serta berperan menjaga informasi, persatuan, dan kepentingan masyarakat Indonesia. Dikarenakan RRI ini dari zaman dulu sampai sekarang masih berkontribusi terus untuk bangsa dan negara.
0: Pendengar, tanggal 11 September menjadi momentum penting bagi dunia penyiaran di tanah air, sekaligus menjadi pengingat akan perjalanan panjang radio dalam menemani masyarakat. Lantas, bagaimana RRI merawat kedekatan dengan pendengarnya di tengah perubahan ekosistem media dan perilaku masyarakat saat ini? Berikut wawancara singkat Prima Hapsari dengan Direktur Komtici UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bono Setio.
9: Sebagai seorang akademisi, kemudian juga melihat begitu perkembangan radio yang pasti juga kita ingin tahu ini dari perspektif Pak Bono yang sehari-harinya ini kemudian juga berkecimpung dengan teman-teman muda begitu. Bagaimana ini Pak Bono melihat radio di mata teman-teman mahasiswa, kemudian juga kebutuhan akan informasi melalui radio ini, apakah kedepannya ini masih tetap dibutuhkan oleh teman-teman generasi alfa saat ini begitu? Monggo Pak Bono.
10: Meski era atau zaman berubah, itu saya yakin bahwa radio tidak akan mati. Ya, berdasarkan sejarah yang kita ketahui ya, kita belajar dari sejarah begitu. Sejak kelahiran radio pada akhir abad 19 yang ditemukan oleh Marconi ya, tahun 1895 akhir itu ya. Jadi radio yang bisa berubah mengikuti perkembangan zaman atau bertransformasi, maka akan bisa bertahan. Dan sampai sekarang kita ketahui gitu, bahwa radio itu masih ada di hati masyarakat. Barangkali kita sangat familiar ya dengan lagunya Freddie Mercury ya, yang berjudul Radio itu ya. Ada statement di situ, di liriknya itu, radio, someone still love you. Ya, jadi jangan didengarkan suaranya, tapi kata-katanya aja ya. Sebenarnya radio itu selalu di hati, masih dicintai oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi pengelola ya. Sekaligus di dalam tantangan itu ada peluang yang bisa kita peroleh atau kita ambil lah ya gitu, termasuk audiensnya ya di kalangan anak muda ya. Meskipun sekarang itu anak-anak muda itu lebih, tadi istilahnya on demand ya, jadi lebih suka ke platform-platform yang on demand kayak Spotify, podcast, kemudian YouTube, TikTok. Tetapi di antara platform-platform yang ada itu, saya kira ada kelemahan-kelemahan yang radio justru memiliki keunggulan. Nah, inilah yang kemudian di mana pengelola radio harus bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan kelebihan-kelebihan dari yang dimiliki dari radio itu, terutama soal konten. Nah, sekarang ini kalau bicara tentang media, ada beberapa media yang tergerus oleh zaman ya. Contoh ya, koran, majalah itu kita sudah nggak lagi ketemu dengan majalah Tempo yang dulu luar biasa, Gatra, kemudian atau majalah anak-anak yang muda itu, remaja itu dulu waktu saya itu majalah Hai gitu. Saya masih menikmati itu, kalau anak-anak itu majalah Bubu itu. Tapi radio enggak, radio sejak dari AM, teknologi AM, kemudian FM ya, kemudian bertransformasi ke dalam digital gitu ya, konvergensi ya, dan itu sudah dimulai termasuk seperti tayangan hari ini ya, bagaimana memadukan streaming ya, radio yang konvensional tetapi di dalam teknologi streaming kan begitu, dan ini menjadi daya tarik tertentu karena interaktifnya itu dan konten-kontennya itu. Nah, sisi lain gitu yang harus disadarkan pada

kekuatan-kekuatan dari radio yang menjadi tantangan bagi pengelola dan masyarakat. Tentu saja masyarakat itu termasuk di situ saya sebagai masyarakat yang terus mengawal, mendorong gitu, jangan sampai radio itu punah. Dengan cara apa? Ya harus berubah, change or die, kan begitu. Mau berubah atau tergilas oleh perkembangan zaman. Ini tanggung jawab kita semua, dari pengelola radio itu sendiri, kemudian dari pemerintah dalam hal ini KPID gitu, termasuk di kementerian gitu, dan masyarakat. Masyarakat itu masuk di dalamnya akademisi. Saya termasuk masyarakat yang punya komitmen terhadap eksistensi radio, wabil khusus RRI. Nah itu aja Mbak dari saya.

0: Rasa kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur diwujudkan komunitas musisi Jogja Peduli. Salah satunya lewat bantuan sebanyak 3 truk yang merupakan hasil donasi dari konser amal pada September lalu. Beritanya hadir sesaat lagi bersama reporter Aji Purnomo.
1: Dengan ini kita berangkatkan. 1, 2, 3.
2: Rasa kepedulian diwujudkan oleh musisi Jogja Peduli dengan memberangkatkan 3 truk bantuan menuju Reo Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Bantuan berupa 18 ton beras serta berbagai kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Penggagas kegiatan yang juga personel grup NDXAK Yunanda Frisna Damara mengungkapkan, bantuan ini berasal dari donasi yang dihimpun usai pelaksanaan konser amal pada 1 September lalu. Total donasi yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp812,06 juta. Selain bantuan sosial, rasa kepedulian juga diwujudkan dengan mengirimkan relawan untuk memantau kondisi di lapangan. Langkah tersebut demi memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan optimal. Pria yang akrab disapa Nanda ini pun memastikan penggunaan dana donasi akan dilaporkan secara transparan.
3: Perjalanan kita masih panjang, kita masih akan fleksibel di sana. Nanti relawan dari musisi Jogja Peduli tadi pagi sudah terbang ke NTT 3 orang. Besok Senin kita akan masuk perwakilan dari teman-teman ini semua. Terus nanti kebutuhan pokok lainnya akan kita belikan secara mendadak di sana. Insya Allah secara keuangan, transparansi, insya Allah akan kita share keluar masuk uang hasil donasi ini. Jadi doakan kita, dukung kita terus agar kita bisa berbuat baik, kita bisa amanah untuk semuanya.
2: Hadir dalam kesempatan ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memberikan apresiasi kepada musisi Jogja Peduli yang telah menggalang dana demi membantu saudara setanah air yang tertimpa musibah. Bantuan ini menjadi bukti bahwa gerakan kemanusiaan dapat lahir dari masyarakat dan komunitas. Menurutnya, kepedulian tersebut merupakan bagian dari karakter masyarakat DIY yang memiliki tradisi kuat dalam aksi-aksi kemanusiaan.
4: Bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu daerah relawan kemanusiaan terkuat di Indonesia. Yang salah satu bentuknya itu relawan kemanusiaan, bahkan para musisi kita ini juga punya kepedulian dan mereka adalah relawan-relawan kemanusiaan. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Inilah kebudayaan kita. Jadi kebudayaan itu bukan hanya seni, tetapi sampai pada karakter, pandangan hidup, solidaritas, itu juga kebudayaan.
2: Pengiriman 3 truk bantuan ke NTT tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan kepedulian, melainkan sebuah langkah awal. Animo masyarakat yang tinggi membuka peluang untuk kembali menggelar kegiatan serupa pada tahun depan.
0: Memadukan materi anti korupsi, wawasan kejaksaan, serta pendidikan khas kejogjaan, Kejaksaan Tinggi DIY bersama Pemkot Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat Anti Korupsi. Informasi selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
5: Berdasarkan kisah keteladanan tersebut, sikap dan tindakan dihajar di wakil merupakan perwujudan nyata dari salah satu nilai anti korupsi.
6: Kejaksaan Tinggi DIY bersama pemerintah Kota Yogyakarta menggelar Lomba Cerdas Cermat LCC Anti Korupsi bagi pelajar SMP dan MT.

0: Sekota Yogyakarta. Menariknya, selain materi anti korupsi dan wawasan kejaksaan, lomba tahun ini juga memasukkan pendidikan khas kejogjaan atau PKJ sebagai salah satu materi kompetisi. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Kuncoro mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menguji pengetahuan pelajar, tetapi juga menanamkan karakter anti korupsi sejak dini. Kuncoro menjelaskan, sikap anti korupsi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekolah, seperti tidak menyontek, disiplin datang tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas.
1: Menanamkanlah budaya anti korupsi itu sejak usia dini, dalam konteks hari ini kan teman-teman dari anak-anak SMP itu sudah kita mulai. Sehingga dia dengan dia belajar secara akademik, mata pelajaran terkait dengan anti korupsi itu, ya, itu juga akan tertanam dalam batin dia dan itu menjadi mindset mereka untuk ya bagaimana berlaku jujur, berlaku membangun integritas dan seterusnya. Jadi tujuannya sebetulnya itu, kita mau menanamkan budaya anti korupsi itu dari usia dini, dan kita mulai dari SMP.
0: Sementara itu, Sekda Kota Yogyakarta Budi Santoso Aslori mengatakan, kerjasama Pemkot Yogyakarta dengan Kejati DIY dalam memberikan edukasi hukum kepada pelajar telah berlangsung lebih dari 10 tahun, salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Menurut Budi, nilai integritas perlu dibangun melalui pembiasaan dan keteladanan sejak usia dini.
2: Dengan adanya cerdasmat anti korupsi ini, kami berharap dari pemerintah Kota Yogyakarta bersama kejaksaan ini dapat menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak kita sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter ada beberapa aspek, aspek religius, aspek nasionalis, aspek kemandirian dan integritas serta gotong royong.
0: Tahun ini sebanyak 47 regu dari total 65 sekolah di Kota Yogyakarta mengikuti LCC Anti Korupsi. Salah satu guru pendamping peserta dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, Yumna Disi, menyebutkan materi pendidikan khas kejogjaan menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta.
3: Pendidikan khas kejogjaan dalam pendidikan anti korupsi karena baru dan juga menggunakan banyak istilah-istilah filosofi Jawa Jogja itu ya, itu yang membuat anak-anak belajarnya berbeda dari tahun sebelumnya, hanya pure materi anti korupsi dan kejaksaan aja. Jadi menambah ruang lingkup baru yang ya membuat tantangan itu sih.
0: Melalui LCC Anti Korupsi, pelajar diharapkan tidak hanya mampu berkompetisi secara akademik, tetapi juga mampu menerapkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kemenak DIY telah memberikan teguran dan menyerahkan proses penanganan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sleman kepada pihak kepolisian. Beritanya disampaikan reporter Karin Anissa.
5: Yakni korban atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kiai di ponpes.
6: Seorang santriwati sebuah pondok pesantren di Kabupaten Sleman diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pengurus pondok pesantren. Kuasa hukum korban, Gusti Rian Saputra, menjelaskan peristiwa kekerasan seksual terjadi di ruangan pondok pesantren sebanyak dua kali, yakni pada Desember 2025 dan Januari 2026. Korban merupakan santri sejak SMP hingga SMA dan sempat mengabdi di pondok pesantren tersebut. Gusti mengatakan kini korban dalam kondisi hamil dan diperkirakan akan lahir pada Oktober 2026. Saat ini korban dipastikan telah berada di tempat yang aman dan mendapatkan pendampingan psikologis. Menindaklanjuti peristiwa ini, Gusti lantas mendatangi kantor Kanwil Kemenak DIY untuk melakukan audiensi pada Kamis sore. Dia mendorong Kanwil Kemenak DIY untuk memberikan teguran kepada pondok pesantren yang bersangkutan.
5: Kami minta dalam 1 kali 24 jam Kak Kanwil dan struktur di bawahnya untuk memberikan teguran tertulis kepada pondok pesantren. Yang kedua, kami minta untuk dilakukannya investigasi dan evaluasi menyeluruh. Yang kemudian ketika terbukti ada kelalaian dan pembiaran, maka kami minta izinnya dicabut. Kami minta juga kepada Kak Kanwil dan beliau menyanggupi juga dalam 1 kali 24 jam untuk melakukan upaya-upaya untuk melindungi korban.
6: Sementara, Kepala Kanwil Kemenak DIY Ahmad Bahij mengaku pihaknya gerak cepat untuk melakukan teguran kepada pondok pesantren terkait agar memberikan perlindungan terhadap korban. Di sisi lain, DP3 AP2 DIY juga digandeng untuk memberikan pendampingan psikologis bagi korban. Ahmad menambahkan, pondok pesantren yang bersangkutan memiliki izin resmi yang terdaftar. Untuk itu, dia menyerahkan segala proses penanganan kepada aparat penegak hukum.
7: Kami akan melakukan langkah-langkah real yang tidak menabrak regulasi, akan tetapi ini lebih kepada pencegahan penanganan dan kita tetap berdiri pada pelindungan kepada korban. Kami sudah menyiapkan nanti surat peringatan, surat teguran kepada pesantren, kepada lembaga pendidikan keagamaan itu, agar bagaimana pemenuhan hak-hak kepada seluruh sivitas akademika, termasuk kepada misalnya ada korban, bagaimana itu juga bisa dilindungi.
6: Ahmad menyebut sejauh ini telah dibentuk satuan tugas pencegahan kekerasan, baik di pondok pesantren maupun satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Sejumlah upaya pencegahan juga telah dikencarkan melalui koordinasi dengan pimpinan pondok pesantren di Yogyakarta.
4: Melalui kompetisi basket antar pelajar, Perbasi dan Pemkot Kulon Progo berupaya menekan ketergantungan gawai pada generasi muda. Pendengar, berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
8: Karena di sini banyak sekali adik-adik kita yang mungkin banyak masih menggunakan gadget, mungkin dari itu, dari Perbasi ini bisa mengolah, dari adik nanti bisa menguasai atau belajar tentang basket.
9: Perbasi bersama dengan Pemkab Kulon Progo berupaya menekan ketergantungan pada gawai di kalangan generasi muda. Saltunya dengan menggelar Binangun Basketball Championship 2026 di alun-alun Wates Kulon Progo dengan peserta 8 tim tingkat SMA mulai kemarin. Wakil Ketua Perbasi Kulon Progo, Yohanes Ari Sulistio, menekaskan pentingnya intervensi kegiatan fisik untuk menekan ketergantungan gawai pada anak-anak. Kedepan Perbasi berkomitmen memperluas cangkuan kompetisi hingga tingkat paling dasar. Perbasi melihat banyak anak-anak yang masih fokus pada gawai.
8: Kita sangat minim untuk atlet dari generasi muda kita. Semoga nanti setelah ini dari Perbasi mungkin nanti bisa menjunjung untuk SMP, SD, bahkan yang lebih kecil lagi yaitu TK.
9: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengapresiasi tinggi atas kejuaraan ini. Aktif berolahraga adalah langkah besar dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak.
10: Untuk menaungi anak-anak muda agar kegiatannya lebih positif, menjadikan tempat ini, lapangan basket ini sebagai wahana untuk kita saling bersahabat, bukan tercerai-berai ataupun ada di kenakalan-kenakalan remaja.
9: Agung menambahkan, gelaran tersebut bisa menjadi ajang untuk pembentukan karakter dan juga disiplin.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi ini tentang Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, bersama pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
11: Pendengar, pergolakan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah menjadi titik awal lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI yang lahir 11 September 1945 atau 25 hari setelah proklamasi kemerdekaan, memiliki peran penting dalam menyiarkan berita kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Sejak berdiri, RRI tak hanya menyiarkan informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah bangsa. Mulai dari kisah manis seperti pembangunan, prestasi di dunia olahraga, hingga menyuarakan eksistensi Indonesia di kancah internasional. Ada kalanya, RRI juga menjadi corong untuk kabar duka seperti musibah bencana, kepergian putra-putri terbaik bangsa, hingga dikuasainya RRI untuk sementara waktu pada peristiwa berdarah gerakan 30 September. RRI juga tak hanya menjadi pelantang suara bagi program dan kebijakan pemerintah, akan tetapi RRI juga menyatakan sikapnya bersama rakyat ketika rezim berganti. Angkasawan Angkasawati RRI terus mendharma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara dengan berpedoman pada Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya yang menjadi piagam 11 September 1945 ini menjadi landasan untuk memperjuangkan amanat pendirian rakyat. Namun persoalan besar di era digital saat ini harus dipecahkan dengan serius oleh angkasawan Angkasawati RRI. Bagaimana agar RRI mampu tetap menjadi pilihan publik di era di mana siaran radio tak diakrapi oleh generasi muda saat ini? Kemudian bagaimana RRI mampu menjadi referensi utama publik di tengah disrupsi informasi yang layaknya air bah? Karena mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak hanya dinilai dari sisi materi saja, namun penting untuk memikirkan bagaimana publik mendapatkan hiburan dan informasi yang bermanfaat serta mencerahkan. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan sekali di udara, tetap di udara.
4: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tak hanya memperkuat jati diri di usia ke-81 dalam bentuk penguatan siaran radio, RRI harus tetap beradaptasi di dunia digital saat ini. 3 truk bantuan dikirimkan ke NTT dari donasi yang dihimpun oleh komunitas musisi Jogja Peduli lewat konser amal yang digelar 1 September lalu. Demikian warta pagi kali ini, saya Sri Surani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Ayah, pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, pastinya menemani untuk kebersamaan Anda dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Di hari nan istimewa kali ini, di ulang tahun RRI yang ke-81, 11 September 2026. Untuk hari ini, kita berjumpa dalam info Anda. Apa pendengar yang menjadi pencermatan Anda, perhatian Anda di kesempatan pagi hari ini? Silakan Anda bisa menyampaikannya dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta untuk line telepon kami 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Baik, semuanya dinantikan untuk kebersamaan Anda hadir dari Peter Pan. Kukatakan dengan indah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, tahukah Anda, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka. RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

Ya baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk edisi di pagi hari ini. Dan pendengar, nanti yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog cucu pagi terkait juga suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Baik pendengar, temani untuk kebersamaan Anda untuk kesempatan pagi kali ini. Kita juga akan mengetahui bagaimana kondisi cuaca yang ada di DIY dan sekitarnya. Sesaat lagi tentunya juga akan disampaikan rekan-rekan dari BMKG DIY.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 11 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakhiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, kemudian untuk pantauan kondisi arus lalu lintas yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, saya sarikan dari CCTV jogjaprov.go.id. Untuk wilayah pantauan dari CCTV Tugu Yogyakarta, saat ini terpantau ramai lancar. Pendengar, untuk pantauan lain dari CCTV yang saat ini ada, dia untuk wilayah dari Simpang 4 Malioboro saat ini juga terpantau ramai lancar, di mana juga masih banyak pejalan kaki yang melintas di tempat tersebut. Kemudian pendengar dari seputar Margo Utomo atau Selatan Tugu saat ini terpantau lancar, sedangkan untuk pantauan yang ada di wilayah Tugu saat ini juga terpantau lancar. Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kita update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Pak.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis.